Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, untuk mengawali aktivitas Anda hari ini, kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan di pagi ini kita awali dari Banda Aceh, di mana Majelis Hakim menyoroti pengawasan di Baby Prener Daycare saat memeriksa pemilik Yayasan Gemilang Kreasi Bangsa yaitu Husaini Jamil sebagai saksi dalam sidang dugaan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Dan hal ini disampaikan rekan Jati setelah Majelis Hakim memperlihatkan rekaman CCTV yang menjadi barang bukti perkara dan membandingkannya dengan kewajiban pengasuh sebagaimana tercantum dalam surat keputusan atau SK dari yayasan. Di hadapan persidangan, Hakim meminta Husaini membacakan poin-poin tugas pengasuh, mulai dari memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, mendampingi anak makan, hingga mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun psikis. Dari rekan Jati usai rekaman CCTV diputar, Hakim mempertanyakan apakah tindakan yang terlihat dalam video sesuai dengan tugas pengasuh yang telah ditetapkan oleh yayasan. Hakim kembali bertanya apakah tindakan yang terekam di CCTV dapat dibenarkan sebagai bagian dari pengasuhan. Dan Majelis Hakim kemudian mengatakan, kejadian yang terekam dalam CCTV tidak seharusnya terjadi jika pengawasan terhadap operasional daycare berjalan dengan baik. Hakim mengingatkan bahwa anak-anak yang dititipkan di daycare masih berusia di bawah 5 tahun sehingga belum mampu menyampaikan secara utuh apa yang mereka alami. Karena itu rekan Jati, menurut Hakim, pengawasan terhadap pengasuh merupakan bagian penting dari tanggung jawab pengelola daycare. Dalam pemeriksaannya, Husaini menjelaskan yayasan sebelumnya memiliki pengawas dan konsultan yang ikut melakukan pembinaan. Namun ia mengaku kondisi tersebut berubah setelah pengawas dan konsultan tidak lagi bertugas serta manajer sebelumnya mengundurkan diri. Ia juga mengatakan selama berkunjung ke daycare, tidak pernah melihat pengasuh berteriak kepada anak maupun menerima laporan mengenai perubahan perilaku anak atau dugaan kekerasan. Dan di persidangan, Hakim juga menyoroti isi SK yayasan yang mengatur kewajiban pengasuh bertolak belakang dengan kondisi yang terlihat dalam rekaman CCTV. Hakim juga mempertanyakan langkah yang diambil yayasan setelah mengetahui dugaan kekerasan tersebut, di mana Husaini mengaku mengetahui peristiwa itu pada Senin 22 April 2024 setelah menerima informasi dari salah seorang orang tua anak. Menurut Husaini, malam itu juga dirinya berupaya menghubungi salah seorang pengasuh untuk meminta penjelasan terkait kejadian yang terekam dalam CCTV tersebut. Di mana ia mengatakan pada hari berikutnya, dirinya mendatangi di lokasi daycare dan bertemu dengan salah seorang wali murid, di mana dalam pertemuan itu yayasan menawarkan pendampingan, termasuk trauma healing, kepada anak yang menjadi korban. Dari rekan Jati, Hakim kemudian menanyakan jumlah anak yang dititipkan di daycare saat kejadian, di mana Husaini menyebutkan saat itu terdapat sekitar 5 anak, dengan biaya penitipan berkisar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, tergantung dengan durasi dan juga usia anak. Mendengar keterangan tersebut, Hakim kembali menyoroti tanggung jawab pengelola daycare terhadap orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk diasuh. Dan di akhir rekan Jati, Hakim menyampaikan di mana mereka sudah memberikan iuran, dititipkan, dan kesejahteraan mereka harusnya sesuai dengan apa yang ada di BAP. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda rekan Jati, dan juga disampaikan hal ini dipengaruhi juga dengan pengawasan yang sangat kurang.
Dan Rekan Jati, masih banyak informasi yang akan saya sampaikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, beralih ke Aceh Besar, di mana dampak musim kemarau di Kabupaten Aceh Besar kian meluas. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencatat sebanyak 2.100 hektar sawah terdampak, dan hal ini berada di 19 kecamatan yang terdampak kekeringan dengan tingkat kerusakan mulai dari kategori ringan, sedang, hingga puso. Dan data tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Besar yaitu Muharram Idris saat memimpin apel siaga bencana hidrometeorologi kering di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada Rabu kemarin. Dan berdasarkan hasil dari pendataan Kabupaten Aceh Besar, hingga saat ini dampak kekeringan teridentifikasi di 19 kecamatan yang mencakup 182 desa dan kampung dengan luas persawahan terdampak mencapai sekitar 2.100 hektar. Rekan Jati Muharram menjelaskan bahwa Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu kekeringan tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan petani. Rekan Jati Muharram mengatakan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal, di mana BMKG juga memprediksi adanya peluang perkembangan fenomena El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Rekan Jati mengacu pada peringatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui langkah mitigasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pengamanan pasokan air bersih, perlindungan sektor pertanian, serta kesiapan penanganan apabila terjadi kondisi darurat. Rekan Jati, selain berdampak pada pertanian dan ketersediaan air bersih, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga saat ini Pemkab Aceh Besar mencatat telah terjadi 30 kasus karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 21 hektar. Dan menurut Muharram, kondisi ini berpotensi merusak ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi apabila tidak segera ditangani. Karena itu, Rekan Jati yang meminta seluruh organisasi, perangkat daerah, TNI Polri, pemerintah kecamatan, dan juga kampung, dunia usaha, relawan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan, memperkuat patroli di wilayah rawan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Selain itu, para camat, kecik, aparatur kampung diminta terus memantau perkembangan kondisi di wilayah masing-masing, melaporkan dampak kekeringan secara berkala, dan juga mengedukasi masyarakat agar menggunakan air secara bijak serta menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Dan juga Rekan Jati, keberhasilan penanggulangan bencana dikatakan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat, semangat gotong royong, kepedulian, dan juga kebersamaan yang merupakan modal utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana.

0: з радості його матеріалу. Дякую.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Polda Aceh masih melakukan investigasi terkait ledakan KMP Aceh Hebat 2 yang mengakibatkan 15 orang menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia dalam beberapa waktu lalu. Namun hingga kini penyidik belum dapat memastikan kapan proses investigasi tersebut akan rampung. Dan juga Rekan Jati, hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol Andre Librian, yang dikonfirmasi terkait hasil investigasi kasus ledakan KMP Aceh Hebat. Dan juga Rekan Jati, saat disinggung mengenai estimasi waktu penyelesaian investigasi, Andre juga belum memberikan kepastian di mana menurutnya perkembangan penanganan perkara akan disampaikan setelah terdapat perkembangan dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Dan sebelumnya Rekan Jati, penyidik Polda Aceh juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menjadi salah satu dasar untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dianalisis bersama alat bukti dan juga keterangan saksi yang dikumpulkan oleh penyidik, di mana hingga saat ini penyidik juga belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut dan proses penyidikan masih terus berjalan untuk memastikan penyebab ledakan tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan terhadap seorang warga asal Kalimantan Timur. Aksi tersebut diduga dipicu oleh persoalan hutang piutang senilai 124 juta rupiah. Kapolres Lhokseumawe AKBP Azan mengatakan, peristiwa ini terjadi pada 25 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat di kawasan proyek Sekolah Rakyat Kecamatan Blangmangat, Kota Lhokseumawe. Dan rekan Jati Azan mengatakan, setelah pihaknya menerima laporan, ia langsung melakukan penyidikan dan berhasil menangkap kedua tersangka pada hari yang sama, sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian barat di depan Polsek Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ZU, warga Kecamatan Blangmangat, Kota Lhokseumawe, dan ID, warga Tapatuan Kabupaten Aceh Selatan. Sementara korban berinisial RR merupakan warga Kalimantan Timur yang berdomisili di Kecamatan Blangmangat. Menurut Azan, kasus ini berawal dari kerjasama usaha yang didanai korban dengan nilai 124 juta rupiah. Namun rekan Jati, kerjasama tersebut diduga tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan sehingga memicu perselisihan antara kedua belah pihak. Dan polisi mengungkapkan rencana penculikan telah disusun sejak kedua tersangka bertemu di Medan Sumatera Utara, di mana dalam pertemuan tersebut mereka diduga sepakat untuk menculik korban sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan utang tersebut. Dan dalam menjalankan aksinya, tersangka ZU meminta bantuan ID untuk menculik korban, di mana korban kemudian dijemput di kawasan Julikat, Kecamatan Blangmangat, dan dibawa ke sebuah rumah di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Dan setelah itu rekan Jati, korban diduga hendak dibawa ke Medan menggunakan mobil Daihatsu Sigra, di mana selama perjalanan kedua ibu jari korban diborgol dan korban ditempatkan di kursi paling belakang kendaraan. Namun sebelum rombongan tiba di Medan, polisi berhasil menghentikan mobil yang mereka gunakan di depan Polsek Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, dan tersangka ZU ditangkap terlebih dahulu, kemudian disusul penangkapan terhadap ID. Keduanya selanjutnya dibawa ke Mapolres Lhokseumawe untuk menjalani proses penyidikan. Dalam kasus tersebut rekan Jati, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Sigra, 1 unit mobil Daihatsu Ayla, 3 unit telepon genggam dari berbagai merek, serta 1 unit powerbank. Dan saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Lhokseumawe dan juga menjalani proses hukum. Dan rekan Jati, atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana terkait dugaan penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

0: sebenarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan informasi selanjutnya datang dari juru bicara pemerintah Aceh, yaitu Nurlis Effendi, yang menegaskan bahwa dukungan sekitar 2,5 triliun rupiah dari Kementerian

pertanian untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana banjir besar bukan merupakan transfer dana tunai ke pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Dan dikatakan Rekan Jati, bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program dan kegiatan Kementan, mulai dari rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan juga mesin pertanian, hingga penyediaan benih yang langsung diterima oleh para petani. Dan juga Rekan Jati dijelaskan bahwa pernyataan dari Menteri Kehutanan mendapat perhatian luas dari masyarakat, sehingga pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Karena itu Rekan Jati, pemerintah Aceh menanggapi positif pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga dalam memberi masukan dan juga saran untuk pemulihan sawah dan juga kebun pasca bencana. Ia menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar. Dan Rus mengatakan, di sini perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Darakan Jati Nurlis menambahkan, dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan juga bantuan yang langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh petani. Di mana Dinas Pertanian dan Perkebunan Rekan Jati menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar 2,5 triliun dari Kementan. Dan juga Rekan Jati, informasi ini juga dirilis di website Kementerian Kehutanan, di mana menurutnya alokasi anggaran tersebut bukan transferan dalam bentuk dana ke pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Dan rinciannya Rekan Jati, dari Nurlis mengatakan, dari alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar 2,5 triliun, dan dari sini Rekan Jati 515 miliar rupiah berada di Satker Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehab sawah sekitar 40 ribu hektar melalui dana TP atau tugas pembantuan. Dan berdasarkan informasi yang diterima oleh pemerintah Aceh dan Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar 2 triliun dialokasikan melalui Satuan Kerja Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Dan anggaran itu digunakan untuk alat mesin pertanian dan pembibitan dan perkebunan seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten kota hanya menerima manfaat barang dari Kementan. Lebih lanjut Rekan Jati dikatakan, untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi serta pendukung yang anggarannya berada di Satker Provinsi dan Kabupaten Kota telah terserap mencapai 47,8% dari anggaran 515 miliar per 3 Agustus 2026 kemarin. Dan Rekan Jati Nurlis mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri Amran dan jajarannya atas berbagai upaya dan dukungan terhadap pemulihan pasca bencana pada sektor pertanian dan juga perkebunan di Aceh. Dan juga Rekan Jati, menurut data terbaru yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kadistan Bun Aceh, Azanuddin Kurnia, bahwa lahan sawah terdampak bencana sebesar 57.485 hektar, kategori rusak ringan 27.437 hektar, rusak sedang 13.651 hektar dan rusak berat 16.276 hektar dan sawah hilang sebanyak 120 hektar. Dan saat ini Rekan Jati, sebagai informasi yang sudah dan sedang berjalan untuk optimasi lahan dan rehabilitasi baik rusak ringan maupun rusak sedang sebanyak 40.852 hektar.
Kegiatannya dilaksanakan oleh Kementan di Stanbun Aceh bersama Dinas Kabupaten Kota se-Aceh yang terdampak bencana.

Ya rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM di Jalan Wedana nomor 57, Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau melalui email di rekrutmen@gmail.com. WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959129403. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Dan informasi selanjutnya datang dari Kementerian Sosial, di mana menangguhkan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 1,42 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi melakukan judi online pada triwulan ketiga. Dan juga rekan Jati, dikatakan 1,42 juta keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online berdasarkan data yang diterima dari PPATK. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa data penerima bansos yang terindikasi judol pada periode triwulan kedua 2026 mengalami lonjakan dibandingkan pada periode 2025 yang tercatat sebanyak 600 ribu KPM. Oleh karena itu, rekan Jati, penerima bansos triwulan kedua yang terindikasi judol akan ditangguhkan sementara penyaluran bantuannya pada triwulan ketiga. Dan juga rekan Jati, karena kenaikan lonjakan ini, Kementerian Sosial tengah melakukan penelusuran bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, dan juga pemerintah daerah. Dan juga rekan Jati, hal ini sedang didalami dan ditelusuri, dan tentu akan diambil satu tindakan jika memang ada keluarga penerima manfaat yang dengan sengaja, apalagi mengulang yang sudah disampaikan di tahun 2025 lalu. Jika memang penerima bansos tersebut berulang kali melakukan transaksi judol, maka Kementerian Sosial akan mengambil keputusan pengalihan hak bantuan. Adapun rekan Jati, penangguhan bansos kepada penerima yang terindikasi judol ini juga akan berakhir jika Kemensos sudah menerima hasil pemutakhiran dari BPS. Dan semuanya tergantung dengan asesmen dan juga hasil pemutakhiran. Dan juga rekan Jati, Kementerian Sosial tentu berharap bahwa bantuan-bantuan yang diberikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk judi online. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes angkat bicara soal viralnya sejumlah tenaga kesehatan yang menyampaikan komentar nirempati kepada seorang pasien BPJS Kesehatan, yaitu Yusrizal Tri Cerawan. Komentar nakes yang terkesan tidak berempati tersebut, rekan Jati, diketahui viral di media sosial, di mana Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharmawan, mengingatkan kepada para nakes untuk mengedepankan empati kepada pasien. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa di sisi lain Kemenkes sangat menyayangkan komentar nirempati yang disampaikan sejumlah nakes kepada pasien. Dan kasus ini bermula dari unggahan Yusrizal di platform media sosial pada 22 Juli 2026, di mana dalam unggahan tersebut ia mengaku harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan saat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Dan curhatan Yusrizal ini kemudian menjadi viral dan memicu perbincangan luas di media sosial. Namun alih-alih mendapatkan simpati, ia justru menerima sejumlah komentar bernada nirempati dari warganet. Sebagian komentar tersebut diketahui berasal dari akun yang diduga milik para nakes, di mana isi komentarnya dinilai tidak menunjukkan empati terhadap kondisi pasien. Darangan Jati, Yusrizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026, di mana kabar duka tersebut memicu sorotan publik terhadap etika dan juga empati nakes dalam berinteraksi dengan pasien, termasuk saat menggunakan media sosial. Setelah kabar meninggalnya Yusrizal tersebar, sedikitnya 3 tenaga kesehatan yang sebelumnya mengunggah komentar bernada sinis menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ketiga nakes itu mengakui komentar yang dibuat tidak pantas, tidak profesional, serta telah melukai perasaan keluarga almarhum.

Sementara itu rekan Jati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Charles Honoris meminta agar Nakes yang memberikan komentar negatif terhadap unggahan Yus Rizal dijatuhi sanksi tegas. Dan ia pun menyayangkan adanya tenaga kesehatan yang memberikan komentar yang tidak berempati kepada pasien, di mana menurutnya keluhan pasien tidak boleh dibalas dengan ejekan atau penghinaan. Di samping itu, rekan Jati, ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa sistem pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ia juga mendorong agar penggunaan anggaran negara diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga perbaikan sistem rujukan. Dan ia mengatakan tujuan akhirnya sederhana, yaitu memastikan setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, layak, dan manusiawi ketika membutuhkannya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penyidik menduga jumlah uang di dalam amplop yang diberikan Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony senilai 14 ribu dolar Singapura. Dan juga rekan Jati, penyidik kemudian menemukan adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuan Sing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar 14 ribu dolar Singapura. Dan ini disampaikan oleh juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih Jakarta pada Rabu kemarin. Budi mengatakan dalam perjalanannya, penyidik menemukan bahwa pengembalian uang senilai 14 ribu dolar Singapura dari pihak Menhut Raja Juli tersebut tidak utuh. Dan ia mengatakan penyidik terus menelusuri selisih dari pengembalian uang tersebut. Dan juga rekan Jati, Budi menambahkan bahwa Menhut Raja Juli Anthony juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Suhardiman dan juga jajarannya, di mana penyidik akan mendalami semua pertemuan tersebut. Dan juga rekan Jati disampaikan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony sempat melakukan audiensi dengan Bapak Kuan Sing dengan Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Raja Juli menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung secara resmi dan terbuka pada 2 Juni 2026 di Kementerian Kehutanan. Menurutnya pertemuan ini diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi dari daftar hadir dan juga notulen. Dan Raja Juli mengatakan selepas audiensi tersebut, Bupati Kuan Sing meninggalkan sebuah amplop tertutup dan Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dan ia juga mengaku tidak mengetahui isi amplop yang ditinggalkan itu dan juga ia tidak tahu isinya apa, tapi ia merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu, Raja Juli meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dan menurutnya proses pengembalian amplop juga sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Dan meski sempat tertunda rekan Jati, amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali ke Bupati Kuan Sing pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singgigi. Dan Raja Juli menyebutkan amplop itu sudah dikembalikan sekitar 17 hari sebelum OTT KPK dan seluruh prosesnya telah didokumentasikan serta dilengkapi tanda terima bermaterai. Dan menurutnya rekan Jati, proses pengembalian amplop itu bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Dan di sisi lain, Menhut juga membantah dengan keterikatan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singgigi. Hingga saat ini, ia menegaskan tidak pernah menerbitkan satupun surat keputusan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut. Dan ia juga memastikan Kementerian Kehutanan akan terus mendukung seluruh proses hukum yang dilakukan KPK, sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan yang bersih dan juga transparan. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, operasi SAR khusus kedaruratan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep Pulau Madura Jawa Timur telah resmi ditutup pada Selasa 4 Agustus kemarin. Tapi sejumlah keluarga korban insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih mencari keberadaan sanak saudara mereka yang hilang dan belum ditemukan hingga kini. Sejumlah keluarga cemas karena kerabatnya yang diduga ada di KMP Mutiara Sentosa 2 saat kejadian, tapi belum ditemukan hingga kini. Dan nama-nama mereka juga tidak tercantum dalam daftar korban yang telah dievakuasi, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia. Dan salah satu keluarga korban itu Anton masih menunggu kepastian nasib dari Abdul Manan, saudaranya yang bekerja sebagai koki atau kru KMP Mutiara Sentosa 2. Ia mengaku sudah mengkonfirmasi langsung ke petugas di posko pencarian, namun hasilnya nihil. Dan Anton menyatakan Abdul Manan merupakan bagian dari kru kapal, di mana kerabatnya itu sudah bekerja di KMP Mutiara Sentosa 2 milik PT atau SIM Lampung Pelayaran selama 1 hingga 2 tahun terakhir.
Dan ia menyebutkan kontak terakhir keluarga dengan Abdul Manan terjadi pada saat proses pemuatan kapal. Setelahnya tidak ada kontak lagi. Anton mengatakan pihak keluarga juga sudah meminta informasi ke PT ALP, di perusahaan tempat Abdul Manan bekerja, dan mereka berjanji turut membantu proses pencarian. Dan kisah serupa juga dialami oleh Muhammad Jaswar Bustam, warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, di mana bersama Samsiah ibunya, Jaswar mendatangi posko dengan harapan memperoleh kabar mengenai sang ayah, yaitu Bustam Sanusi, atau yang akrab disapa dengan Daeng Napa, yang belum diketahui keberadaannya hingga kini. Jaswar mengatakan komunikasi terakhir terjadi pada melalui video yang dikirim ayahnya sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya beberapa jam berselang, ponsel milik Bustam Sanusi tidak dapat dihubungi lagi. Rekan Jati, meski operasi SAR khusus kedaruratan telah ditutup, Jaswar dan keluarganya memilih tetap bertahan di Surabaya untuk mengikuti perkembangan pencarian. Ia menambahkan proses evakuasi diri saat kejadian memang sulit dilakukan, sekalipun ada yang berusaha untuk menolong. Ia turut mempertanyakan mengapa nama Bustam Sanusi tidak tercantum dalam daftar penumpang yang dievakuasi, sementara terdapat bukti video yang menunjukkan korban berada di atas kapal. Dan merujuk akan ketidaksesuaian data tersebut, Bustam mengatakan bahwa tiket yang dimiliki oleh ayahnya atas nama orang lain dan mobil yang digunakan mobil pengganti. Hasanuddin juga berharap proses pencarian tetap dilanjutkan mengingat masih ada korban yang belum ditemukan.

Dan juga rekan Jati sementara itu dari pihak SAR yang menjelaskan operasi SAR resmi ditutup karena sudah ada kesesuaian data jumlah manifest dan juga rincian yang telah dievakuasi termasuk korban meninggal. Disampaikan rekan Jati, total jumlah penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang dievakuasi sebanyak 238 orang dengan rincian 233 selamat, sementara 5 lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Dan angka tersebut rekan Jati sudah termasuk penumpang, anak buah kapal atau ABK, dan juga tenaga bantuan operasional kapal. Dan sementara ini bisa disinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada sementara sesuai.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, polisi Malaysia telah mengidentifikasi seseorang yang menjadi tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terkait seorang pilot yang ditangkap karena membawa narkoba di Bandara Indonesia. Direktur Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika Bukit Aman, Komisioner Datuk Hussein Omar Khan mengatakan, individu tersebut merupakan seorang karyawan bandara yang terlibat dalam proses pemeriksaan keamanan. Petugas bandara tersebut, rekan jati, telah teridentifikasi dan akan diinterogasi atau ditangkap jika perlu. Dan juga rekan jati, Komandan Hussein mencatat semua awak penerbangan dan pilot menjalani pemeriksaan keamanan yang sama seperti penumpang biasa. Dan prosedur dari Kuala Lumpur International Airport melibatkan beberapa tingkatan pemeriksaan. Jika suatu barang lolos sistem pemindaian, otomatis tingkat pertama

Sementara itu, Rekan Jati Menteri Komunikasi Malaysia yaitu Datuk Seri Fahmi Fazil menyerukan peningkatan keamanan bandara dan peninjauan kembali pemeriksaan latar belakang pilot Malaysia Airlines. Dan menurutnya pihak berwenang Malaysia juga membutuhkan waktu untuk meneliti laporan lengkap sebelum memutuskan tindakan lebih lanjut mengenai hal-hal dalam kasus ini. Sebelumnya Rekan Jati, pada 28 Juli, pilot Malaysia Airlines ditangkap di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah pihak berwenang menemukan 15 paket berisi 70.114 pil ekstasi dan juga metamfetamin di dalam kopernya. Dan Malaysia Airlines menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mereka juga akan memastikan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran dan saat ini sedang melakukan peninjauan internal terhadap masalah tersebut.

Dan rekan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik TV radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan jati, berhati-hati ketika berada di luar ruangan, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Usahakan untuk berteduh atau berlindung pada tempat-tempat yang memang dianjurkan. Jangan berteduh di bawah pohon dan juga cari bangunan yang kuat dan juga kokoh untuk tempat berlindung. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Inilah 103,6

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Dia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya dinitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM menemani Anda di pagi hari ini. Ya, ada saya Casey, rekan Jati di zona sketsa keluarga ya. Nanti kita akan berbincang-bincang di jam 10.30 sampai dengan 11.30 dengan apa ya, Aceh Peduli ASI. Nanti ada narasumber yang juga hadir, rekan Jati. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 CTFM.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir menemani kebersamaan kita, ada Yopi and Nuno dengan Dia Milikku. Menemani kita rekan Jati di 16 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja konsen di 103,6 Jati FM. Anda masih saya temani rekan Jati di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga ya. Kita nanti akan berbincang-bincang rekan Jati tentang satu topik ya. Ini berkaitan dengan di tanggal 6 Agustus hari ini ya, di tanggal 6 Agustus 2026 komunitas Aceh Peduli ASI atau APA ini genap berusia 10 tahun atau 1 dekade rekan Jati. Dan sejak berdiri pada 6 Agustus 2016 ya, di Banda Aceh, APA secara konsisten mendedikasikan diri dalam mengkampanyekan edukasi, layanan konseling hingga advokasi ASI demi mewujudkan generasi Aceh yang sehat dan cerdas ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh rekan Jati ya, bagaimana sih perjalanan satu dekade Aceh Peduli ASI di Bumi Serambi Mekah ini ya, dan tantangan apa saja yang dihadapi. Nanti ada dokter-dokter Aslinar, SPAM Biomed ya, ini founder dan penasehat Aceh Peduli ASI, dan juga ada Afrahanim MPD, co-founder dan tim divisi komunikasi Aceh Peduli ASI, akan berbincang-bincang tentunya dengan kita di studio Jati FM. Untuk Anda yang mau bergabung nanti rekan Jati, silakan ya. Anda boleh telepon di 0651 410 36 atau di 0811 682 10 36 ya. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab langsung oleh narasumber kita rekan Jati ya. Jadi pastikan ya, jangan kemana-mana, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM. Dan nomor-nomor pilihan juga masih terus saya hadirkan menemani aktivitas pagi hari Anda. Yang ini adalah Yuni Sara dengan Satu Dalam Nada Cinta.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM. Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen

0: suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit

0: tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh.

0: aktif cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 the heart of Banda Aceh.
4: Ya, rekan Jati, seperti yang sudah saya janjikan ya, bahwa tepat di pukul 10.30 kita punya perbincangan spesial bersama dengan APA Aceh Peduli ASI, rekan Jati ya. Dan memang bertepatan hari ini di tanggal 6 Agustus, ini bisa dikatakan momen yang sangat istimewa sekali, rekan Jati ya. APA Aceh Peduli ASI genap berusia 10 tahun, rekan Jati ya. Bagaimana perjalanan panjang satu dekade Aceh Peduli ASI di Bumi Serambi Mekah? Apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan serta yang masih terus dilakukan ke depannya, rekan Jati. Di studio Jati FM saat ini sudah hadir Dr. Aslinar SPA Biomed ya. Dr. Aslinar ini adalah founder dan penasihat Aceh Peduli ASI. Kita sapa dulu Dr. Aslinar. Assalamualaikum, apa kabar dokter?
5: Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah.
4: Iya, senang sekali bisa hadir di studio Jati FM pagi hari ini. Dan juga ada Kak Afrah Hanim MPD, co-founder dan tim divisi komunikasi Aceh Peduli ASI. Apa kabar Kak Afrah?
6: Alhamdulillah baik.
4: Iya. Nah, ini kalau ngomongin Aceh Peduli ASI gitu ya, ini bukan sesuatu yang baru ya dokter ya. Ini bahkan sudah 10 tahun gitu ya. Ini boleh diceritakan kilas baliknya sedikit gitu ya, sampai sekarang ada di usia 10 tahun. Siapa nih yang mau cerita terlebih dahulu? Dokter Aslinar atau Kak Afra?
6: Umi.
5: Oh iya, oke.
6: Umi dulu nanti.
4: Iya.
6: Ya, nanti ditambah-tambahin sama Afra.
4: Boleh.
6: Oke, baik, pada pemirsa Jati FM dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ini hari yang membahagiakan bagi kami, khususnya berdua ini gitu ya, sebagai founder dari Aceh Peduli ASI dan teman-teman pengurus Aceh Peduli ASI. Hari ini genap 10 tahun Aceh Peduli ASI berdiri. Memulai 10 tahun yang lalu itu awalnya mungkin dilatar belakangi karena memang kegelisahan kami, cakupan ASI eksklusif yang sangat masih rendah. Kemudian banyaknya ibu-ibu dengan kendala menyusui itu tidak tahu harus mencari bantuan kemana, seperti itu. Dan kemudian juga maraknya penjualan atau komersialisasi dari susu formula di mana-mana, itu membuat kami gelisah, ingin ada suatu wadah seperti itu. Ya. Kebetulan saya pada saat itu sudah menjadi konselor laktasi di tahun yang sama 2016, sebulan sebelumnya saya menjadi konselor laktasi. Kemudian saya ingin mencari teman-teman yang memang punya visi misi yang sama untuk bergerak di bidang ASI. Waktu itu di awal saya lihat di pusat itu ada AIMI ya, Asosiasi Ibu Menyusui. Dan kami rasanya ingin bergabung di situ, ingin mendirikan di Aceh. Kemudian saya meng-email ke sana mencari tahu bagaimana mendirikan itu. Kemudian dari pihak admin sana memberitahukan bahwa ada orang lain yang juga meng-email hal yang sama dan ternyata adalah Afrah, seperti itu.
4: Wow, ternyata iya, sama-sama berdua
6: meng-email. Dan saya gitu langsung kontak Afrah, kita ngobrol dan juga ada beberapa teman yang lain, ada dua lagi teman yang lain pada saat itu. Kita duduk bareng ngomong tentang ini. Yuk, kita harus bentuk ini suatu wadah yang memang bisa membersamai ibu-ibu menyusui. Dan pada saat itu karena kondisi kendala teknis ya, nggak mungkin kita jadi bagian dari AIMI pusat dengan dana kita nggak punya segala macam. Akhirnya kita sepakat mendirikan Aceh Peduli ASI saja yang memang pusatnya di Banda Aceh, seperti itu.
4: Dan ini bisa dikatakan komunitas ya.
6: Awalnya komunitas seperti komunitas, tapi kemudian kita ingin jadi lebih besar. Masih di tahap yang sama, jadi kita mencari tahu bagaimana sih syarat-syarat mendirikan suatu organisasi. Kemudian kita ke notaris, membuat akte notaris di situ, semua syaratnya kita coba memenuhi, kemudian sampai ke pengadilan juga mengurus persyaratan untuk menjadi suatu organisasi. Dan kendalanya lagi di situ kita uang untuk notaris butuh.

0: butuh lumayan banyak, jutaan yeah. seperti itu ya. Kami sampaikan ke notarisnya, kami baru berdiri, uang belum ada gitu ya. Kalaupun ada uang itu dari istilahnya riuran kami aja 50 ribu, 100 ribu yang ngasih gitu kan. Dan itu sampai hampir 3 juta apa 5 juta pada saat itu. Alhamdulillah langsung karena kakak notaris ini sangat senang, tiba-tiba ada organisasi bergerak di bidang ASI, beliau menggratiskan gitu.
1: Wow, pada waktu itu pengurusan administrasi awalnya aktanya malah gratis ya dokter.
0: Iya betul ya Allah, kami jadi makin semangat, terharu, semangat ya Fraya. Ya, ya Allah, segitu besar duitnya digratiskan seperti itu ya, luar biasa gitu. Dan kami itu jadi tambah memicu kami ini harus berdiri ini bagaimanapun, udah banyak yang bantu gitu.
1: Iya. Jadi kalau sekarang dokter, anggotanya ada berapa?
0: Sekarang sudah makin banyak.
1: Sudah semakin
0: pengurusnya,
1: banyak.
0: Kalau pengurus 26 dan kita juga nanti berupaya mencari anggota-anggota yang memang sifatnya tidak terikat sebagai pengurus tapi anggota saja gitu.
1: Khusus di Kota Banda Aceh. Enggak, ya?
0: Di mana-mana.
1: Di mana-mana gitu ya. Untuk Provinsi Aceh.
0: Provinsi Aceh.
1: Oke. Nah, ini sudah 10 tahun gitu ya. Kalau kita boleh tahu nih, program-program apa saja yang masih terus dilakukan sampai sekarang?
0: Program-program yang masih terus dilakukan, kita udah banyak divisi ya, divisi. Divisi itu termasuk divisi yang pertama itu divisi
2: pelatihan ya, edupel ya,
3: edupel, edukasi dan itu pelatihan. Yang untuk buat-buat kelas. Sebelum pandemi kita rutin ada kelas offline-nya. Tapi karena pandemi kita lebih concern ke online sekarang. Jadi kelasnya di IG Live gitu. Lebih ke gitu ya, Mia.
1: Jadi lebih kepada program sosialisasi, edukasi itu ya. Itu yang masih terus dilakukan baik secara online
3: bidang
1: dan offline.
0: Kemudian kita ada bidang konseling. Konseling itu yang memberikan konseling. Kita sering dapat ibu-ibu dengan permasalahan menyusui. Jadi kita bisa terbuka untuk hospital visit. Jadi misalkan baru melahirkan, ada yang pingin dibantu. Kadang-kadang mungkin perawat atau bidan di rumah sakit tersebut, saking banyaknya pasien, tidak punya waktu khusus untuk per pasien tersebut. Jadi kalau pasiennya request, kita bisa datang. Dan ini kita tentu kita permisi dulu sama yang punya rumah sakit, sama perawat bidan di situ, kita permisi bahwa Aceh Bidang ASI mau datang. Dan alhamdulillah selama ini diterima dengan baik.
3: Jadi dan home visit juga.
0: Itu hospital visit.
1: Hospital visit dan home visit.
3: Dan home visit juga.
0: Home visit kemana-mana datang ke teman-teman konselor.
1: Itu digratiskan atau gimana dokter?
0: Nah, ini kalau model kunjungan gitu ya tentu teman-teman kan bawa motor, perlu uang bensin. Jadi itu tidak gratis. Kita berbayar. Dan memang kalau konseling ini berbayar, kecuali edukasi, ngobrol segala macam itu gratis. Namun pada saat kelas dulu kita mengambil
3: kalau gratis
0: bayar,
3: kita konselingnya di CFD. Jadi kita sebulan, dalam sebulan kita sekarang jadwalnya 2 kali di CFD. Itu rutin setiap minggu gratis. Jadi teman-teman yang mau kita bisa langsung di sana gratis, nggak pakai bayaran.
1: Jadi rekan Jati ini bisa mengakses langsung layanan dari apa Aceh Peduli ASI yang gratis ada rekan Jati. Sosialisasi masih terus dilakukan, layanan edukasi juga dilakukan di Car Free Day ya. Ini setiap bulan ada 2 kali ya.
0: Kalaupun bayar itu enggak mahal loh. Paling datang 150 ribu, maksimal kalau udah lama sekali 200 ribu.
3: Tapi masih di area Banda Aceh. Nanti kalau udah di luar.
0: Luar nanti ya itu transportnya paling ya.
1: Jadi rekan Jati jangan karena wah bayar gitu udah langsung mundur dulu gitu ya, jangan.
0: Terus
1: jangan.
0: Kita punya klinik,
1: Ada klinik juga.
0: Klinik kita punya ruang laktasi, kurang konseling di situ. Yang konselornya bisa dipanggil ke situ kalau ada pasien janjian. Kliniknya di, kita numpang di klinik PKBI.
1: Klinik Hotel PKBI Hermes, di
0: seberang Hermes, Hermes Hotel.
1: Hermes Hotel Lampineng ya.
0: Iya.
1: Nah, rekan Jati untuk Anda yang mau bertanya-tanya lebih lanjut ya di kesempatan pagi hari ini, boleh langsung hubungi kita, telepon di 0651 410 36 atau di 0811 682 10 36. Dan ini ada tema yang spesial nih dari Aceh Peduli ASI, 1 dekade gerakan, 1 juta harapan untuk masa depan yang lebih sehat dan cerdas. Karena kita tahu ini sangat bermanfaat sekali untuk generasi kedepannya gitu ya. Bahkan juga sering sekali terjadi yang namanya tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh ibu-ibu langsung, dan mereka bisa konsultasikan ke Aceh Peduli ASI. Nah, sejauh ini dokter, apa sih tantangan terbesar dalam mengedukasi para ibu terutama dalam proses mereka untuk apa ya, memberikan ASI kepada buah hatinya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin tantangannya yang terbesar kalau kita lihat dulu ya, kalau bisa dukungan yang masih ya, kurang ya. Jadi mungkin mudah-mudahan nggak ada yang marah saya ngomong. Kadang-kadang di Aceh kita
1: dukungan
0: ini
1: lebih ke keluar dari iya, keluarga
0: maksudnya iya, ya.
3: Uh-huh. Dari yang terdekat.
0: Iya, yang terdekat. Kita di Aceh kadang-kadang ada budaya patriarki gitu ya. Iya. Semuanya mesti istri yang lakukan. Uh-huh. Jadi kita pinginnya mengubah itu. Karena okay, Allah juga tidak menyuruh seperti itu. Allah inginnya seorang suami itu betul-betul membantu istrinya, apalagi istrinya yang sedang menyusui. Itu jelas sekali Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 233 itu jelas sekali. Seorang suami itu harus memenuhi semua kebutuhan istrinya. Nah, di kita kadang-kadang ada budaya mungkin sudah tertanam dari keluarga-keluarga sebelumnya, pingin dilayani selalu padahal istrinya sedang menyusui, istrinya baru melahirkan, tapi pingin dimasakkan, istrinya segala macam lah menghidangkan.
1: Pokoknya itu masih tanggung jawab istri gitu ya.
0: Padahal harusnya suami yang harus membantu istrinya. Ini pelan-pelan yang mau kita ubah seperti itu. Tapi memang agak berat ya, karena memang sudah tertanam seperti itu. Jadi kita pinginnya ya terus edukasi, terutama Gen Z sekarangnya sudah. Gen Z kan sudah mulai usianya sudah mulai berkeluarga.
1: Sudah mulai
0: nih,
1: berkeluarga ya.
0: Iya. Mama-mama muda,
1: mama-mama muda.
0: Ayah-ayah muda. Kita pinginnya mereka tercerahkan seperti itu ya. Mungkin kalau yang lama masih agak susah, tapi kita alhamdulillah selama sejauh ini nenek-nenek, kakek-kakek sudah banyak yang paham tentang itu, termasuk ini kakek ayahnya Afrah nih, kakek ASI banget ini, luar biasa ini,
1: memberikan ya dukungan support yang sangat besar ya,
3: dukungan.
0: Makanya dia semangat sekali bergabung di APA, perasaan itu apa kita mendirikan APA karena salah satu orang tuanya sangat mendukung, luar biasa gitu ya. Kemudian tantangan yang lain pada saat ini mungkin tidak semua rumah sakit yang istilahnya pro ASI gitu, ya masih ada yang kadang-kadang harusnya kita begitu lahiran itu ada namanya IMD,
1: inisiasi menyusui dini,
0: menyusui dini. Jadi itu jadi hak ibu, itu hak bayi yang harus diberikan gitu, ya semua ibu semua bayi harus dilakukan IMD pada saat lahirannya, mau lahiran normal kah, mau lahiran operasi itu tetap mereka dapat kalau kondisinya baik. Dalam arti bayinya tidak sesak nafas, bayinya menangis kuat, ibunya tidak berdarahan, ibunya sadar, segala macam itu mereka harus dapat. Nggak peduli mereka mau operasi pun tetap bisa, itu bisa dilakukan. Ada teknis-teknis yang perlu kita perhatikan ya, memang kan jangan sampai kedinginan segala macam, itu bisa disiasati itu semuanya. Yang penting ada apa istilahnya ya, ada SOP di rumah sakit mau melakukannya.
1: SOP itu memang sudah ada di rumah sakit atau belum semua?
0: Belum semua, ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya itu adalah salah satu langkah dari keberhasilan menyusui itu IMD gitu. Jadi dokter anak yang mendampingi itu punya waktu melakukan IMD. Bidan yang mendampingi punya waktu menunggu si ibu IMD karena perlu 1 jam seperti itu. Gitu.
1: Bisa jadi mungkin ada kendala-kendala gitu ya dokter ya, dalam artian inisiasi menyusui dini tadi, karena kan kalau kondisinya operasi gitu ya, mungkin di hari pertama masih belum bisa. Itu berapa lama jangka waktu untuk bisa melakukan itu? Maksudnya apakah setelah 2-3 hari atau bagaimana?
0: Enggak, yang namanya IMD itu segera setelah lahir.
1: Segera.
0: Jadi begitu bayi dikeluarkan, misalkan dari pervaginam ya, operasi normal, dilap dulu, dibersihkan, langsung letakkan di perut ibu, dia akan menjalar peran-peran. Nanti
1: kalau kondisi ibu masih ya, kan saya pernah dengar ada kondisi ibu yang setelah operasi itu dia enggak sadarkan diri ya, gitu ya.
0: Itu enggak boleh.
1: Itu enggak boleh ya.
0: Ini dalam kondisi ibunya bagus, baik-baik saja, tidak sesak, tidak ada perdarahan, aman, baik, itu silakan. Jadi begitu misalkan di belah perut ya, kalau operasi kan belah perut, diambil bayinya, dilap, dibersihkan dulu sama dokter anaknya, sama bidannya. Kemudian kita udah izin duluan tuh, makanya perlu persiapan sebelum melakukan IMD itu. Kita ngobrol dulu sama ibunya. Bu, nanti kalau ibunya bayinya sehat, ibunya juga aman, bayinya boleh enggak kita letakkan di dada ibu? Pengalaman saya yang kita lakukan semua ibu mau.
1: Iya, maksudnya setelah jangka waktu apakah bisa ditunggu sampai sang ibu kembali?
0: Nah, kalau kita mau IMD yang benarnya, inisiasi menyusu dini, Mbak.
1: Harus pada waktu itu ya.
0: Sebaiknya waktu langsung itu selama 1 jam. Kalau operasinya kan cepat tuh udah selesai di setengah jam, ya udah nanti di ruang recovery lanjut lagi. Idealnya seperti itu. Tapi kalau mungkin enggak memungkinkan, boleh nanti di ruang rawat gabung.
1: Berarti bisa dilakukan.
0: Boleh.
1: Setelah itu. Gitu ya. Kak Afra, ada yang mau ditambahin nih?
3: Salah satunya juga kita dakwah ini ya, Mia. Mitos-mitosnya kan kalau orang dulu kan kalau awal-awal melahirkan kan ASINYA harus dibuang dulu.
1: Iya. Yeah.
3: Boleh. Itu kan itu juga kita dakwah kita itu di medsos-medsos juga kita ini kan. Karena kan banyak yang orang-orang dulu bilang ini ASI pertama harus dibuang dulu nih, ASI basi. Tuh, padahal itu adalah kolostrum ya, Mia.
0: Iya.
3: Kolostrum yang memang
1: yang sebenarnya itu,
3: iya, itu
1: sangat bermanfaat sangat, untuk bayi ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, jadi mengubah apa ya? Stigma,
3: iya,
1: mitos.
3: Mitos-mitos yang selama ini sudah turun-temurun di dalam lingkungan kita kan.
1: Iya. Jadi bagaimana cara mengubah mitos ini tadi? Dalam artian kan enggak gampang ya, dokter, ya, Kak ya. Karena ini namanya sudah mitos. Itu sudah menjadi ya harus begini begitu, kita mencoba untuk mengubah itu pastinya ada tantangan. Boleh diceritakan tantangan terbesarnya seperti apa? Dari Kak Afra.
3: Ya, kalau saya pengalaman pribadi, saya background-nya kan bukan kesehatan ya. Jadi ikut gabung sama Umi itu pertama kali itu karena memang pingin ikut di mana ya kelas kita di sini gitu, pingin belajar. Karena kalau dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan kan berbeda-beda ya. Setiap kita tuh ibu menyusui berbeda-beda yang dialami. Jadi disitulah ketemu sama Umi, disitulah belajar. Akhirnya begitu tahu kan ketika kita punya ilmu akan berbeda yang kita hadapi ketika maksudnya tantangan-tantangan dari luar itu. Kalau kita udah punya ilmu kan kita udah punya prinsip sendiri gitu loh, Kak. Jadi kita udah tahu, oh ternyata ASI bagus yang pertama-tama setelah melahirkan tuh masih bagus kok, nggak harus dibuang gitu. Terus ada yang dulu bilang kalau misalnya itu kasih yang kiri dulu itu minum, terus kasih yang kanan, terus akhirnya terbantahkan ternyata nggak seperti
1: tidak
3: itu.
1: Harus seperti itu ya.
3: Teori yang kita dapat ketika belajar, wah ternyata nggak gitu ceritanya ASINYA, bahkan dia ada kadar hinilnya, ada formilnya gitu.
1: Oke. Jadi strateginya gitu ya. Kan kadang-kadang kan, oh ini tantangannya untuk mengubah stigma ini, mengubah mitos ini kan butuh proses ya. Nah strategi dari apa, seperti apa gitu? Ke dokter Aslinar nih yang siapa dulu nih? Afra dulu.
3: Kalau kita strateginya dari itu, dari informasi infografis yang kita kasih di medsos kita, dari di IG.
1: Berarti menggunakan media sosial ya?
3: Iya, kita buat flyer-flyer, pokoknya infografisnya seperti mitos-mitos atau misalnya pokoknya yang kita edukasinya seperti itulah. Kalau misalnya nanti ada juga kelas-kelas juga, nanti kelas AG Love-nya juga, terus ada juga apa nih, sosialisasi juga, bekerja sama
0: dengan banyak pihak
3: kayak Dinkes gitu. Apalagi di setiap perayaan di Agustus ini, pekan menyusui ini memang momen kita merayakan untuk berdakwah ASI secara ugal-ugalan.
1: Secara ugal-ugalan.
0: Iya, benar.
1: Langsung ya ke masyarakat gitu.
0: Hari Raya ASI ini.
1: Hari Raya ASI ya, bertepatan di bulan
0: Agustus
1: ini gitu ya.
3: 1 sampai 7 pekan.
1: Yang saya baca gitu ya, yang saya coba cari tahu juga bahwa apa juga melakukan pendekatan dengan budaya lokal gitu ya. Seperti Ghost to Gampong, benar ya?
3: Iya.
1: Itu dilakukan juga gitu ya.
3: Untuk pekan menyusui kali ini, kita ada di bulan Agustus ini targetnya kita 3 gampong.
1: 3 gampong ya. Itu masih terus berjalan Ghost to Gampong.
3: Masih.
1: Oke.
3: Okay. Selasa kemarin kita baru ke apa, konselor kita baru turun ke satu Kampung Doi.
1: Kampung Doi.
3: Kampung
1: yang ada Doi di Ulekareh.
3: Iya, Doi.
1: Aha.
3: Jadi kita bergabung dengan ibu-ibu Posyandu, nanti di situ ada tim kita, konselor kita nanti yang ikut membantu ibu-ibu menyusui di situ, memberi konseling.
1: Dan seberapa efektif sih pendekatan budaya lokal ini meningkatkan pemahaman masyarakat gitu? Gimana dokter?
0: Ya, kalau kami lihat lumayan ya. Jadi apa tuh gampung? Apa tugas Ghost to Gampong itu bukan hanya sekarang, sebelum-sebelumnya kita udah sering.
1: Memang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ya.
0: Ganti-gantian desa dulu pernah kita di Lukna. Lukna itu kita kerjasama dengan Puskesmas Lukna, kemudian juga dibantu dari Semen Andalas ya kalau nggak salah ya, Semen Andalas pada saat itu mereka pingin kerjasama di situ, kami yang turun. Jadi sampai itu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu sampai berapa kali itu, sampai 10 kali mungkin kita turun ke tiap desa itu dan kita ketemu dengan ibu-ibu, sampai kita membuat kelas MPASI. Okay. Jadi ibu-ibunya semangat semua, alhamdulillah. Kader-kadernya semangat, dan kita mengajarkan bagaimana sih cara membuat MPASI benar dari bahan yang ada di kampung itu sendiri. Lu kan banyak ikan, kita cara kasih tahu bagaimana cara mengolah ikan tuh, jangan sampai nanti bayi-bayi tidak diberikan ikan, padahal kita kaya ikan. Kenapa kita banyak stunting ya? Karena kita protein hewaninya tidak dapat bayinya gitu. Jadi di situ itu luar biasa semangat sekali mereka. Dan dari situ juga apa juga pernah kerjasama sama UNICEF, sedih sekali UNICEF udah nggak ada lagi di Aceh ya gitu ya. Kita sudah buat nenek ASI. Program nenek ASI itu.
1: Maksudnya nenek ASI?
0: Nenek ASI jadi kelas
3: nenek ASI. Jadi nenek-neneknya yang kita harus edukasi tentang ASI-nya untuk para nenek-nenek.
1: Iya, gitu. Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi kan karena kadang-kadang banyak mitos itu dari nenek gitu kan.
3: Jadi kan dari orang-orang terdahulu.
1: Oh iya benar-benar ya. Neneknya dulu nih yang harus
3: ini enggak ada ASI nih bayinya.
0: Jadi kita rangkul nenek-nenek itu berkumpul dikasih pemahaman tentang ASI itu bagaimana, mulai dari ilmunya semua, kemudian pendekatan ke mereka segala macam itu berjalan, itu luar biasa itu di Lu'nga juga waktu itu ya. Dan kita walaupun nggak ada UNICEF, kita tetap akan jalan terus, apa hal-hal yang baik kita akan lakukan terus ya. Jadi kita kerjasama dengan kecilnya, ibu ketua PKK-nya, kita siap dipanggil, nggak dibayar, tidak ada masalah gitu ya. Yang penting kita bisa memberikan edukasi ilmu pengetahuan kepada minimal kader. Karena mereka ujung tombak. Jadi setidaknya kalau di situ ada ibu menyusu yang ada masalah, mereka udah tahu dulu bagaimana cara menangani, atau nanti bisa menghubungi kami para konselor gitu.
1: Jadi program-program ini masih terus berlanjut Rekan Jati ya, ke gampong-gampong. Yang baru saja ke Gampong Doi ya.
3: Selasa kemarin.
1: Kedepannya kemana nih? Mungkin dari Rekan Jati ada yang bertanya-tanya nih. Apakah termasuk gampong
3: target kita kami kalau yang akan dikunjungi? Di perayaan menyusui ini ada 3 gampong.
1: Ada 3 gampong ya?
3: Kalau nggak salah, ya Doi, Imasen Ulekaring sama Gulumpang. Lam Gulumpang.
1: Doi, Imasen,
3: Ulekaring sama Lam Gulumpang.
1: Oke. Jadi ini diharapkan bisa
3: ini targetnya di pekan menyusui ini dulu.
1: Di pekan menyusui
3: perayaan kita ini.
1: Oke. Jadi namanya pekan menyusui, apakah memang cuma satu pekan saja atau gimana?
3: Khusus selebrasinya.
1: Selebrasinya
3: itu di pekan di seluruh dunia.
0: Jadi istilahnya kalau biasa kan day-day gitu ya,
1: week.
0: Tapi kita tetap memanfaatkan satu bulan ini full untuk merayakan.
1: Satu bulan ini full untuk merayakan.
0: Iya.
1: Ini adalah perayaan Rekan Jati ya. Karena nanti ada yang berpikir ya karena momen Agustus aja, bulan-bulan kedepannya gimana? Bulan-bulan kedepannya apakah masih terus lanjut gitu ya? Masih terus lanjut ya.
3: Kita tetap ada kelas, tetap ada di grup juga, tetap ada diskusi di setiap minggunya. Satu minggu dua kali tetap ada tanya jawab antara ibu-ibu menyusui dengan konselor. Terus tetap ada Easy Life juga,
0: ada CFD
3: rutin
0: juga.
1: Jadi CFD juga. Rekan Jati kalau mau lihat aktivitasnya di medsos bisa Anda follow ya Instagram dari apa Aceh Peduli ASI. Langsung Aceh Peduli ASI.
3: Langsung Aceh Peduli ASI.
1: Instagramnya. Enggak underscore gitu ya. Langsung aja Aceh Peduli ASI.
0: TikTok juga ya.
3: TikTok baru lahir.
1: Ya, jadi untuk Anda yang bergabung pagi hari ini via live Instagram, live TikTok juga, Anda punya pertanyaan langsung ke Dr. Aslinar atau ke Kak Apra, boleh langsung ya di 0811-682-1036 atau 0651-410-36 ya. Nah, dukungan keluarga sekarang ini ya, tadi sudah dikasih tahu bahwa apa tadi yang nenek ya, komunitas Nenek Peduli ASI,
3: kelas ASI. Nenek ASI,
1: Nenek ASI Rekan Jati ya. Termasuk juga ini yang memang sangat krusial gitu adalah peran dari suami ya. Peran dari suami, keluarga, lingkungan, itu tentu sangat mendukung dalam keberhasilan ibu menyusui. Nah, bagaimana nih apa mengedukasi para suami, ayah supaya ikut terlibat? Ada enggak semacam kelas yang memang dikhususkan untuk para ayah supaya terlibat? Gimana, Dokter?
3: Pernah ada kan?
1: Pernah ada.
3: Dulu kita ada tahun keberapa ya, Mia? Ada perayaan ASI itu memang temanya ayah. Jadi kita buat kelas, ada memang kelas ayah ASI. Terus memang pokoknya selebrasi di tahun keberapa itu ya, pokoknya memang tentang ayah ASI lah tahun itu gitu. Memang ayah lah ya kuncinya ya. Kan ada istilah kalau ayah dia ada di pihak ibu maka dunia akan baik-baik saja. Kalau
1: ayah
3: bukan,
1: ada di pihak ibu
3: iya, maka dunia akan baik-baik akan saja. Baik-baik jadi saja, siapa yang bakal gitu. Mendukung kan iya. Kalau bukan suami sendiri yang akan mendukung si istrinya untuk melakukan menyusui.
1: Untuk pemahaman gitu ya, kadang di tahun yang sebelumnya kita bisa lakukan. Ini tahun ini apakah ada semacam khusus gitu kelas untuk ayah gitu? Karena ini masih jadi tantangan tersendiri ya iya. Untuk apa ya memberi pemahaman, mengedukasi ayah supaya memang ini menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi ibu yang menyusui gitu. Gimana dokter?
0: Kalau untuk buat kelas khusus tidak, tapi kita kalau misalkan membuat misalkan IG live, kemudian yeah. perayaan yang kemarin kita lakukan di CFD, kita ngajak semuanya yeah. hadir gitu. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang di depan panggung yeah. mendengarkan, tapi ayah-ayah kita ajak. Mahasiswa-mahasiswa kemarin ramai banget tuh, mahasiswa yang laki-laki juga, ayo kesini dengan malu-malu, kita buat game biar mereka juga terlibat. Karena ini urusan menyusui itu bukan urusan perempuan, ini urusan laki-laki juga. Orang anaknya anak bersama gitu yeah. kan. Jadi memang ibu berhasil menyusui itu karena ada bantuan dari ayah. Jangan sampai menjadi ayah yang tidak peduli gitu. Seperti tadi, kalau ayah ada di pihak ibu, maka dunia akan baik-baik dunia saja. Itu luar biasa aman. Sebenarnya maknanya itu luar
3: jadi
0: biasa.
3: Jadi yang mendukung itu kan suami itu nomor satu.
0: Jadi yeah. istri itu sebenarnya gak minta apa-apa itu. Mintanya adalah didengar gitu ya. Misalkan dia udah lelah seharian gitu ya, menyusui, anaknya nangis, terus ada anak yang lain gitu kan, minta ditemanin juga, kan lelah tuh ya. Jadi pulang dengar dulu curhatan istri, jangan sampai nanti langsung pulang tidur gitu ya. Kemudian yang mudah lagi tinggal beli aja satu bungkus mie goreng kali ya, atau martabak telur atau sate matang, seperti itu udah bahagia sekali. Apalagi ikut bangun tengah malam menyusui kan, ibu menyusui bangun-bangun tengah malam, bangun dia ikut bangun, ambilkan air untuk istrinya, bantu istrinya ganti popok, itu luar biasa itu. Itu kalau ibu bahagia, ada namanya hormon oksitosin. Itu hormon cinta, ini akan banyak sekali diproduksi. Dan itu akan membuat ASI-nya akan mengalir lancar gitu. Itu kalau ibu bahagia. Demikian juga sebaliknya. Kalau ibunya susah, ibunya stres dengan kondisi keluarga yang tidak mendukung, ASI-nya akan seret. Dan itu bukan hanya seret aja, produksi ASI-nya juga akan berkurang seperti itu. Ya, itu imbasnya ke bayinya jadinya. Imbasnya juga ke psikologis ibu. Orang stres kan kortisol itu sangat meningkat. Namanya ada hormon kortisol untuk stres meningkat, jadinya depresi. Makanya sering kita dengar ada ibu yang baby blue syndrome, ada ibu yang depresi postpartum ya karena itu gak ada dukungan.
1: Karena tingkat stresnya tadi, karena tidak ada dukungan iya, dari benar. Keluarga
0: dari suami
1: ya.
0: Terutama
1: terutama dari suami.
0: Iya. Dan gitu keluarga ya. Besar gitu.
3: Kalau suami misalnya gak mendukung kan gimana lagi tantangan dari luar ya.
0: Iya, iya benar.
3: Lebih parah lebih, lagi goyangannya.
1: Lebih parah lagi karena gak ada dukungan. Iya, akhirnya itulah itu yang menyebabkan
3: goyang
1: baby blues,
3: si, ya. Ya, si ibu menyusuinya itu jadi.
1: Iya. Ini ada pertanyaan dari Rida ya. Rida mengatakan seperti ini, tapi yang saya pahami dan saya dengar juga bahwa banyak ibu-ibu itu tidak bisa menyusui, maksudnya karena ASI-nya kurang gitu ya. Nah ini bagaimana pendapat dokter, benar gak ASI dari seorang ibu pada waktu menyusui itu bisa kurang sehingga itu menyebabkan anak rewel dan akhirnya memberikan susu tambahan, susu formula?
0: Iya.
1: Ada kondisi yang memang bisa seperti itu dokter ya?
0: Benar-benar. Jadi memang kalau misalkan dikatakan ASI kurang itu bisa jadi malah nggak ada kalau di hari pertama kelahiran seperti itu. Jadi ibunya perlu tahu prinsipnya dulu. ASI itu akan diproduksi bila sering disusui, bila ASI itu sering dikeluarkan. Ya, jadi ada namanya hormon prolaktin. Jadi istilahnya apa ya, cara kerja menyusui itu pada saat bayi itu mengisap payudara ibu. Jadi ada namanya stimulus atau rangsangan diteruskan ke otak ibu. Nanti ada namanya bagian hipofisis, di bagian depannya itu mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti hormon itu akan dibawa ke darah sampai ke payudara. Nanti di situ di payudara dia memproduksi ASI gitu. Itu kalau diisap seperti itu. Nah prinsipnya itu, kenapa hari-hari pertama belum ada ASI? Karena belum ada isapan bayi gitu. Jadi yang perlu dilakukan begitu lahir langsung IMD biar bayinya menyusu ke ibunya, biar ada rangsangan untuk produksi ASI seperti itu. Nah kenapa ASI di hari-hari pertama gak banyak, gak perlu banyak sebenarnya. Setetes, dua tetes sudah cukup. Kenapa? Karena ini betul-betul sunnatullah gitu ya, betul-betul ketentuan Allah, kadarullah semuanya. Ternyata lambung bayi itu kecil sekali. Ukurannya ukuran sebesar 5 mili cuma, sebesar anak guli, kelereng kecil. Jadi gak perlu banyak. Dan itu hari pertama itu isapan bayi itu sudah cukup memenuhi kebutuhan si bayi hari itu.
1: Yang kalau penting, bayi dalam kondisi seperti dikatakan masih rewel gitu gimana? Ya,
0: masih rewel kan banyak penyebabnya.
1: Iya.
0: Ya, rewel itu bukan hanya kekurangan ASI. Rewel itu bisa dingin dia rewel, bisa panas dia rewel, bisa nggak dibelai bisa rewel, basah, muntah segala macam. Nah pastikan dulu. Penting disusuin aja dulu. Kalau misalkan bayinya dirawat atau terpisah dengan ibunya, ibunya belum belajar menyusu, cara menyusu yang benar, bantu aja perah. Bantu perah, ajarkan ibu merah, nanti bisa ambil pakai spet. Spet 1 cc dibuang dulu ininya, diambil, diberikan ke bayi. Tetap ada cara gitu. Makanya ibunya perlu belajar. Belajarnya sejak hamil.
1: Sejak hamil ya, bukan pada waktu sudah lahir gitu ya.
0: Gitu. Ini yang sering kita gaungkan. Jadi pada saat hamil itu, pada saat ibunya kontrol ke dokter kandungan atau kontrol ke puskesmas atau ke bidan atau ke rumah sakit, sangat kita harapkan semua tenaga kesehatan memberikan informasi tentang menyusui ini kepada ibu dan si ayah. Bagaimana sih nanti begitu lahiran, apa yang akan terjadi? Mungkin dia belum terbayang nih, anak pertama belum terbayang. Mereka menganggap, mohon maaf ya, ada dua benda besar ini di dada, itu bakal bisa menyusui. Enggak segampang itu. Tetap, bukan menakutkan. Maksudnya istilahnya tetap ada, bisa aja terjadi banyak kendala. Dan ini kita hadapin di lapangan. Yang tadi itu merasa ASI-nya enggak ada. Kemudian cara menyusuinya enggak benar, akhirnya putingnya lecet. Puting becek tuh sakit sekali ya. Sakit sekali ya, bayinya juga nggak mau sampai berdarah.
1: Jadi karena itulah mungkin si ibu juga memilih udahlah gitu,
0: udahlah
1: ya.
0: Menyerah saya gitu.
1: Menyerah padahal nggak boleh gitu ya dok ya.
0: Iya, berusaha dulu kita. Makanya perlu belajar, perlu belajar. Jadi kalau dia sudah paham, oh ternyata kenapa belum ada ASI, nggak apa-apa, biar aja, yang penting bayinya aman, bayi pipisnya sehari pertama itu dia mesti pipis satu kali, udah pipis sehari ya udah nggak apa, nggak demam ya udah lanjut aja, netekin aja terus, susuin aja terus, lanjut aja, nggak apa-apa insyaallah.
1: Nah dalam kondisi-kondisi seperti itulah sebenarnya butuh pendampingan.
0: Nah,
1: ya dokter,
0: benar
1: ya?
0: Sekali
1: iya
0: betul. Kalau misalkan ya ada nenek kakek, kita bukan menyalahkan ya.
1: Iya.
0: Mereka panik, mereka
3: kasihnya.
0: Karena rasa sayang sama
3: ibunya, nangisnya rewel, nangisnya bayinya rewel tuh, kasih susu aja, gitu tuh lapar.
0: Itu pasti akan terjadi kemungkinan besar kalau nenek kakeknya belum teredukasi. Di situ suami udah pandai, udah pintar, suami udah punya ilmu tuh, udah belajar, misalnya belajar ke Aceh Peduli ASI. Dia nggak apa-apa mak, nggak apa-apa pak, ini nanti kita bantu. Udah ada support si ibu, itu bahagia sekali ibunya. Daripada dia sendirian mempertahankan gitu. Coba kalau ada suami.
1: Karena lain, sudah ada yang mendukung ya.
0: Sudah ada yang mendukung.
3: Gitu. Pengalaman Afra sendiri.
1: Iya, gimana Kak Afra?
3: Kalau dulu kan waktu gabung sama Aceh Peduli ASI itu hamil anak pertama itu belum belajar, masih baca-baca aja melalui Google, masih baca-baca aja melalui medsos gitu kan. Terus itu waktu melahirkan anak pertama itu masih gabung. Memang betul-betul kan kita gak punya ilmu. Maksudnya kita punya, tapi cuma kan masih meraba-raba nih. Jadi pada saat itu memang disitulah yang di mana ya kelasnya, makanya jumpa Umi. Nah ketika melahirkan anak kedua kan sudah ada, sudah punya ilmu, sudah udah belajar dari Umi, dari teman-teman konselor lainnya, dokter-dokter lainnya. Akhirnya pada melahirkan anak kedua itu udah mulai santai, karena kita udah tahu ilmunya, udah tahu kalau dia nangis nggak berarti dia haus, ada hal-hal yang lain, nggak semestinya dia lapar, nggak selalu dia lapar, terus pokoknya lebih tenang lah, karena kita udah punya ilmu gitu, udah tahu gitu.
1: Jadi
3: itu pengalaman pribadi.
1: Begitu anak kedua. Sudah.
3: Bukan nggak cukup ASI, bisa mungkin bisa jadi cara kita kasihnya memang kurang tepat, sebelumnya ada pelekatan dan posisinya yang kurang tepat, ternyata memang ternyata mungkin pas yang sebelum kita tahu ilmu ya kasihnya asal aja gitu, sekedar dikasih aja masuk mulutnya, tapi ternyata ada ilmunya gitu. Ketika sudah belajar baru akhirnya tenang, baru tenang. Kalau dulu kan masih yang anak pertama, yang hari pertama 1-2 tuh stres tuh. Aduh ini gak keluar kayak mana nih ceritanya. Tapi ternyata kalau udah tahu kan 1-3 hari tuh kan aman. Bayi masih punya cadangan makanannya, dan lambung bayi juga masih kecil kok. Jadi gak mesti harus banyak-banyak terus hasilnya gitu. Karena sudah ada persiapan, sudah ada ilmu.
1: Sudah
3: jadi
1: ada
3: lebih,
1: persiapan,
3: lebih
1: sudah
3: tenang.
1: Ada ilmu. Dan akhirnya jadi lebih tenang ya.
3: Iya.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dokter ya. Saya Andre di Penayong, ingin izin bertanya dok. Saya seorang bapak dengan bayi usia 3 bulan. Saya ingin mendukung istri agar bisa memberikan ASI eksklusif, tapi kadang istri merasa ASI-nya kurang dan hampir sama tadi ya, dan mulai khawatir bayinya tidak kenyang. Sebagai seorang ayah, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bisa membantu istri tetap semangat menyusui ya? Dan bagaimana cara mengetahui apakah bayi benar-benar mendapatkan ASI yang cukup gitu? Okay. Nah ini keren, bapak keren. Peduli.
0: Senang sekali
1: keren, peduli ASI nih.
0: Pak Andri ya, luar biasa. Selamat ya Pak. Selamat udah punya bayi, gak tahu ini anak keberapa ya gitu ya.
1: Iya.
0: Senang sekali kami dapat pertanyaan dari bapak-bapak ini. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia peduli ini.
1: Iya.
0: Bisa kita angkat jadi ayah ASI ini.
1: Iya, benar-benar.
0: Mari bergabung ke Aceh Peduli ASI yuk Pak Andri. Nah, gimana caranya seperti itu? Tetap temani si ibu untuk terus bisa menyusui bayinya. Nah, kalau ASI kurang dilihat dulu penyebab ASI kurangnya apa.
1: Iya.
0: Kadang-kadang bukan ASI kurang, mungkin sudah cukup untuk bayinya. Yang perlu diketahui oleh bapak ibu semua bahwa ASI itu perlunya cukup saja, tidak perlu berlimpah, yang penting cukup untuk bayinya. Dari mana kita tahu cukupnya?
1: Iya, dari mana kita tahu gitu ya dok ya?
0: Jumlah buang air kecilnya per hari itu minimal 6 kali sehari. Kalau udah usia 3 bulan tuh 6 kali sehari. Bagaimana memantaunya? Kan pakai Pampers. Dilihat aja setiap 4 jam udah berisi belum. Setiap 4 jam udah berisi belum. Jangan ditunggu sampai penuh. Sekali kan kita gak bisa hitung kalau seperti itu. 4 jam sekali lihat. Kalau udah per 4 jam kan 6 kali itu udah. Setiap selalu ada berisi ASI berarti air apa buang air kecilnya berarti sudah cukup. Kemudian dari mana dilihat lagi? Kriteria yang kedua adalah berat badannya naik.
1: Okay.
0: Ya, dari mana taunya? Kita punya buku KMS, buku pink gitu ya. Jadi untuk tahu berat badan naik atau tidak itu bawa ke posyandu. Boleh bawa ke puskesmas, ke rumah sakit, atau misalkan gak sempat, sorry, ke dokter anak juga bisa. Jadi dilihat kenaikan berat badan, ada ketentuannya. Di buku pink tuh jelas tuh grafiknya ada. Bulan pertama berapa harus naik, bulan kedua berapa, per minggu harus naik berapa, itu kita bisa ada ketentuannya. Jadi dari situ aja, kapan kita tahu ASI itu cukup atau tidak adalah dari dua kriteria itu.
1: Oke, dari
0: berat badan dan jumlah buang air kecil.
1: Jumlah buang air kecil ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Iya, meyakinkan istri nih dok ya, karena istrinya merasa kayaknya ini kurang gitu ya. Ya,
0: meyakinkan istri kalau misalkan sudah tidak mampu menjelaskan, ajak sama-sama ke konselor.
1: Ajak ke konselor ya, oh benar.
0: Atau konselornya diajak ke rumah home visit. Lihat dulu, mungkin dia perlekatannya belum benar gitu ya, mungkin gak pas. Kalau gak pas, cara menyusui juga, apa ya, ASI itu tidak, bayi itu tidak dengan mudah bisa mendapatkan ASI. Kalau dia tidak mudah mendapatkan ASI, ya berarti ASI yang didapat juga gak cukup. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Ada yang namanya hinmil, tadi udah disebut ada namanya ASI awal dengan ASI akhir. ASI awal itu namanya formil. Dia encer, isinya lebih banyak air. Isinya ada laktosa, karbohidrat. Isinya ada protein gitu. Kemudian ada hinmil. Hinmil itu ASI akhir. Dia lebih banyak mengandung lemak. Dia juga mengandung laktosa, juga mengandung protein, tapi lebih banyak lemaknya. Lemak ini mengandung menaikkan berat badan. Seperti itu. Nah, pastikan semua bayi itu mendapatkan bukan hanya formil tapi juga hinmil. Gitu. Jadi pastikan dia perlekatannya benar, dapat ASI-nya dan menyusuinya enggak sebentar-sebentar, cuma enggak sampai 5 menit udah berhenti gitu. Enggak sampai 5 menit udah berhenti, dia enggak akan pernah dapat yang namanya hinmil gitu. Ya. Berarti jadi kita bisa edukasi-edukasi seperti itu yang mau kita sampaikan ke ibu gitu. Apalagi usia 3 bulan berkaitan dengan anak Pak Andri ini, usia 3 bulan itu udah mulai distraksi.
1: Iya.
0: Udah mulai kepo dengan lingkungan, ya kan?
1: Iya, dia sudah mulai
0: lihat ke sana kemari. Jadi si ibu merasa udah disepelekan gitu sama bayinya. Ah, enggak mau lagi ASI aku. Padahal enggak, dia si bayinya mau kepo-kepo, nanti dia tetap nyusu lagi, enggak apa-apa. Sejauh berat badannya bagus, naiknya sejauh buang air kecilnya cukup, enggak apa-apa. Gitu.
1: Iya.
0: Kecuali kalau memang berat badannya nggak bagus naik, itu perlu segera konsul itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan berikutnya nih ya. Ada Zira, mahasiswi di salah satu kampus di Banda Aceh. Izin bertanya kepada Ibu Afrahanim, sebagai orang yang berada di divisi komunikasi Aceh Peduli ASI, menurut Ibu bagaimana cara menyampaikan edukasi pentingnya ASI kepada generasi muda, khususnya mahasiswa dan calon orang tua, agar mereka lebih peduli dan tidak mudah percaya dengan informasi yang keliru di media sosial. Lalu apa yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa untuk ikut mendukung gerakan Aceh Peduli ASI. Ini kan belum keren, ibu-ibu nih ya. Gabung. Tapi masih mahasiswa gitu.
3: Gabunglah sama kita yuk. Biar kita edukasi sama-sama.
1: Iya.
3: Kalau kita dari divisi kita itu, jadi kita rutin buat informasi infografis tentang teori-teori menyusui. Jadi kita kerjasama nanti sama tim riset. Jadi kita tim riset juga yang akan nanti kita kasih informasi ke kita. Kita mendesain infografis itu untuk ditayangkan di IG kita, di IG, di Facebook, di semua platform lah. Gitu.
1: Jadi proses penyampaian gitu ya, dalam artian kan ini masih mahasiswa gitu ya. Bagaimana supaya memang sedari mahasiswa mereka juga memahami?
3: Iya, ini nanti ada apa Goes to Campus.
1: Okay.
3: Ya, jadi kita cuma
2: sudah
3: kita lagi
2: kali, ya. Sudah berkali-kali kita apa Goes to Campus.
1: Ya, apa Goes to Campus ya. Ya. Wah, ini sebagai mahasiswa boleh bergabung nih ya.
3: Ya.
1: Jadi kalau bagaimana mereka bisa ikut mendukung gerakan Aceh Peduli ASI.
3: Mungkin tadi siapa namanya?
1: Zira.
3: Ah, Zira mungkin punya ini Mi, punya daya tarik dalam
2: desain
3: ya. Mungkin bisa gabungkan kita menjadi para pejuang ASI nih ya. Jadi walaupun belum menikah nggak masalah, jadi belajar di sini lebih keren lagi. Jadi belum ini udah punya ilmu sebelumnya jauh hari gitu kan.
1: Iya, selagi masih jadi mahasiswa gitu ya.
3: Mungkin tertarik.
1: Cara gabungnya gimana? Dia menghubungi kemana atau DM di IG?
3: Boleh DM di Instagram kita.
1: Bisa DM Zira, bisa DM di Instagram, tanya-tanya lebih lanjut ya. Ini satu hal yang sangat baik sekali ya.
3: Apalagi Gen Z sekarang kan ilmu membuat sebuah video ini
1: konten
3: lebih,
1: ya?
3: Iya, konten itu kan lebih ini ya, canggih-canggih ya dibanding kita ibu-ibu.
1: Mereka lebih ini
3: mereka
1: ya.
3: Mereka lebih
1: lebih
3: gimana ya?
1: Bukan ini ya,
3: content creator, konten
2: jadi
1: ikut kepada
2: anggotanya.
3: Iya.
1: Ikut pada kemajuan zaman.
3: Iya, betul.
2: Jadi kita terbuka ya, terbuka siapapun masuk silakan jadi anggota Aceh Peduli ASI.
1: Bisa itu. Ya. Termasuk menjadi nantinya ketika menjadi relawan untuk ikut terlibat gitu bisa langsung.
2: Jadi contohnya kayak seperti sekarang kan, Agustus ini kan kita butuh banyak tenaga itu bantu. Itu silakan senang sekali kalau mau langsung bergabung.
1: Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, saya seorang ibu yang bekerja gitu ya, dan memberikan ASI kepada anak saya dengan menggunakan tidak langsung gitu ya, berarti menggunakan ini ya, dodot ya.
3: Iya.
1: Nah, ini bagaimana tanggapan dari dokter sendiri? Karena memang dari segi waktu saya nggak punya waktu lebih bersama dengan anak, harus membagi dengan pekerjaan saya gitu. Ini berpengaruh nggak secara tumbuh kembang anak saya ke depannya gitu? Karena kadang-kadang dia lebih seneng tidak disusui langsung gitu. Ini pertanyaan yang memang sudah sering sekali diajukan ya, tapi mungkin bisa ditanggapi lagi dokter.
2: Baik, terima kasih. Selamat ya pada ibu ya. Udah semangat sekali bekerja tapi tetap mau menyusui. Itu luar biasa itu. Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan udah bisa memerah ASI. Jadi Islam menabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT oleh karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya.
1: Dan itulah yang terjadi.
2: Iya,
1: lebihnya bayinya lebih nyaman, memilih pakai DOT gitu.
2: Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua. Walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah, kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain. Gelas,
1: gelas
2: bisa pakai
1: ya?
2: Cangkir itu bisa. Bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas. Cangkir kecil atau pakai cup feeder namanya. Atau boleh pakai sendok sendok. Kalau sendok mungkin agak-agak tumpah, lama gitu. Pakai pipet, ada pipet ASI yang 5 mili yang agak besar itu bisa diberikan. Bayi itu bisa belajar, mudah sekali dia belajar seperti itu. Kita sarankan itu. Tapi semuanya berpulang ke ibunya. Kalau si ibunya mungkin karena dia menitip anak ke orang lain yang tidak mau menggunakan apa yang kita sebutkan tadi, gelas segala macam, ya pakai DOT ya. silahkan saja, kita tidak, istilahnya tidak mengharamkan seperti itu, tapi tetap menjelaskan apa yang akan mungkin terjadi seperti itu. Karena ini terjadi memang dari penelitian segala macam terjadi bahwa ibu-ibu pengguna Android itu menyebabkan bingung puting dan terjadi penyapihan dini. Karena nggak nyusu langsung lagi, jadi lama-lama ya isapan ke bayi itu akan berkurang.
1: Dan seperti yang disampaikan juga ya bahwa anak itu lebih memilih untuk
2: dotnya,
1: dot langsung gitu, jadi tidak disusui langsung.
3: Kayak dot kayak anak bayinya lebih santai. Kalau menyusui kan dia harus bekerja lebih ekstra.
2: Jadi misalkan
3: dari situ bayi.
2: Yang sayangnya nanti si ibu pulang kerja, kan mau istirahat tuh, mau sambil tiduran nyusuin, nggak mau bayinya menolak, gitu kan? Jadi harus masukin dot lagi, bersihin botolnya lagi segala macam. Jadi repot sebenarnya, repot sekali sebenarnya menggunakan dot itu. Jadi akan lebih mudah kalau dia tetap mau ke ibunya sambil tiduran. Nyusu itu kan membuat rileks ya. Hormon prolaktin itu yang dikeluarkan itu membuat rileks kita. Tertidur sih, ibu kalau nyusu itu bisa tertidur. Bayinya apalagi gitu kan, gitu. Jadi semangat ibu, insya Allah bisa tetap menyusui sampai 2 tahun, tetap memberikan ASI perahnya, dan tetap bisa menyusu langsung tanpa ditolak oleh bayi.
1: Okay. Iya. Kalau ada yang masih mau bertanya lagi, Rekan Jati masih terbuka kesempatan ya. Sembari kita mau tanya lebih jauh nih ke Kak Apra dan juga Dokter Aslinar. Ini kan pemberian ASI eksklusif itu kan berkaitan juga dengan isu kesehatan anak di Aceh ya. Seperti pencegahan stunting, kemudian juga termasuk pemenuhan gizi sejak dini gitu. Ini pentingnya gitu. Dan ini bagaimana korelasinya? Yang maksudnya memang harus terus-menerus disampaikan, disosialisasikan ke masyarakat gitu.
2: Iya benar, karena kita tahu yang namanya stunting itu kan sangat dipengaruhi oleh 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan, dimulai oleh sejak kehamilan selama 9 bulan sampai bayi berusia 2 tahun. Yaitu memang tempatnya untuk menggencarkan pemberian ASI. 9 tahun pertama itu ibunya belajar dulu, belajar dulu tentang menyusui, karena di trimester kedua itu sudah mulai ada namanya laktogenesis. Laktogenesis itu adalah masa-masa pembentukan ASI. Sudah mulai dipersiapkan itu payudara dengan kelenjar-kelenjarnya itu sudah mulai bersiap untuk membuat ASI seperti itu. Baru nanti trimester kedua sudah mulai terasa, waktu lahir sudah ada lagi. Jadi laktogenesis itu ada tahapannya 1 2 3 4 seperti itu. Nah, di situ ibu belajar. Belajarnya kapan? Ya itu pada saat hamil itu sudah diajarin, dan tenaga kesehatannya itu betul-betul membantu gitu. Si ibu juga tidak hanya menunggu, si ibu bertanya gitu. Misalkan kadang-kadang ada, kita nggak memungkiri ya, karena pasien kita rame misalkan, nggak sempat edukasi tentang menyusui, dokter objennya nggak sempat ibunya bertanya, dok nanti saya melahirkan boleh nggak IMD? Mengajukan diri gitu. Minta tolong saya nanti waktu melahirkan dilakukan IMD ya dok, kalau bayinya bagus, sayanya sehat. Dok nanti saya diajarkan gimana cara menyusuinya, itu perlu gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti begitu lahiran langsung dilakukan IMD, nanti di ruangan rawat juga si bidannya atau dokter anaknya atau dokter kandungannya melihat bagaimana sih si ibunya menyusuinya, betul enggak? Posisinya menggendong udah benar enggak? Pendekatannya udah benar enggak gitu. Kemudian rawat gabung, jangan lama dipisahkan. Jadi kalau bayinya sehat tidak perlu dirawat, enggak ada istilahnya mesti observasi di NICU 6 jam, 12 jam, apalagi 24 jam.
1: Itu baiknya langsung ya dok ya?
2: Iya, langsung aja ke ibunya rawat gabung. Rawat gabung atau rooming ini tuh sangat mempengaruhi keberhasilan menyusui. Karena bayinya cepat sekali direspon oleh ibunya, begitu nangis langsung disusui. Bayinya juga tenang kan, gak dipisah sama ibunya kan?
1: Iya.
2: Eh ada makku gitu ya, senang dia gitu, bisa nyusu. Dibandingkan dia harus dipisah dulu seperti itu.
1: Okay,
2: kemudian jadi lanjut terus nyusuin di rumah, ada dukungan dari suami nyusuin. Kalau ada kendala menyusui segera hubungi laktasi, konsultasi atau sama bidan desa. Kalau dia di desa itu ada bidan. Cepat lakukan supaya ASI itu terus bisa diberikan sambil kontrol terus berat badan naik apa enggak bayinya seperti itu. Baru 6 bulan nanti memberikan MPASI yang MPASI-nya gizi seimbang. Ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan ada lemaknya.
1: Pemahaman-pemahaman tentang itu juga memang harus dipahami oleh
2: itu
1: ibu
2: harus
1: ya.
2: Dijelaskan.
1: Apalagi ketika usia 1-6 bulan ini dok ya. Kadang-kadang kita fokus ke bayinya aja, padahal itu kan dari ibunya gitu ya.
2: Ibunya juga harus diperhatikan kesehatannya, makannya cukup, minumnya cukup, kesehatan
1: gizinya
2: mental,
1: juga mentalnya.
2: Kesehatan mentalnya sangat utama juga gitu.
1: Nah, ini ada juga satu pertanyaan yang bertanya seperti ini. Apa permasalahan utama yang sering dialami oleh ibu menyusui dari temuan tim apa di lapangan? yang paling utama itu apa sih sekarang yang masih terus menerus harus, apakah memang karena tidak bisa inisiasi menyusui dini atau yang lain-lainnya, yang paling utama apa dok sekarang?
2: Itu salah satunya ya.
0: Kadang-kadang dia sudah
3: terus nggak pede.
1: Nggak pede.
3: Iya kan, selalu merasa aduh nggak cukup nih, cukup nggak ya gitu. Padahal kan nggak perlu banyak aslinya, cukup aja gitu kayak Umi bilang tadi. Karena mungkin itu tadi nggak, belum punya ilmu itu, jadi kita kayak ngambang, nggak pede ya.
1: Berarti lebih kepada nggak pede ya, nggak pede, tingkat stres yang tinggi.
3: Banyak. Kalau misalnya dari orang, misalnya teman-teman ibu-ibu menyusui yang DM kita itu banyak yang kita mau konseling dong. Ini ASI saya kayaknya kurang, nggak cukup. Jadi banyak kali yang gitu.
1: Lebih ke
3: banyak yang mengeluhnya merasa tidak cukup ASI gitu.
1: Ditambah lagi dengan ya itu tadi.
3: Belum lagi bingung puting.
1: Jadi merasa ini kayaknya anak ini masih rewel apa karena nggak cukup gitu ya. Terus kemudian ada omongan juga dari keluarga kayaknya, iya kasih aja tambahan biar anaknya
3: nggak kenyang.
1: Anaknya nggak kenyang tuh gitu ya. Jadi ini yang terkadang membuat kondisi ibu menyusui menjadi seperti yang dikatakan Kak Afra tadi, jadinya nggak pede gitu ya. Jadi merasa nggak mampu gitu ya. Oke, selanjutnya ini selain edukasi publik ya, ini kan apa juga menyediakan layanan konseling baik online maupun offline tadi yang sudah disebutkan. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan ini secara optimal gitu dok? Iya, silakan.
3: Kalau ini bisa melalui Instagram kita. Di situ nanti di depan Instagram kita itu ada linknya.
1: Ada
3: bisa
1: linknya,
3: klik langsung dan terhubung ke langsung konselor kita.
1: Oke.
3: Ya, jadi nanti ada tim konselornya.
1: Home visit langsung itu untuk Kota Banda Aceh ya?
3: Iya, Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Aceh besar yang dekat-dekat.
3: Iya, seputarnya lah. Gitu.
2: Kalau Kelung jauh sekali.
1: Kelung jauh ya.
2: Kecuali mau dijemput.
1: Iya. Tapi tetap ada juga dilakukan sosialisasi ke kabupaten kota lain ya.
3: Ada
1: ya.
3: Kita udah ada cabang di Langsa.
1: Di Langsa ya. Oke, di Langsa nanti ya pasti kita berharap Rekan Jati ini baru 10 tahun ya. 20 tahun ke depan mungkin sudah ada di kabupaten kota lainnya. Amin. Iya. Kalau hospital visit itu ada juga ya?
3: Ada.
1: Hospital
3: dua-dua.
1: Visit.
3: Hospital dua-dua. Sama home visit.
1: Home visit ya. Itu bisa dihubungi ke nomor
3: nanti ada nomor konselornya yang menangani, nanti di situ baru diinikan ke timnya.
1: Dan berapa lama biasanya proses pendampingan ini kita? Apakah dia begitu satu hari itu selesai atau memang ada waktu-waktu yang memang ya kadang-kadang lihat kondisinya lebih dari sehari, dua hari bisa seperti itu ya, maksimal.
2: Tergantung keluarganya. Kalau misalkan besok pengin didatangi lagi tinggal dihubungi. Gitu. Karena kan nanti konselornya lihat dulu, dinilai dulu. Jadi kita enggak akan tahu masalahnya kalau enggak menilai dulu ya. Nilai dulu evaluasi menyusunya seperti apa, udah pernah belajar apa belum, nanti diajarkan. Nanti kalau bayinya sudah bisa langsung menyusu kan belum tentu berhasil langsung. Yang penting kalau ibunya nggak mengerjakan di rumah ya sama aja gitu kan. Kita pulang ya udah gitu lagi gitu. Jadi bisa
3: tergantung
2: tetap
3: kasusnya.
2: Tergantung hasil semuanya, bisa di follow up. Kadang satu kali udah berhasil, kadang beberapa kali datang lagi seperti itu.
1: Iya, jadi jangan gampang menyerah nih ya.
2: Iya benar.
1: Jadi kalau misalnya sekali nggak berhasil gitu ya, jadi untuk seorang ibu ini perlu memang dikuatkan, didukung oleh keluarga sehingga dia tidak akan gampang menyerah Rekan Jati ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Nah, selanjutnya kolaborasi nih dokter ya. Tadi dikatakan sempat kolaborasi dengan UNICEF ya, tapi sudah tidak lagi gitu. Nah, kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi lain seperti apa yang masih tetap berjalan saat ini?
2: Kita dengan pemerintah terus aja terus ya. Dengan sejak awal itu DP3A sering buat kegiatan juga dengan kita. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota itu tetap sangat mendukung ya. Walaupun kadang mereka misalkan tidak full, tapi tidak masalah. Setiap kita kegiatan mereka tetap akan mau misalkan jadi narasumber segala macam, tetap akan kita ajak gitu. Karena ini juga bagian program mereka juga kan. Aceh Peduli ASI ini kan menyukseskan program-program dari pemerintah ini ya, masalah ASI ASI eksklusif segala macam ya. Kita sebenarnya inginnya selalu gitu, selalu tiba-tiba otomatis aja yuk apa di apa bekerja sama-sama ini. Tapi enggak, yang selama ini terjadi adalah kolaborasi sudah dengan pemerintah, Dinas Kesehatan, DP3A dengan PKK. PKK Provinsi tahun lalu kita dengan Bu Marlina ya, Ketua PKK Provinsi Aceh, tahun ini dengan Bu Disi, Ketua PKK Kota Banda

0: itu kan mereka yang ngatur ya. Kita masukan-masukan seperti itu kita tetap advokasi itu tetap kita lakukan
1: Ya.
0: gitu ya.
1: Jadi masukan-masukan dari apa ini menjadi bahan pertimbangan juga dari pemerintah.
0: Iya. Sama halnya dulu waktu kita berdiri pertama,
1: ya.
0: Almarhum Abu Dotto Zaini. Dulu kan sempat ada pergub ya, 49/2016 tentang pergub ASI eksklusif, salah satunya adalah isinya cuti melahirkan 6 bulan. Pada saat itu Aceh Priok ASI sudah langsung melakukan audiensi dengan Pak Gubnya, dengan Dr. Jaini, dan kita menyatakan dukungan luar biasa. Dan itu sempat berjalan sebentar, tapi kemudian kan berganti ya,
1: berganti
0: pimpinan
1: lagi,
0: kita berganti, jadi mungkin kebijakan juga berganti, ya tidak berjalan gitu. Padahal kita sudah sangat senang ya, kalau cuti 6 bulan itu bisa berjalan.
1: Benar.
0: Setidaknya hasil eksklusifnya full gitu ya, tidak terkendala
1: untuk,
0: dengan bekerja.
1: Untuk ibunya juga dan untuk anaknya juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Kemudian kerjasama yang lain juga kita lakukan dengan organisasi profesi, dengan IDI juga, dengan IDA yang kemarin sudah 2 tahun ini di IDAI terus
1: di
0: terlibat,
1: IDAI.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia terlibat terus, ajak bersama-sama untuk merayakan ini, merayakan WBW ini, World Breastfeeding Week ini gitu.
1: Ya, jadi ini
0: impact
1: masih
0: apa
1: terus
0: juga?
1: Terus dilakukan upaya-upaya lebih lanjut ke depannya, Rekan
0: Ya,
1: Jati ya.
0: dengan lembaga-lembaga PKBI, contohnya kita kan pakai klinik mereka ya,
1: Oh,
0: klinik
1: klinik di
0: PKBI itu
1: PKB ya.
0: tempat kami untuk konseling yang offline-nya di situ. Kemudian kita juga dengan Flower Aceh juga
1: Ya.
0: banyak gitu.
1: Nggak terasa nih Rekan Jati, udah hampir 1 jam nih kita
0: Oh
1: ngobrol
0: iya, benar.
1: dengan Dr. Aslinar dan juga Kak Afrana. Visi ke depan nih ya, sudah memasuki ini 1 dekade, berarti ini perjalanan dekade kedua gitu ya. Apa target atau bisa dikatakan fokus utama yang ingin dicapai oleh Aceh Peduli ASI? Apalagi memang ini slogannya, temanya adalah satu dekade gerakan sejuta harapan. Tentu yang diharapkan adalah untuk masa depan generasi yang sehat dan cerdas. Ya, dari siapa dulu, Kak Afra dulu, silakan.
2: Apa ya? Mudah-mudahan semakin banyak ibu-ibu yang termotivasi ya untuk memberi ASI sejak dini. Maksudnya banyak sekarang kan ibu-ibu yang sekarang muda-muda ini kan gen-gen Z ya. Ayo jajan ilmu ASI juga. Karena ternyata persiapan melahirkan itu tidak hanya apa ya, butuh perlengkapan bayi juga. Ibu juga harus punya ilmu juga untuk mempersiapkan menghadapi si bayi ini untuk kedepannya. Tentunya kalau dari apa harapannya, kita punya banyak teman-teman di daerah nih ini ya. Harapannya semakin banyak cabang juga. Ini baru satu di Langsa, semoga ke depan semakin berkiprah lah, semakin sayapnya semakin berwarna di seluruh Aceh lah. Mudah-mudahan bisa terus berdakwah ASI bersama teman-teman daerah juga.
1: Terima kasih Kak Afra. Dari Dr. Aslinar nih.
0: Iya, sama. Kami mengharapkan sekali teman-teman di kabupaten kota itu yuk bentuk Aceh Peduli ASI cabang lagi gitu ya. Bukan hanya di Kota Langsa. Istilahnya gini, kawan-kawan sebenarnya pingin karena syaratnya cuma harus ada konselor aja satu. Ini di setiap kabupaten
1: kota. Ini perlu tahu juga yang kabupaten kota. Syaratnya apa saja sih kalau mereka?
0: Iya, syaratnya ada konselor laktasi satu orang. Kemudian tinggal mencari pengurus yang sevisi dengan untuk memperjuangkan ASI, ya sudah, nanti tinggal buat susunan kepengurusan, tinggal hubungi kita gitu ya. Karena nanti kita akan briefing segala macam untuk bagaimana apa itu bergerak, karena butuh nanti mereka harus kerjasama dengan banyak pihak gitu ya. Yang terjadi kendala selama ini ketidakberanian, saya lihat teman-teman mereka udah tanya-tanya tuh gimana dok mendirikan, udah saya kasih syarat-syaratnya segala macam, tiba-tiba mundur, mikirnya terlalu cepat mikir, nanti nggak ada yang mau kerjasama, tidak ada uangnya. Padahal enggak usah mikir itu dulu.
1: Ya,
0: untuk hal
1: penting,
0: baik, untuk hal baik gerak aja dulu.
1: Lanjut aja dulu,
0: lanjut
1: gerak
0: aja
1: dulu.
0: Nanti
1: ya,
0: akan ada aja yang tertarik untuk membantu. Seperti Aceh Peduli ASI yang sekarang ini. Kami mungkin enggak pernah berpikir dulu kami 4 orang, sekarang sudah banyak. Dulu orang tidak kenal Aceh Peduli ASI, alhamdulillah sekarang dicari-cari. Alhamdulillah. Kita banyak diajak untuk kerjasama, kita banyak diajak untuk narasumber segala macam. Seperti
2: dan banyak juga masih pertanyaan dari ibu-ibu, kadang-kadang pertanyaannya dok itu konselor komo di daerah Lok Semawe di mana ya? Itu ada pertanyaan
0: ini
2: ke kita.
1: Iya.
2: Kalau di daerah Aceh Jaya di mana dokternya siapa ya? Kita bisa konselor, kita bisa mau konseling ASI-nya gitu. Ada pasti banyak pertanyaan.
1: Kasian.
0: Jadi mereka
1: karena
0: sampai
1: masih
0: bilang
1: belum ada di sana ya.
0: Iya. Mereka sampai bilang enak ya ibu-ibu yang di Banda Aceh mudah nyari bantuan. Makanya ini kita dorong teman-teman di kabupaten kota yuk bentuk gitu biar ada wadahnya. biar masyarakat tahu.

0: cari
1: Iya.
0: siapa gitu. Jangan mikir uangnya dulu. Untuk berjalan itu kan nggak mesti uang, untuk
1: Benar.
0: hal-hal edukasi itu nggak perlu uang sebenarnya. Yang penting kemauan aja dulu. Nanti akan banyak yang mengajak kerjasama,
1: Iya.
0: gitu.
1: Gerak aja dulu, nanti pastinya akan didampingi dari Aceh Peduli Asi yang ada di
0: Iya sih.
1: Banda Aceh gitu ya.
0: Jadi pusatnya di sini di Banda Aceh, gitu.
1: Jadi yang mesti dipikirkan di sini adalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi apa yang benar-benar bisa kita lakukan untuk masyarakat. Terima kasih banyak Dr. Aslinar dan juga Kak Afra untuk bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini. Berharap kedepannya kita masih boleh ngobrol lagi nih
0: Ya,
1: seputar
0: insyaallah.
1: kesehatan ibu dan anak. Tapi memang di momen yang istimewa bertepatan dengan 6 Agustus, di sini lahir Aceh Peduli ASI. Harapannya kedepannya program-programnya yang masih terus berlanjut dan tentunya memberi manfaat untuk masyarakat. Dan rekan Jati, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Kita bertemu kembali di perbincangan kedepannya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6
1: Jati FM. Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

1 disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya kali ya kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya, hari Kamis 6 Agustus 2026. Yang siap menemani Anda rekan jeting hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

dan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan baru saja kita dengerin satu nomor bagus ya, dari Taylor Swift, Love Story ya, yang ngajak kita percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun kadang memang harus melewati berbagai rintangan. Dan lagu ini juga ngingatin kita ya, bahwa kisah-kisah yang paling berkesan seringkali tetap hidup dalam ingatan, alias jadi kenangan. Hari ini tepat di hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan kalian penasaran nih, apa kabar hari ini Rekan Jati? Sehat kah? Atau lagi keadaan kurang sehat? Mungkin karena cuaca yang lagi berubah-ubah ya.

0: Semoga yang lagi kurang sehat segera diberikan kesehatannya kembali. Yang lagi bekerja, semangat kerjanya, meskipun mungkin dikejar-kejar sama durasi deadline yang kadang memang di luar nalar ya, di luar Nurul lagi. Tapi ngomongin nih, tadi kita bahas tentang Taylor Swift itu di lagunya Love Story ada kisah-kisah yang katanya berkesan yang sulit hilang dari ingatan alias jadi sebuah kenangan ya. Dan kalau kita ngomongin tentang kenangan nih rekan Jati, waktu kecil dulu siapa yang setiap sore langsung lari keluar rumah kalau udah dengar suara teman-temannya ngajak main gitu. Kali ya main gitu. Kayaknya kali ya sih. Kalau orang yang Jati, siapa nih yang di sini yang kalau udah denger nih ada teman nih ngajak keluar langsung kayak tancap gas, nggak ada izin-izinnya langsung keluar gitu main ya. Dulu rasanya tuh kayak sederhana banget ya. Nggak perlu kita main dengan gadget, nggak perlu ada internet. Pokoknya tiap ada teman kita yang ngajak main udah gas gitu ya kan. Pokoknya kalau ada salah satu teman kita yang kayak ngajak main kelereng, oke. Ngajak main lompat tali, oke. Telak empat ya, itu juga oke. Nah rekan Jati nih, kalian jadi penasaran, kalau mengingat masa kecil dulu, mainan apa yang paling sering rekan Jati mainkan? Boleh berbagi ceritanya melalui WhatsApp dan juga boleh telepon di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya. Nah, ada penelpon pertama kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adik kalian manis.
0: Apa kabar ya, bidari ini?
1: Kabar baik, di adik cek mana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah baik ya, Bid. Ya, Bid, lagi di mana nih ya, Bid?
1: Lagi di rumah nih, dengan Bid.
0: Oh lagi di rumah. Cuaca di sana gimana ya, Bid? Aman? Atau
1: sakit? Di sini ada bentung-bentung tapi panas.
0: Oh mendung tapi panas ya. Kalau di sini agak-agak ada berangin-anginnya sih ya, Bid. Di sana nggak?
1: Emang ini ada juga anginnya kencang kan?
0: Kencang. Semoga keadaan baik-baik aja ya, Bid ya. Ya Bid, kalau dulu ya Bid masa-masa kecil biasanya sering main apa nih ya, Bid? Kalau di masa kecil dulu ya, Bin, sering mainnya apa nih? Permainan masa kecil.
1: Oh, ada main kasti, main bola.
0: Main kasti, main bola. Abis itu main apa lagi ya, Bin?
1: Hah?
0: Abis itu main
1: main layang-layang. Main layang-layang.
0: Main layang-layang. Selain dari itu main apa ya, Bin?
1: Apanya?
0: Selain dari layang-layang, main bola, ada permainan lain nggak ya, Bin? Berarti ya Bid memang senang main bola, main layang-layang, main kasti ya Bid ya.
1: Iya.
0: Oke, ya Bid, hari ini mau dengar lagu apa ya Bid?
1: Ini terserah adik kalian.
0: Terserah
1: ya.
0: Kalian ya berarti ini.
1: Ya.
0: Oke, sip ya Bid. Ada salam-salam?
1: Ada salam sama kalian.
0: Siapa lagi?
1: Sampai tuntas itu ya.
0: Amin.
1: Selama imannya akhirat.
0: Amin.
1: Hati-hati kalau pulang jalan ya.
0: Siap ya, Bid. Ada lagi ya, Bid? Siapa lagi?
1: Ya, ada saya. Ayah pulo lagi, Wak Antun, Wak Ajon, Kak Juju di Sabang, Kak Juju Cantik. Nabi itu Kak Hayat di Korea, Kak Eli di Bagai, Kak Narza di Lantok, Nabi itu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Amri di Kota Mokka dengan Ibu Negara, Kak Cikman, baik sama semua ya.
0: Oke, bagi semua-semua. Oke, terima kasih ya, Bid.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I ada Yahbit nih, Yahbit yang katanya sering main kasti, main apa lagi, main bola dan juga main leng-lengnya. Kita angkat dulu penelpon kita yang kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya saya tahu ini siapa.
2: Ya iyalah, kemarin sore kita baru ngobrol.
0: Hai Kak Zu, apa kabar?
2: Hai juga Talia, alhamdulillah kabar baik Talia.
0: Di Sabang gimana Kak Zu, cuacanya aman?
2: Ah, kau terbilang aman untuk saat ini, ya belum ada terdengar kabar yang nggak baik ya. Nah, cuman angin nggak berapa kencang. Ada angin kencang juga, tapi nggak kayaknya nggak terlalu kencang banget lah.
0: Nggak terlalu kencang banget ya, sama mungkin juga kayak kalau, di Banda Aceh kayaknya ya.
2: Ya, nanti kalau orang yang kurus-kurus banget aman masih jalan di luar.
0: Agak ngeri ya Kak Zu ya, kalau keluar dengan kondisi fisik kita yang mungkin berat badannya masih kurang.
2: Kalau istilah kerennya santing.
0: Masalahnya takutnya bukan santing tapi diet Kak Zu.
2: Kan diet apa emang nggak mampu untuk makan nih.
0: Kalau nggak mampu makan Kak Zu mau kasih makan nggak?
2: Enggak, sendiri aja masih dikasih makan sama suami.
0: Oh, masih dikasih makan suami?
2: Masa gak suka sih untuk orang lagi, enggak inilah. Ada dinas sosial lah yang kasih itu nanti.
0: Aduh, dinas sosial, ngeri.
2: Pihak yang berwenang maksudnya ya.
0: Jadi Kak Zu nih, ada pembahasan kita hari ini Kak Zu.
2: Ya tau Kak Zu dengar, Yahbit main bola apa? Main bola
0: iya,
2: Yahbit?
0: Iya, permainan masa kecil nih. Kalau Kak Zu biasanya main apa di masa kecilnya? Kalau Yahbit tadi main bola. Main kasti.
2: Kak Zu sayangi ya, biar waktu kecil gimana ya. Pasti pakai celana pendek ya, Bit. Bajunya garis-garis, ya nggak ya, Bit?
0: Nggak tahu ya, Bit. Gimana ya, Bit? Benar kepala, ya, Bit?
2: Tunggu nih dalam bahayalan Kak Zu, ya, Bit. Waktu kecil botak deh. Ya,
0: Kak Zu jangan menghayal, nanti minta aja foto Yahbit. Yahbit masa kecilnya gimana gitu kan. Dulu kan fotonya masih foto hitam putih gak?
2: Hitam putih ya,
0: ya. Nanti nantilah. dicuci lagi. Bukan ya. Ini beneran dicuci. Bukan yang kayak kita ya, ya udah ngeprint kan.
2: Iya ya, betul Yahbit apa bukan ya. Oke lah. Udah saya salah Yahbit. Maaf Yahbit ya, bercanda. Tanya, jangan kau Yahbit. Saya pernah juga kecil loh Yahbit. Pernah yeah. juga Yahbit bilang main. Kebetulan Kak Zu kan hidupnya di lingkungan asrama.
0: Asrama apa tuh Kak Zu?
2: Asrama tentara yang ada di Lamprit PHB. Pernah dengar nggak?
0: Lamprit pernah. PHB, asrama TNI.
2: Iya, yang ini yang kalau dari SMA 3 lurus.
0: Iya, tahu. Yang asramanya warna hijau.
2: Sekarang warna hijau, dulu enggak.
0: Dulu enggak. Pokoknya itu ya kan, lurus aja dia.
2: Lurus aja. Itulah, itu lorong memang lorong Kartika itu memang jalan tempat tinggal Kak Zu. Lupa SMA 3 lurus-lurus aja. Memang tempat tinggal Kak Zu dulu ya.
0: Akhirnya ketahuan identitas Kak Zu.
2: Lorong-lorong ya, ada Kuera 2, Kuera 1, Kuera itu Kartika di tengah. Nurbaya 1, Nurbaya 2. Itulah Kak Zu di tengahnya, pas di depan masjid ya. Jadi waktu kecil sama, waktu kecil dulu Kak Zu semua permainan, mau permainan cowok, mau permainan cewek, semua main kami.
0: Main kelereng?
2: Pernah
0: juga. Jadi yang main lompat tali, kelereng.
2: Pernah, semua permainan anak kecil pernah Kak Zu lakukan dulu.
0: Iya, lempar silop Kak Zu?
2: Pernah juga, main kertas juga. Main kertas rokok pun pernah yang lempar
0: silop. Berarti banyak main, ya Kak Zu ya?
2: Main layang-layang pernah juga. Main hujan, apalagi main hujan. Kok udah hujan sudah. Nah, mandi kami. Nah, lari sana sambil naik sepeda kadang-kadang. Sambil main di hujan, main bola. Itu pernah juga Kak Zu alami. Memang waktu keingat masa kecil seru dulu. Yabi kan? Tapi
0: iya,
2: sama
0: betul.
2: Sayangnya Kak Zu gak seleksi sama Yabi. Mungkin kalau seleksi sama Yabi lebih seru lagi Yabi ya.
0: Tapi Kak Zu ngomongin banyaknya permainan Kak Zu kayak. Yang paling berkesan apa sih? Dan kenapa sih berkesan? Mungkin ada teman yang kayak jahil banget mainnya itu. Atau gimana gitu?
2: Yang paling berkesan apa ya?
0: Coba ayo diingat-ingat. Mungkin orangnya...
2: Enggak lah, dulu gak sama semua, apalagi anak asrama ya, gabung semua. Kadang-kadang anak barak depan, anak barak belakang pun gabung ke Jalan Kartika. Soalnya kami kan di tengah-tengah, di depan, di samping masjid ada lapangan, jadi situ sering ngumpul. Jadi yang paling berkesan apa ya?
0: Apa?
2: Ayo, kerja okay. Layang-layang kayaknya.
0: Main layang-layang berarti kayaknya?
2: Kerja layangan putus ya, itu terus.
0: layangan putus yang dikejar gitu ya.
2: Iya, pernah gak? Udah dapat talinya, pas Kak Zul tarik, yang di depan Kak Zul lompat, dia dapat layangnya, ya udahlah. Iya, yang depan akhirnya kan capek kita kejar, itu orang layang, itulah namanya rezeki.
0: Iya, benar sekali Kak Zul.
2: Talinya udah ada Kak Zul dapat, Kak Zul dapat talinya kan. Layangnya belum jatuh, kan luan talinya jatuh nih, layangnya kan agak di atas dulu. Agak panjang sih talinya kemarin tuh, jadi Kak Zul, dia pandai gak dekat dengan Kak Zul. Agak jauh sedikit, layangnya udah hampir dekat sama Kak Zul, langsung dia loncat. Ada dapat dia, akhirnya dia udah mau dibuang apa kan.
0: Kasihan, sudah apa-apa. Capek, itulah kemarin, rezeki.
2: Iya betul-betul rezeki, kemarin tuh sempat pada musim layang-layang tuh, satu hari pernah Kak Zul dapat 3 layang.
0: Itu 2 pulang Kak Zul, ketiga-tiga layangannya.
2: Kasih untuk Yabin.
0: Gak dijual aja sekalian Kak Zul, kalau dijual banyak duitnya.
2: Soalnya gini dulu. Gimana? Ini kan kami di tengah, Kak Zul kan asramanya lorong Kak Zul, rumah Kak Zul kan di lorong paling tengah nih. Besar anginnya ke arah depan rumah Kak Zul, tuh orang belakang tuh main layang-layang, anak belakang tuh main layang, keputus nih. Itu nanti kalau gak dapat layangnya, mungkin kalau layangnya putus kan jauh nih kadang-kadang. Gak sanggup lah kita kejar kan. Ada benangnya, tarik benangnya.
0: Kalau putus benangnya Kak Zul?
2: Benangnya untuk pakai juga sendirilah. Nah, tarik, putus, tuh bawa lari ke dalam rumah. Sampai dalam rumah baru gulung.
0: Oh gitu caranya.
2: Hanya gini, kalau mereka, kan lihat orang nih, siapa yang kok tarik, tertarik benangnya kan. Nanti ada yang narik nih, yang mana makanya nanti dah setelah Kak Zul gulung, gak lama kemudian ada yang nyari orang anak belakang. Ada lihat-lihat siapa yang tarik benang aku. Apa pasti. Yang baru aku jumpa, nanti Kak Zul bilang, aku aja baru keluar, mana aku lihat bunyi. Kapan dia putus layang, barusan aja tadi tertarik benangnya, banyak kali terampil nih katanya.
0: Udah tahu cara konsep untuk narik benang ya Kak Zul ya.
2: Ya, jadi jangan di situ kita gulung, di situ capek kita gulung, datang orang yang punya gitu. Nanti kan kalau anginnya arahnya ke belakang tuh orang depan yang putus, orang yang putus kan. Gitu juga itu bukan Kak Zul aja, ada beberapa orang tuh buru benang.
0: Memburu benang.
2: Kan benang kan mahal juga.
0: Iya, benar sih. Mahal benangnya. Abis itu kencang lagi benang layang-layangan.
2: Abis itu kalau dulu kan benang namanya benang kilasan. Gilasan. Itu ada lampu neon. Lampu neon tahu enggak?
0: Tahu. Lampu neon tuh kayak lampu teplok kan?
2: Panjang dia putih.
0: Tahu.
2: Dulu tuh setiap udah musim layang tuh pada cari lampu neon semua kami. Dihalusin, lampunya kan nggak dipakai lagi nih, dihalusin, hancurin. Nanti benangnya, masa beli benang nilon dulu tuh, nilon nomor satu kami beli.
0: Nomor satu, iya.
2: Iya, ada nomor satu, ada nomor dua dia.
0: Kalau
2: nomor
0: satu, banyak ya.
2: Nggak cepat putus. Jadi nanti direndam di air yang dikasih warna, mau gincu pewarna makanan itu dibeli. Nanti ditaruh gilingan kaca.
0: Gilingan kaca lampu neonnya.
2: Di dalam air yang ada benangnya itu, nanti benangnya kan udah berwarna nih. Kan ada serpihan-serpihan beli yang kecil-kecil halus-halus tuh. Benangnya dibentangkan, dililit di pohon-pohon atau di tiang listrik, dijemur. Jadi nanti kan kacanya nempel nih untuk ini. Misalnya ada mau tanding atau lomba lah. Nanti kan tajam nih benangnya nih, ada kaca, nanti waktu ketemu benang orang lain, benang orang lain sering putus gitu.
0: Gitu caranya ternyata ya Kak Zul ya.
2: Bahaya juga sebenarnya.
0: Bahaya makanya, sekali.
2: Iya, tangan kita kan kena juga beling dong masih. Iya. Makanya tangannya dibalut dulu.
0: Jadi itu cara-cara, bukan cara curang sih, tapi curang juga sih itu Kak Zul. Tidak
2: itu teknik, curang sebenarnya. Itu teknik sebenarnya. Teknik. Orang lain juga melakukan seperti itu.
0: Oh, sama-sama melakukan ya?
2: Melakukan. Jadi kalau ya rezeki lah siapa yang luan putus.
0: Siapa duluan putus?

0: Jadi dia sampai mati nanti mati kita dia lah kawin lagi nggak mau kan.
1: Jadi kalian mau mau dengar lagu apa?
0: Aduh, lagu apa ya nih ya? Ya udahlah, ini aja pun enggak.
1: Apa? Selimut tetangga.
0: Jangan, Kak Zu belum berapa ngantuk nih. Hmm. Jadi nanti, kalau bisa nanti diputarin juga. Lagu darinya. Aduh, kok udah lupa. Aduh.
1: Rikus Dayanti.
0: Kasih Dayanti apa lagu yang jangan. Lagu ini aja kok enggak. Apa? Dari tadi lagu ini dari Yuna tapi enggak ada satupun yang keluar.
1: Kerispati, Keris Dayanti, Rusanaya.
0: Memes aja.
1: Memes. Judulnya?
0: Apa yang ada di situ memes?
1: Cinta dan kasih, dia dan cintamu. Diriku pun tahu, dulu kita gemes.
0: Aduh. Kok satu pun kagak enggak ingat dari judul memesnya?
1: Bersimpu, karena ku cinta.
0: Enggak jadi.
1: Enggak jadi
0: dari memes. Ini aja kalau enggak.
1: Siapa?
0: Darinya... Gesya.
1: Geisha, tadi udah diputarin sih sebenarnya Kak Zu. Oh, ya. Alia bukanya pakai lagu Geisha.
0: Oh ya udahlah, di mabuk cinta aja enggak?
1: Di mabuk cinta.
0: Armada apa Govinda tuh? Armada ya.
1: Oke, bentar ya kita lihat. Enggak ada. Di mabuk asmara ada Cici Sumiati.
0: Bukan, di mabuk cinta ada.
1: Enggak ada di mabuk cinta Kak Zu, enggak tersedia saat ini.
0: Soalnya kemarin tuh pernah Kak Zu minta di itu.
1: Bentar ya, kita cek dulu Armada. Oh iya, bentar. Di mana letak hatimu? Cinta itu buta. Mabuk cinta Kak Zu.
0: Oh, mabuk cinta.
1: Judulnya mabuk cinta. Iya kan?
0: Kak Zu bilang di mabuk. Oh
1: iya. Di mabuk cinta. Judulnya yang ada mabuk cinta.
0: Maaf Kak Zu yang salah, maaf. Apa judulnya? Mabuk cinta.
1: Mabuk cinta.
0: Oke, itu aja putar ya.
1: Oke, Kak Zu.
0: Oke, Talia, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Kak Zu.
1: Iya, siap, Kak Zu. Terima kasih, Kak Zu.
0: Sama-sama, Talia. Kak Zu, permisi. Dadah, Yabi. Dadah, Talia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya dari Sabang yang katanya tuh paling mengesankan itu main layang-layang permain masa kecilnya, dan juga ada tips dan trik ya, walaupun kayak kedengarnya agak sedikit menakutkan ya tips dan triknya. Tapi ya mungkin di masa itu lagi ngetren-ngetrennya ya. Dan rekan Jati, Yunisa menyebutkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak ya. Karena lewat bermain, anak belajar berimajinasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Nah, salah satu trik yang tadi disebutkan oleh Kak Zu itu mungkin adalah salah satu gimana sih caranya tips dan trik biar mereka menang ya. Dan juga nih, bisa melatih kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Mungkin dulu kita nganggapnya ini hanya sekedar bermain, yang penting kejar-kejaran, yang penting dapat sesuatu yang kita inginkan. Padahal tanpa kita sadari ya, ada banyak pelajaran yang ikut tumbuh bersama setiap permainan yang kita lakukan. Dan masih ditunggu ya atensinya rekan Jati, hingga nanti menjelang saya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kita akan dengerin dulu satu nomor bagus nih, pilihan Kak Zu, Mabuk Cinta dari Armada. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama kalian di zona rehat siang ya. Dan kita masih membahas tentang permainan di masa kecil ya. Mainan favorit Anda nih di masa kecilnya apa sih mainan favoritnya? Kalau tadi ada Kazu yang cerita bahwa mainan favoritnya adalah main layang-layang, ada juga Yahbit yang cerita main bola ya, main bola kasti, dan juga ada main layang-layang juga ya. Berarti memang generasi-generasi zaman dulu tuh lebih senang bermain di alam, bermain bersama teman ya. Kalau generasi sekarang mungkin ada yang sebagiannya tuh kebanyakan mainnya di gadget enggak sih? To be with you is all that I need. Dan rekan Jati, pernah gak sih ketika Anda sedang berada di lingkungan anak-anak nih dan lihat anak-anak lagi main-main nih, main mungkin bisa main jungkat-jungkit, main di main layangan atau lain sebagainya, lalu tiba-tiba kita keingat nih sama masa kecil kita nih. Padahal mungkin mainan itu udah puluhan tahun enggak kita mainkan lagi, enggak pernah kita lihat lagi. Tapi ketika lihat anak-anak, kenangannya itu masih terasa. Kita tahu di mana letak posisi mainannya, kita tahu baju apa yang kita gunakan, kita tahu dengan siapa kita bermain. Nah, rekan Jati, kalian jadi penasaran nih. Kalau misal suatu hari nanti kita diberi kesempatan untuk kembali menjadi anak kecil selama sehari aja nih kan, mainan apa yang pertama kali ingin rekan Jati mainkan? Dan kenapa sih harus permainan itu? Dan siapa sih yang membuat rekan Jati kayak, yuh ini permainannya ini gitu. Ini nih filenya gitu ya. Boleh berbagi ceritanya ya melalui WhatsApp atau boleh telepon di 0811-682-1036 atau langsung telepon ya di 0651-410-36. Dan menariknya rekan Jati, para psikolog menjelaskan bahwa kenangan yang disertai perasaan bahagia akan lebih mudah tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Makanya ya, permainan masa kecil seringkali masih kita ingat nih hingga detik ini, hingga sekarang. Bukan karena mainannya mahal, tetapi karena di balik permainan itu ada tawa, ada teman-teman, ada cerita yang membuat masa kecil kita itu bahagia. Dan itu tuh gak bisa dibayar hanya dengan segepok uang atau lain sebagainya. Karena itu memang sebuah perasaan yang murni perasaannya anak-anak. Mungkin benar ya rekan Jati, yang paling kita rindukan bukan sekedar mainannya, melainkan masa ketika kita bisa bermain tanpa memikirkan apapun, tanpa memikirkan bagaimana harus bekerja dan lain sebagainya.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

manusia biasa ya dari UVN Uno. Kita diajak melihat sisi lain dari hubungan, entah itu hubungan pertemanan ya kan. Melihat sisi lain, kadang kalau ada nih di mana posisi kita merasa kecewa ketika teman kita itu punya teman lain gitu, nggak ngajak kita, kita merasa kecewa karena kita udah janjian nih kita mau ajak main bersama gitu ya, karena tiba-tiba dia nggak setia gitu. Aduh, kayak rasa-rasanya kenapa sih dia kayak gitu ya kan, padahal dia udah janji nih kita akan main hari ini. Cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi rekan Jati pernah sadar gak sih bahwa kita itu adalah manusia, dan manusia yang biasa itu kadang punya perasaan dan kadang-kadang dia memang ada lebih dan kurangnya ya. Dia bisa membuat kita bahagia, juga bisa membuat kita kecewa, dan kadang-kadang bisa membuat kita terluka ketika kita punya harapan yang tinggi sedangkan kenyataannya gak seperti itu.

Jati, ngomongin tentang kecewa, ngomongin tentang kehilangan, dan ngomongin tentang masa kecil nih. Coba kita bayangkan, meskipun kita kecewa sama si kawan, kita pasti tetap akan tetap berteman ya. Ujung-ujungnya kalau diajak lagi, kali ya ayo kita main gitu kan. Gas gitu, yang penting main gitu. Dan kebanyakan agenda kita, permainan kita itu rata-rata tuh semuanya di luar gitu. Dari main petak umpet, main gerobak sorong gitu, main lompat tali, main rumah-rumahan, atau bahkan main layang-layang kayak Kak Zu dan juga ada Yahwi tadi ya. Nah, kalau udah bermain meskipun tadi ada rasanya kecewa, tadi gak diajak gitu kan, tapi pas diajak kayak rasa-rasanya semuanya udah, oh udah nih gitu kan. Kita udah lupa sama waktu, kita lupa untuk pulang bahkan. Meskipun ibu kita tuh udah di depan mata kita udah bilang, kali ya ayo pulang, kali ya gak tuh. Dan kalian jadi penasaran rekan Jati, dari sekian banyaknya permainan waktu kecil, mana nih kira-kira yang paling sering membuat rekan Jati itu lupa waktu? Boleh berbagi ceritanya ya di 08 11 68 2 10 36 atau di 005 1 4 10 36.

Dan menariknya Rekan Jati, menurut World Health Organization atau WHO, aktivitas bermain yang melibatkan banyak gerakan membantu anak menjaga kebugaran tubuh sekaligus ngedukung perkembangan motorik dan keterampilan sosialnya. Hah, coba kita bayangkan ya, anak-anak yang punya banyak gerakan, kesana kemari aktif banget bun anaknya gitu kan. Ternyata itu bisa melatih perkembangan motoriknya si anak, juga melatih keterampilan sosialnya. Tanpa kita sadari ya, kita dulu lari-larian, lompat-lompatan, kejar-kejaran, ketawa ketiwian gitu kan. Kayak berkeringat, kayak asem, kecut gitu ya kan. Saat itu kita cuma pikir yang penting seru mainnya ya, yang penting seru mainnya. Kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya sedang juga membentuk diri kita untuk kesehatan kita. Dan semoga nih Rekan Jati, di tengah kesibukan hari ini, semangat dan keceriaan masa kecil itu masih tetap kita bawa dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini.

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

See You on Let Go dari James Arthur ya. Kita diajak mengenang sebuah cinta yang tumbuh dari hal-hal sederhana. Tapi kalau diartikan bukan hanya sekedar cinta, pertemanan juga ada arti cintanya ya. Tentang seseorang yang ingin tetap bersama dengan orang yang dicintainya. Jalanin waktu bersama, menjaga janji untuk tetap ada dalam setiap perjalanan hidup. Karena terkadang ya, hal-hal kecil yang kita bagikan dengan orang tercinta justru menjadi kenangan yang paling berarti.

just. Dan rekan Jihati masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan kita mau ajak rekan Jihati untuk berpikir ya. Apa nih? Berpikir tentang banyaknya permainan waktu kecil dulu itu sedang ngajarin kita tentang sesuatu. Coba kita ulang kembali ke kenangan-kenangan masa lalu kita waktu kita bermain bersama teman-teman. Main congklak, bola bekel, kelereng, dan semua itu lagi ngajarin kita kalau belum dapat giliran, kita harus sabar menunggu teman kita selesai. Kalau curang dikit aja, bisa langsung diprotes satu kampung. You up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. Rekan Jati, jadi kalian mau tanya nih sama rekan Jati nih. Waktu kecil dulu, rekan Jati lebih sering bermain kelompok atau mainnya lebih suka sendirian atau kayak maunya cuma berduaan aja, enggak usah ada yang lain. Jangan kelompok, jangan sendirian, cukup berdua saja dengan sahabat sejati. Boleh berbagi ceritanya ya di WhatsApp kita di 08 11 68 2 10 36 atau di 00514 10 36. Tentunya atensinya ditunggu ya rekan Jati.

Dan menariknya Rekan Jati, menurut UNESCO, bermain bersama menjadi salah satu cara anak belajar menghargai aturan. Wah, kok bisa ya menghargai aturan? Kayak, ya gimana nggak menghargai aturan? Kalau dia nggak menghargai aturan, nantinya teman lain kan nggak mau berteman lagi dan main lagi sama dia. Jadi dia menghargai aturan, dia tahu cara kerjasama, dan juga bisa membangun rasa saling percaya dengan teman-temannya. Jadi, tanpa kita sadari ya, permainan yang masa lalu kita cuma mikir, cuma permainan ya. Ternyata itu nggak sesederhana permainan, bukan sesederhana kita senang-senang, tetapi di dalamnya ada kebermanfaatan. Ada yang sedang diajarkan kepada kita. Diajarkan untuk bersabar, diajarkan untuk menunggu antrian, diajarkan untuk menghargai aturan, menghargai kebersamaan, dan juga saling percaya kepada teman-teman.

Dana Kanjati, ada satu informasi nih. Informasi di siang hari yang wajib wajib Rekan Jati denger nih sepertinya. Rekan Jati, Radio Jati FM pun lagi ada informasi buat Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk gabung bersama kami ya di Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik ya. Memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirim surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto, ukuran postcard dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM Jalan Medana nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau bisa juga nih melalui rekrutmenjatifm@gmail.com. Jadi bisa langsung kirimkan persyaratannya melalui email rekrutmenjatifm@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga karena gak dibuka kedua ketiga kalinya ya. Nah Rekan Jati, terkadang kita gak sadar ya bahwa permainan bukan hanya mengajarkan kita tentang bermain, tapi mengajarkan kita tentang belajar menang, menyenangkan, belajar bagaimana kita mengerti segala sesuatu itu pasti punya aturan dan kita sedang belajar dalam permainan.

setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang hari Kamis ya. Hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan kan Jati, masih ingat gak? Dulu kita mainnya itu gak semua itu dibeli. Kadang justru mainan paling seru adalah mainan yang dibuatkan sendiri. Coba deh dulu siapa nih yang pernah dibuatin mobil-mobilan dari Rumbia. Ada yang dibuat dari papan, ada dari rumbia, ada juga yang buat kapal-kapal dari kertas. Mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Telepon-teleponan dari gelas plastik yang dihubungkan dengan benang. Atau mungkin dari, bukan hanya dari gelas plastik ya, tapi dari kaleng bekas susu ya. Atau layang-layang yang dirakit bersama teman-teman. Proses membuatnya mungkin sangat-sangat menyenangkan ya, karena kalian punya satu keponakan yang keponakan kalian tuh tiap hari kerjaannya tuh buat layang. Layang Aceh lah.

0: Ah, layang inilah, layang itulah, dan banyak layang-layangannya itu yang memang dia kreasikan sendiri dari mulai raut bambunya dan lain sebagainya, memang dia lakukan sendiri dengan teman-temannya ya. Apalagi nih ketika mainannya itu berhasil dimainkan dan bisa terbang ya. Kalau rakit layang-layang dan bisa terbang, kayaknya tuh rasa-rasanya itu sangat-sangat menyenangkan ya. Rekan Jati, kalau rekan Jati sendiri waktu kecil, rekan Jati pernah membuat mainan sendiri atau seringnya beli aja gitu biar nggak ribet gitu. Boleh nih berbagi ceritanya ya di WhatsApp kita di 0811 68 20 36 atau di 0651 410 36.
1: Tidakannya aku lebih tenang.
0: Dan menariknya rekan Jati, menurut UNICEF, ketika anak diberi kesempatan untuk berkreasi dan membuat sesuatu nih ya, membuat sesuatu dengan tangannya sendiri meskipun itu adalah hal yang kecil, anak bisa mengembangkan imajinasi, berpikirnya kreatif. Ini gimana ya caranya biar nyambung nih dan lebih percaya diri terhadap hasil karyanya. Nah, kalau di rumah nih ada anak-anak nih yang kayak mau beli kayak motor-motoran habis itu dimodif lagi gitu, diputar kanan, diputar kiri, atau mau buat layang-layang dari awal, dari sendiri-sendiri semuanya tuh ya. Dikasihlah, berilah mereka ruang ya untuk bermain ya. Mungkin kita juga menjadi salah satu anak yang dulunya diberikan ruang oleh keluarga kita.

Mungkin karena itulah rekan jati, dulu kita itu ketika lihat mainan itu kita gak memikirkan apakah mainan ini mahal gak ya, harganya berapa. Yang kita pikirkan adalah, oh mainan ini sudah saya selesaikan nih dengan baik ini. Ini mainan ini udah kalian buat ini, kalian udah bisa membuat mainan, udah bisa membuat layang-layang. Ternyata rekan jati, rasa kepuasan diri kita ini terhadap mainan itu, terhadap permainan yang memang kita selesaikan sendiri itu lebih besar daripada sesuatu yang hanya bisa kita beli gitu. Ya udah tinggal beli aja, ya kan gak ada usahanya apapun ya. Jadi kayak ya udah cuman sekedar itu, dan itu gak lebih membahagiakan dari mainan yang selesai kita buatkan sendiri. Dan ada satu nomor bagus dari Stinky, mungkinkah special request dari Kak Ana dari Sukadamai.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

dari Krispati ya. Rekan Jati, tahu gak sih bahwa lagu ini bukan sekedar lagu cinta biasa, tapi lagu ini diciptakan oleh Badai Krispati terinspirasi dari sebuah kisah nyata tentang kehilangan seseorang yang sangat dicintai ya. Cerita ini berasal dari kisah temannya Badai yang harus kehilangan pasangannya secara mendadak. Padahal mereka itu udah memiliki rencana untuk melangkah ke jenjang yang lebih.

0: Ngomongin tentang mengenang nih ya, mari kita kenang-kenang dulu ya, kenang masa-masa dulu waktu kita mau pengen punya mainan baru. Rasanya dulu tuh gak semudah sekarang ya. Kalau mau pengen mainan baru, kita tuh harus nunggu ulang tahun lah, nunggu naik kelas, atau mungkin kita harus menabung terlebih dahulu, dikit demi dikit ya. Yang penting mainan yang kita inginkan itu bisa terwujud. Dan bahkan kadang-kadang setelah menabung pun mainan yang kita inginkan itu udah gak diproduksi lagi. Akhirnya kita ya udah mengikhlaskan mainan itu. Makanya ketika akhirnya punya mainan yang diinginkan, rasa-rasa senangnya itu berkali-kali lipat ya. Bahkan dijaga dengan baik-baik, gak boleh lecet, ditaruh di tempat yang memang gak akan ada kemungkinan nih nanti jatuh nih, gak mungkin ya kan. Kalau ada kotak, dikotakin terus nih, dikekepin tuh, biar gak rusak gitu ya kan. Nah, kalian jadi penasaran nih sama cerita Rekan Jati. Rekan Jati pernah gak sih atau punya gak sih mainan yang dulu tuh paling ingin dimiliki dan akhirnya bisa didapatkan, atau bahkan sebaliknya, yang ingin dimiliki tapi gak pernah dapat sampai detik ini?
1: Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di...
0: Dan kalau mau berbagi ya boleh langsung berbagi di WhatsApp kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Rekan Jati, mungkin kisah kita mungkin hampir sama ya. Kalau kalian dulu itu kalian pengen punya rumah Barbie ya, sampai detik ini pun kalian nggak sempat punya rumah Barbie. Kalau sekarang sayang duitnya sih, ngapain sih beli rumah Barbie ya? Kayak ngapain rumah Barbie? Sekarang udah terlalu besar untuk main Barbie-Barbian. Tapi ya tetap ada satu keinginan kalau suatu saat nanti udah jadi financial freedom mungkin ya, kepengen punya rumah Barbie. Kalau Rekan Jati punya nggak kayak yang kalian inginkan mungkin? Dan menariknya Rekan Jati, menurut psikolog perkembangan anak menjelaskan bahwa ketika anak belajar menunggu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mereka juga sedang belajar tentang kesabaran dan menghargai proses. Mungkin itulah ya Rekan Jati, mainan yang didapat setelah menunggu lama yang telah diusahakan seringkali itu terasa jauh lebih berkesan dibandingkan mainan yang datangnya dengan mudah. Tinggal tunjuk ini gitu ya. Kita gak harus mikir gimana cara dapatinnya, kita gak harus mikir gimana caranya biar kita bisa punya mainan itu. Karena tinggal tunjuk aja. Dan ketika kita tunjuk, ya tinggal dibeliin gitu ya. Makanya gak ada kesan-kesannya. Karena terkadang Rekan Jati, bukan soal seberapa mahal mainannya, tetapi seberapa besar cerita ya tumbuh bersamanya. Ada Gita Gutawa, bukan permainan.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ganjati, kalau diperhatikan lagi ya, setiap anak itu memang punya mainan favoritnya masing-masing dan itu berbeda ya. Ada yang suka main bola, ada yang suka main congklak, ada juga yang suka nyusun balok, ada bahkan yang suka main boneka. Dan ternyata film Man itu seringkali menggambarkan hal yang mereka sukai. Dan ada satu pesan masuk nih dari William Henderson Susanto ya, dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang mau request lagu Ziva Magnolia, Pilihan Yang Terbaik, dan Mita Lestari, Halusinasi. Nanti kita akan putar. Dan ini adalah penutup kita pada hari ini ya Rekan Jati. Dan gak kerasa ya, ternyata sudah 2 jam nih kalian nemenin Rekan Jati dari tadi ya. Dari tadi, dan kalau memang kita mau memperhatikan ya, memang sesuatu yang di masa lalu itu sangat-sangat menyenangkan ya. Kalau kita mau bernostalgia, mungkin mainan favorit waktu kecil kita bukanlah mainan yang kita senangi sekarang. Tapi setiap mainan itu pasti punya sesuatu yang membuat kita terkenang-kenang ya. Terima kasih buat Rekan Jati yang udah konsen melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Semoga obrolan siang ini bisa mengobati sedikit rasa rindu kita pada masa kecil dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dulu sering hadir dari hal-hal yang sederhana. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya kali ya izin send out dari 103,6 Jati FM. Terima kasih sudah konsen di zona rehat siang. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa ya, sesekali luangkan waktu untuk mengenang masa kecil. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di zona rehat siang berikutnya. See you.

0: Jetty FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Inilah 103.6 Jati.

Iya, Sirtule 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh. Ya, rekannya ti alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Urohameh ya, tanggal 6 Agustus 2026. Puha baronyo. Semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat, Bu. Oke, yang tengah bekerja selamat bekerja. Semoga Ban Mandum Allah mudahkan. Yang tengah beristirahat, oke, semoga menyenangkan, Bu. Lagi biasa, lagi kayem sampo po limang lontuan pengen rekannya ti di Patmanteng di zona Poh Cakra. Zona request lagu-lagu Aceh dan teh sambilan ta dengan lagu na pembahasan ya yang semoga antuk jut ke sabo pekuna sabo ilmu ya. Oke, membuka zona Poh Cakra cuba ta dengan lagu dari oke dari saya coba ta dengar.

Iya, sertul he komanam jati FM daroh benda Aceh riwang tema di zona pocakra uro hame 6 Agustus 2026. Dua buah lagu dari Fon dari Berge dan Rafli yang membuka zona pocakra uronyo. Nah, saboh topik uronyo rekan jati tentang bermedia sosial ya. Oke. Pasti mandum rakan sebagian nyona media sosial ya, pekenyan Instagram, pe TikTok, peken WA ya, belum. Pokoknya lagi lah be. Jadi urunya tak kalian sahabat topik kiban bermedia sosial ya. Oke, rekannya tanya belum 8 ya, belum Agustus. Sabi mengingatkan kita tentang kata merdeka, ya kan? Merdeka nyokon hanya tentang sejarah perjuangan bangsa, tapi di sini tentang kiban kita memaknai kebebasan lam hudip siro uro ya. Jadi uronyo tanya hudip di zaman kemerdekaan. Jadi tanya bebas berbicara, berkarya dan tak ekspresikan dro ya. Media sosial ya nyo di finan memberikan ruang ya yang luas untuk berbagi calitra, pendapat bahkan perasaan ya. Nyan nakuh bagian dari kemerdekaan yang patut tanya syukuri. Nah tapi ya. Tapi rekan jati ya, jadi kemerdekaannya kemerdekaannya harus sabe berjalan beriringan dengan tanggung jawab ya. Bebas mengekspresikan nyokon berarti bebas menyakiti ya, kan bebas membuka aib gob atau bebas melampiaskan emosi ya. Tanpa tak pertimbangkan dampak bagi orang lain ya maupun bagi draw ya. Jadi curhat di media sosial memang jut ke membuat hatinya lega ya. Tapi na baik jih ya lebih god si golom tak posting tanya tata yang mak draw dile ya. Pekehnya betul-betul perlelun publikasi, pekehnya betul-betul perlelun posting ya. Pekehnya akan menyelesaikan masalah atau mungkin justru tambah persoalan ya. Jadi mandumnya harus tanya rasakan, harus karena kata posting ya, kata pertama dalam media nyojit ke konsumsi publik ya, dibaca di mandum urung ya. Jadi kemerdekaan

0: dan inspirasi. Merdeka untuk saling menghargai, menghargai perbedaan pendapat ya. Merdeka dari kebiasaan yang justru rugo orang lain dan rugo dro ya. Karena Mbak Wate, ya Mbak Wate kebiasaan yang dipadu le kebijaksanaan. Jadi media sosialnya kan hanya jut ke tempat ekspresi, tapi jut ke sebuah ruang untuk pekunta sebarkan harapan ya, kebaikan dan energi yang positif ya. Oke, lo nanya barakan nyati pekuh nyo wat misalji kan rekan nyati na sedih senang pekuh harus sabi diposting mbak media sosial. Pekuh na imro mentang. Dan kan nyo na batasan kan. Karena nyo menyata posting mbak media sosial nyan han gadeh ya. Akan tersimpan selamanya di media sosial. Yang kena gabung lon buka telepon yo 0651 10 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Oke ya. Coba tabut telepon yang phone untuk muksal tabat ya be nyo lon be dile telepon rumah be muksal be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
1: Nyo ya.
0: Waba Kak Ina. Haba geut Kak Ina, alhamdulillah.
1: Pah lun jeung nya tamo ya.
0: Oh, yang kenya menyepo dua hana urung hana rame nya Kak Ina.
1: Iya ya, urung teu dengeut ya.
0: Mantang dengeut, mantang. Terhat.
1: Heeh, mantang bejo bu kan?
0: Mantang bejo bu, mantang di luar tengah kerja.
1: Ya. Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat Kak Ina.
1: Keluarga gimana sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Dan saya senang.
0: Tino di Miyub na rame na Bang Isan na kalian na Pak Bos na.
1: Oh benar. Salamlah teman-teman dum.
0: Na Kak Mer. Oke. Okay. Rekan-rekan di Miyub na salam dari Kak Ina Batoh.
1: Pula ya tema ya.
0: Tema Kak Ina. Pekuh setiap persoalan hidup harus tak posting mbak media sosial.
1: Oh benar.
0: Iya.
1: Ya bagi lo anak mesti posting ya.
0: Anak mesti.
1: Karena apa kan? Le untuk apa? Le efek buruk ji daripada gerd ji. Tanya kan tak cerohat, ya kan?
0: Iya.
1: Ada murung je kebahan omongan di belakang.
0: Ya.
1: Menang kan?
0: Ya.
1: Jadi kan Hana mengat sanggar ni Hana dengar kan?
0: Ya.
1: Jadi punya BBO kah posting meba bawa kah posting meba apa status kah posting by Instagram Hana mau pucat. Nyawa.
0: Ya lebih hebat kibanyo Kak Ina.
1: Nya lebih hebat. Minta solusi mesti minta ju som sepu saudara besol ngian ngon sekian curhat ibak ngan mentang mana hai ngan jangan percaya kan
0: yang jida percaya
1: benteng ngon baba agember sih kira yo lagi tanyo ikat ngrusong baik kuje nang ayah nah
0: nya
1: lebih pada itu lebih daripada media sosial sih dekat nyambe cik lagi nyam.
0: Iya betul.
1: Menanji.
0: Iya.
1: Jadi kibang ke tak minta ngan. Tu pada minta saudara yang tak kita percaya.
0: Yang kan? Kita percaya.
1: Bende leh dah pegah bau nanti tanya dah orang pikiran lo.
0: Ya.
1: Menang. Mana media sosial ke hanjur ya kan? Jujur tapi tahu permasalahan kibang.
0: Ya.
1: Menang. Jadi yang terlalu pribadi tak kepu bawa media sosial.
0: Ya.
1: Tapi yang sekedar hura-huranya ada masalah.
0: Masalah ya, lucu-lucu masalah.
1: Ya betul. Jadi kan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Baik ana mampu but dah produknya produk je dalam media sosial kan. Dibaca masih gobdunya ya. Sampai troll orang roy baca ataupun ni ketinggalan kan.
0: Iya.
1: Mana bagi lo? Ana sana ana setuju kan. Nenek lo sendiri lah. Bentik bikin tu kau pengen huru lah yang gelon kan.
0: Nah batasan ya.
1: Iya, nah batasan ni. Jadi kan lagi hal-hal yang kepribadian taknya. Ana payah hari ni bagi lo.

0: mana bagi ulah end home lah kan, mungkin kadang sabo solusi kadang bagi ulah end kan, duduk media sosial dekat kadang-kadang dan pun apa kena lagi hal-hal yang menyanggal pikiran kan. Keman main sama manusia kan, beda-beda aja yang mana. Ini bagi lu ya.
1: Okey, siap Kak Ina. Terima kasih Kak Ina.
0: Gek-gek ya. Lagu Pak Ayah sabo.
1: Ya, berlagu Kak Ina.
0: Berlagu mengak ya.
1: Ayo berlagu Kak Ina yang galak.
0: Apakah Syed orang kala ya. Habisnya Ramlan menteng ayah.
1: Ramlan.
0: Mesin mekarung menteng apa?
1: Mesin mekarung.
0: Ya menteng ayah.
1: Okey. Nyana dari Ramlan. Nyana dari Ramlan. Dari Urinang je.
0: Urinang. Nyaman yang mentang membunuh cinta je sih.
1: Membunuh cinta
0: Ramlan.
1: Okay,
0: Salim pun tak gaya lah ya. Selamat tugas, mudah-mudahan sihat sade.
1: Amin.
0: Abang yang ke Mbak ujung telepon yang so Bang Mursal lah.
1: Ya Mursal.
0: Bang Mursal cik, Salim cik kan, mudah-mudahan sihat cik. Abang yang ke Kak Juli Sabang, Kak Anis, Kak Kiana, so lumayan ya. Kok you mandu-mandu je boh. Nanti ingat no.
1: Get Kak Ina.
0: Nyaman tengah ya, Beh. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam, Kak Ina di Bato. Muksal?
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Puhaba, Muksal?
2: Assalamualaikum.
1: Dipat, Muksal?
2: Ya, dia itu, Bato.
1: Dipat?
2: Dia itu, Bato.
1: Apa buat lautunan?
2: Kubur ya, kubur tu ya, ya. Bagus deh, ya.
1: Maka lautun kita ya.
2: Kubur ya, kubur, kubur, boleh.
1: Hanya balai yang bak kuburan, kan?
2: Aneh, umai, ya, tak
1: kuburan. Bubulah kuburan yang Muksal.
2: Nak kuburan ya, ya.
1: Hanya boleh lehun, ya, berhati-hati nak kuburan ini, nanan.
2: Bagus deh.
1: Oke, Muksal. Selamat menikmati Glejrut.
2: Glejrut, tong-tong.
1: Nak, jep itu bela, Inan.
2: Tanya itu bela, Inan.
1: Ayo, muka teman. Ayo kan, mak, bergat lagu ni yang same to
2: Ya, omah.
1: Okey, tahu Inan di Glejrut.
2: Hey, dua agai.
1: Dua agai. Bakat lain, ngengen lain. Bakat bang bas kena nak duduk.
2: Abah ni tinggal, dia kepa dengan.
1: Abang muka lurut ti ad.
2: Wah, dah buat, dah buat naik tun.
1: Oh, you wrote di tun. Okey, semoga apa boleh be bang basnya.
2: Good.
1: Iban muka topik ronyo. Muksal, kiban na media sosial Muksal, na WA, na Instagram, na Muksal, ho ka Muksal, ho ya, kiban yo topik ronyo,
2: topik na merdeka,
1: ya merdeka mengekspresikan diri, tapi di medsos nya di media sosial pun apa tasan pekeun mandum tacuruhat ba medsos kiban nya menurut Muksal.
2: Medsos
1: an pe Muksal.
2: Ya medsos ada nyan. Eta satu ni ya.
1: Entah yang kiban medsos an.
2: Medsos ada lapangan.
1: Oh lapangan, lapangan Belang Padang pe lapangan bola pe.
2: Bola bola.
1: Ya. Lapangan bola tehnya apa ke di Belangasan, pe Lampineng.
2: Belangasan.
1: Belangasan ah. Okey. Okey Muksal. Pu pejuan. Muksal.
2: Rokok.
1: Oh, rokok. Apa lagu ranya dengar?
2: Pelagu yang mengak.
1: Okey, ayo pelagu.
2: Yang mangan apa leo?
1: Tanya Mbak Ngan, apa lagu yang mangan?
2: Alah. Halo.
1: Tonan ngonan, Sabirina.
2: Kata Matian dong.
1: Ah, judul apa?
2: Judul puan. Alah. Luka dekat hati dong.
1: Apa?
2: Hati luka.
1: Luka hati?
2: Iya.
1: Hati luka?
2: Iya.
1: Ah, bobat.
2: Ada. Yang buat.
1: Mana lagunya Muksal?
2: Dina.
1: Yang mana luka hati dari Farafika?
2: Nyanjut.
1: Oke. Salam dah kira-kira.
2: Salam saya telefon juga. Rezeki.
1: Amin.
2: Meramu. Sampai boleh mempecat. Ya, ada yang butuh dan ada di.
1: Amin. Amin.
2: Jadi kau jumpa no ya.
1: Nah, Kak Ina.
2: Kak Ina, saya jumpa. Lum tu kita, ayo. Namiyup, namiyup.
1: Oh, Baisan namiyup. Baisan, nah kalian, nah Kak Mar.
2: Kalian, namiyup.
1: Nah, Pak Bos.
2: Ya, namiyup, Ya, bambas.
1: Bang Bas, kusalam.
2: Besi ayo.
1: Iya. Kaino.
2: Besi salam.
1: Iya.
2: Kamu tu, Abang Rancung. Adik Manis Sabang. Ani ayah.
1: Iya.
2: Ya, saya kena nak baru. Pak Muri dengan Ibu Nara. Modify.
1: Iya.
2: Nyentang ya.
1: Get Muksal.
2: Daguan ini kuyung kainong.
1: Ku kainong.
2: Ya.
1: Okay, get. Bagian mentang Muksal.
2: Datang.
1: Okay, Muksal.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Muksal ya di Delima Sigli. Oke, mantang lon preh si rodok penelpon segala lomta puta lagu ba. Kiban yang bermedia sosial rekannya tipe ke mandum harus ta tulih ba media atau mungkin nah hal-hal yang rodok simpan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayah.
1: Radit.
3: Iya, ya.
1: Silakan Radit.
3: Jadi punya media sosialnya ini tak buat emang video-video yang tak upload. Hal pribadi macam si, ya. Lebih ke boleh tak awak akhirnya, Minan?
1: Boleh yang postingan agama, ya.
3: Maksudnya yang cakap untuk menyata apa ia tak berarti ya tak buat ayah ayah apa ia kan?
1: Yang bermanfaat ya.
3: Oh.
1: Okey ya ya.
3: Ada almarhum Tuto apa ia kan? Karena nak pada penempat kadang-kadang di dalam nak almarhum Abu Tumin dalam lah dia.
1: Ya ya ya. Allah ya, ya.
3: Tahu nak pernah tadi ngau sih.
1: Okey ya ya.
3: Ada kenyan. Ada almarhum ceramah-ceramah Abu Kutia kan? Yang jadi apa ia? Mainnya tapi kata-kata menanti.
1: Ya.
3: Ini tapi kata-kata berarti mesti contoh tanya tapi TikTok mesti dapat video, saya di video lah.
1: Ya.
3: Ini tak tulis kata-kata, kata-kata yang bermanfaat yang bisa menjadi ilmu ke orang lain.
1: Oh, ya. Jadi inspirasi bagi orang lain, ah.
3: Contoh je mesti hidup adalah bukan selama-lama. Tapi hidup adalah sementara di dunia.
1: Oh, okey.
3: Harta adalah bukan kepentingan selama-lama, tapi harta adalah kepentingan di dunia. Contoh lagi lainnya.
1: Cakup.
3: Jangan lagi lainnya. Apa yang dimulai
1: lah? Ya ke ilmu ya.
3: Ya. Tapi betul tulis aja, nyampe. Karena Nah, lebih menanya ya, timbulan. Harta bukan selama-lama, tapi yang selama-lama adalah itu adalah amal kebaikan. Anjay, ini yang kalah enak, ada yang putusannya ya.
1: Iya, iya.
3: Ayo, lepun lah, lagi anak. Aduh, ayo, ada yang puas. Anak itu, tanya, punya kata-kata lagi, ada tam-tam. Bila punya tabu irama, bu marah kecut ya.
1: Iya.
3: Ada yang nangkanya video-video jawab tempat wisata tak upload lagi video untuk yo tentang pelajaran ni na ada senjut lagi contoh na video-video gure semua
1: okay
3: hanya video-video yang hana kira-kira yang menyakiti hati gua mana berhari
1: iya
3: dia tidak buka jadi rekaskan penuh orangnya nyepurle Ya perlu mahuk yang nak balun jantinya nak buka anak pun walaupun jadi perakannya lah maju buka karena berat hai kena. Yeah,
1: yeah.
3: Nampak buang anak kecil buka ini. Kau mana lagi kira-kira yang atas pintu ji atas tanah gelam lah.
1: Iya. Nah batas ya.
3: Nah batas ya.
1: Yang god silakan posting yang anak god sebaiknya tak segelum tak posting tak tanya nilai pun yang bermanfaat buah anak ya.
3: Ya. Okay. Mau walaupun god buka. Mana gol ada buat anak gol dengan gol tanya bagaimanaan?
1: Okey ya.
3: Ya. Yang lain ya.
1: Okey siap Radit.
3: Ya.
1: 86.
3: 86. Radio kontak sana.
1: Oh nyampaiannya apa ya? Talo pu pakai nana.
3: Tabai duduk relikut yang gelombang yang kontak.
1: Harus pegangnya tadi bau di kadang ah.
3: Bau lah ya.
1: Kadang ah.
3: Pinya masalah ya. Karena kalian guru ada yang.
1: Oke.
3: Okay. Coba ya, kau tuh ya. Mungkin di lu nama ini.
1: Iya, cobeng juga pegang di kabir
3: ya. Ya.
1: Oke, Radit, nge request silakan.
3: Request saya. Lagu pula ya, orang tua. Itu lagu lagu yang penting ya dan dari perasaan lah tentang ya
1: ya Radit
3: kita jurena saya anu pun boleh ya
1: arena ya
3: Alam pula kaya.
1: Okey ya.
3: Alam ke. Tolong ke Kak Inang lah.
1: Kak Inang. Kak Inang dengan konsen ya?
3: Kak Inang.
1: Oh Kak Inang. Okey. Ya.
3: Betul. Ke Mural. Ada yang kemana-mana lah ya?
1: Iya.
3: Yang saya ada mana sih?
1: Terima kasih sama-sama Radit.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena lewat penelpon nah Muksal, nah Radit dan Kak Ina Dipato. Oke, nanti konsennya nah Bung R di Sabang. Nacit Mami Azet di Punge. Waalaikumsalam Mami. Mami salam ke dari Mami ke Ayah Pulo. Terima kasih Mami. Ke Pak Erik, Pak Isan. Pak Isan, Pak Erik Nasalembo dari Mami AZ di Punge. Salam dari Mami ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Jud Kari, Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli, dan rekan jati lain, Mami Laki Lagu, Jud Nyakdin. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Mami AZ di Punge.

mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto leko manam Jati FM.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

0: Iya sir, tuh 5,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, Riwang teman di zona Pohcakra. Bunuh lagu dari Armawati AR, Cut Nyak Din ya. Lagu Gulake Li Mami Azet Dipunge. Giban Mami bisnis beken manu ah gibanan. Ayam pu yang kuna, makanan pu yang Mami. Katua lut Mami ya. Oke, rekan Jati, tabut lam telpon yang kau bergabung. Tabu delay telepon GSM yang na delay telepon rumah tabat ya bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kak Inong, kibah haba Kak Inong.
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Ayo kita mengsalai. Salah gugur Kak Inong oleh ketulung.
0: Iya, luka hati ya.
1: Kak Inong, nak sakit hati mu selalu. Ya, tahan kiwa tiri. Alah, yang ngonbon ayah, cok ya.
0: Iya.
1: Alah.
0: Ngon kawan karib, bestia ya, ha?
1: Entuh. Udah mah ya.
0: Kainong tema ronyo, nah nyekon lawiknya kan nurung tip senang susah pasti posting mbak media sosial. Nya. Nah nyekiban pendapat Kainong.
1: Nya pendapat lu naya, yang sebenarnya monyo yang god, alhamdulillah ya, mangat jangi. Ataupun dah dengar rata-rata naya mangat. Tapi munyo yang hanya kurung-kurung god. Oh, nana ya, tak puduknya naya malih ya, ya.
0: Oh, malih ya?
1: Ya, malih lah. Maksudnya, nyo kadang-kadang nanti tak puduk leh, tanya dua. Nah, ataupun yang salah, maksudnya, urinanya uragan. Ataupun tu yang kemewahan tak puduk ya. Kan kon hana tu iring dan sejalan dengan uring nyinying lah.
0: Ya.
1: Jadi nak pendapat God mesti kon yang God ini yang buruk ya, yang hana God nah, yang motivasinya buruk kon tanya kadang hantam tak terima yang God kurnian. Tapi gara-gara ada pudu inan ya, kah buruk tanya ya, kah hana God li ya.
0: Ya, ya. Berarti nak batasan kaya nong ah.
1: Iyalah, nak batasan ayah ada puduk-puduknya ayah. Untuk tu ayah ada pamer ayah menyohana ceban dah pegah menyohana yang memanfaat ayah.
0: Ya, ya. Dah yang jut.
1: Tapi punya yang manfaat ada puduk ayah dia taboh pengalaman tanya ataupun pengalaman kau yang kali dirasa-rasa ataupun yang kau pernah didengar lah nah, kan. Puduk yang bisa menjadi taboh manfaat untuk kau ayah. Nyanya ada puduk yang kemewahan dan keburuk-buruk tatnya lah ya. Kok hana manfaat ayahnya? Ya, nak tanya mantong malay ayah ataupun tanya pun dipegah-pegah lekot likut ayah.
0: Yeah.
1: Tapi punya tak puduk punya yang hai, maksudnya punya masakan orangnya tu ayah. Yang kau tak makin tak pamer ayah tanya ayah.
0: Nya.
1: Tapi munyo mesti kita puduknya, nyo urunyo lu mataknyo. Jadi urunyo nyo buh botoma dua bo nyo bu campi di nyo. Nyan je tabo pengalaman kok ayan. Kadang-kadang kok hanjut.
0: Ha.
1: Ya. Jadi je tabo nyan kok ayan. Oh nyo betul yo puduknya lu bisa mengikuti lah adat yang puduknya. Yang kok mangan ayahnya.
0: Ya nak ilmu ke gop ya ya ya.
1: Ya. Ya juga lego ya. Mantau menaknya mantau ayah pakai nong ayah.
0: Okey kain nong get.
1: Makan sama kan juga lego ayah. Lagu ya numpuk taju apa kena kamar abi ya apa? Sambung aju ya apa?
0: Sambung ah sambung nyambung.
1: Ada sambung ayah ne jih ke muksal ya. Rayan sih numpuk taju lagu ayah.
0: Ya.
1: Dia pegah kat Inong, anak pun tak kira hati musa pun, macam lagu tak marah yang kira. Ngontong tu berdepan lah ya.
0: Gek kat Inong.
1: Oh, ni orang salim pun tak kira ni, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga orang sehat lebih yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Ayah biar tua ni dengo pantun Pak Nang ayah.
0: Oh, nak pantun Kak Inang. Oh, kabar eh Kak Inang.
1: Pantun Pak Jih ayah. Pak perkenan Pak Propun. Oh, malam Selasa ya.
0: Oh, malam Selasa. Okey.
1: Ya, malam Selasa Bang Daddy, Bang Daddy ke?
0: Good Kak Inang.
1: Mohon tu ya Pak. Alehan ke Kak Yana, ke Kak Kiriana, ke Kak Aisyahid. Alehan ke... So, mana lah yang di Batoh tu ada benang dia. Ya?
0: Kak Ina di Batoh.
1: Ke Ina Cik di Batoh lah. Ke Muksal, Bang Basit. Alehan ke Kak Ani Danyo yang ada di Lungui. Kak Nur. Alehan ke... Rahmat di Zibrin, Azhar Cik. Alehan ke Dik Ju Danyo yang ada di Zebra Laur, Kak Nur. Alenyan ke Bang Wawan Cik yang di Dewar, semoga sehat-sehat Cik. Dan anak berada dari Sebelah Mintang, Bang Kebun Cik. Alenyan ke Pak John, alenyan ke Pak Jafar Cik. Alenyan ke Radhi di Bidijaya, Mawardi Cik. Alenyan ke Umi Tanya yang ada di Minasa Papu, Mama Kembar. Alenyan ke Tolama, alenyan ke Kak Eli Cik. Alahan ke Pak Amri, alahan Kanda Syahada, alahan ke Ibu Ketua Ribla, semoga sehat habis. Alahan Bunda Ani yang Bang Samudra, semoga sehat habis, Cik. Alahan ke Kak apa ayah, ada waktu ayah yang di Jantoh.
0: Di Jantoh. Kak Murni.
1: Oh, ke Kak Murni. Ya, kalau salah lu, salah ayah. Kak Murni, Cik. Lahan ke bandu-bandu lah juga. Ya, yang kata, oh, ni baru seli di roti, ayah.
0: Bang, harus seli.
1: Nang ke bandu-bandu lah juga. Yang kata mau, yang minyak tak mau, yang kau tak mau pekoji dari Kak Inang, saling kompak dari Sabi, ayah.
0: Okey, Kak Inang.
1: Nyaman tong, ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Inang. Assalamualaikum.
2: Kalau
0: maya pulau ngonso di pat dengan puinan ha
2: dan dud Aceh adalah kita
0: hanya belang padang.
2: Maya pulau ya mangat di gunjah lain lalu ina ujian pirang
0: ni hanya tengah cemcah
2: pak
0: pite apa
2: pite pak dalam dina
0: man hanam temun darut klik nam tabah pi
2: tabah.
0: Oh, man cerape yang lo nyurap kam rempok.
2: Ada rempok, ada rempok lah. Wajah ada rempok di muru
0: lah. Anak nak dulu je cik, ber? Gimana cuaca di curi ronyo?
2: Cuaca duduk.
0: Oh, duduk. Nangin-nangin ni nan dicuri, nangin-nangin baru Abang Najih mangin baru.
2: Najih angin lagi baru ujian. Mana nanti ujian nak tak tinggal.
0: Ya, hati-hati jak ulampuh punya mangin-angin menan, bah. Kadang nak ranting-ranting tu yang katuh kan, kalian water pun nak ranting pun hana. Okey?
2: Ya, lagu wajah banjir lah kampung dong.
0: Pakat, banjir lah kampung.
2: Macam saya ujian nak tiba lagu anda lah kaya.
0: Paling nam saya ujian, kau masih ujian lah.
2: Nah, tengok saya ujian dah ada ujian lah.
0: Banjir lam desa, ha? So, apa lagunya?
2: Apakah air?
0: Apakah air? Ya.
2: Untuk dan seliam, Kak Inang lam rin yang tak jahat. Kak Ili pakai air.
0: Salam.
2: Mama bapa di Jogja Ueng. Ya, Daring, Jawa Ulpa. Fikri Darussalam, Ramah di Tiple. Kak di Kota Kak Murni di Kota Jantau.
0: Kak Murni Kota Jantau, Kak salam.
2: Ya, na Alamaro. Ina ini mau mendung tu. Terlihat kredit nurun ni kan?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Iya bang ganteng lego. Pikir sob no nomor baru.
3: Nombor baru tak nombor banyak. Saya kan kerja juga lah.
0: Saya nak ke nombornya kan?
3: Ha?
0: Ke nombornya juga baru.
3: Oh, nombor lain lah. Nombor betul-betul.
0: Kalau kesalahan wasanya, kesalahan leb lah.
3: No.
0: Di part yang buat toko, buat supermarket, buat rumah, buat di mana sah?
3: Ya, di yang kawan, no A saya.
0: Oh, part A, A ya, istirahat.
3: Buat saya, yang kamar mata ya.
0: Oh, di lah kamar. Mana anda buka toko, Ronyo?
3: Oh, no, gas habis ya.
0: Ah, anda buka, Ronyo, mana?
3: Oh, no, percaya, ya.
0: Oh, orang yang buka.
3: Oh, buka kerja muka ya.
0: Oh, istirahat. Pernah selain gas pernah nan bak kedai.
3: Pernah buku, muka, bopem, kake, menu.
0: Aman makanan ringan hana.
3: Hanya makanan pakai kopi ya.
0: Oh, keleng ayah mak jablo bak bang ganteng nan makanan ringan.
3: Mana ya?
0: Mana?
3: Ayah bantuan batol ya.
0: Mantong. Banyak cik kopi teman, terteput je?
3: Aduh, terteput anjir lah.
0: Oh, anjir lah. Pajan teman je?
3: Oh, minggu ya?
0: Orang minggu, nak kegiatan ayah anjir.
3: Perayakan lah?
0: Nak kegiatan bacut.
3: Oh, minggu roti?
0: Oh, anjir insyaAllah apa?
3: Oh. Buat titik lah.
0: Apa kedai?
3: Di gulai kering ah.
0: Oh, han, ayah nak kegiatan dro.
3: Oh.
0: Ya, bang ganteng kiban topik ronyo nak komentar.
3: Ayo nak mampian ke konten di Mak Iman tu nak pegah dia ya. Oh ya.
0: Pegah menurut pendapat bang ganteng kiban pekeh harus mandum ta. Posting mbak media, perkena batasan.
3: Untuk 17 Agustus ya?
0: Kan 17 Agustus. Hmm. Bang Ganteng, watena kesedihan, kemarahan, perkeh mandum tulis bahasa tu sepuhana.
3: Ana, yung ke bawah mandung ya?
0: Oh, serah bak Allah, ha? Ya, okey, lebih good, ha?
3: Kan nama wapi, yang ayah cah nama badurum.
0: Oh, nombor baru nyo. Oh, duit dah cak.
3: Oh, nombor baru balo internet.
0: Ah, nyo na pak na kana. Kana baganteng duit dah tulis.
3: Ya. Lagu ya rabo.
0: Pelagu ronyo.
3: Lagu Kamalabi nya ya.
0: Kamalabi, nyo ka siatu dah petak Kamalabi yang lain.
3: Oh, Kamalabi saja ya.
0: Nah, kelak ka inong.
3: Mustafa ya.
0: Mustafa, okey je.
3: Ada pulih lah, bos.
0: Penjara hati, bos.
3: Lagu kan tu punya ya.
0: Tu punya dah.
3: Punya yang duit no ayah balo.
0: Oh. Iya, yeah, good.
3: No kak dia ya.
0: Kali ya, ya.
3: Balo, di bawah kau kak dia ya kebu, no.
0: Ya.
3: Lagu untuk dia ada ya.
0: Okey, semoga anda dengar, Ronyo. Kali ya.
3: Untuk Kak Lia punya sejati, punya baru ya.
0: Iya.
3: Oh, moga betah di sejati ya.
0: Semoga.
3: Terbetah-betah di selamanya ya.
0: Iya.
3: Ke Pak Peri juga ya, Pak Tua. Ke Pak Isan juga.
0: Ya.
3: Ke punya sejati mandu-mandu ya. Nanti cebut apa-apa ya.
0: Lihat Bang Ganteng.
3: Kediknya yang lindah barinda, kani kebu, ke Bambisa, ke Baba Kiri, ke Kak Ina kali, di Bato to ya, Bu, no?
0: Kak Ina di Bato.
3: Oh, Kak Ina di Bato, mau kata lebih, ke Kak Eli, ke Kak Nupuro Ate, ke Dek Mawadi, ke Dek Adik, ke Dekwa, mau kata Dekwa panjang muda, kah muda bila, wasalah.
0: Amin.
3: Ke Kabuntu juga. Yeah. Ke Solom ya.
0: Ke Solom ha?
3: Pak Afan ya.
0: Pak Afan.
3: Oh, Pak Afan dan Pak Omar baru Pak Afan ada telepon ya.
0: Oh, nak telepon buat nombor baru ha?
3: Buat nombor baru.
0: Okey.
3: Pak Afan nombor baru okey ya.
0: Oh,
3: Sama-sama nomor baru ya.
0: Sama nomor baru ya.
3: Geng tong ya.
0: Geng Bang Ganteng.
3: Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ganteng di Lampaluh ya, Kanda Syuhada di Lampaluh. Rekannya ti merdeka kan berarti hana batas ya. Jadi leurung yang menganggap merdekanya jut bebas melakukan pemanteng ya kemenan. Padahal tip kebebasannya harusna tanggung jawab ya. Sama lagi tajak bak jalan ya. Bebas tapi pilih tujuan tapi tetap harus taat rambu lalu lintas ya. Jadi menancit di media sosial tanya bebas juta buat konten ya, tak beri pendapat, tak sampaikan pendapat atau tak bagikan pengalaman, tapi kebebasannya seharus ji hana bengeh gob ya, ditinan be tak sebarkan kebencian ya, be tak pemale gob ya, nyan batasan ya. Oke, tak dengar lagu delay untuk tak dengar lagu delaynya untuk Bung R di Sabang ya. Kainang lagu untuk leh lagunya kainang be. Bung R di Sabang nak dengar lagu dari akhirnya Bung R be lagu Budiadari.

Činila s radosti ga umatnjala.

Ya, manteng dari Jalan Wedana, 557, Mibo Banda Aceh. Informasi wateka leplo si kurung menek lewat dari pohle. Ya, terima kasih yang manteng konsen di tino diserto le koma 6 Jati FM. Oke, rekan jati manteng ayah polo di sino topik ronyo takalan sabar topik tentang bermedia sosial ya. Jadi rekan jati le urung yang kehapus postingan atau unggahan nyan setelah mungkin gadeh bungan gadeh bengeh ya, emosi mereda ya, hanya langsung menghapus ya unggahan atau postingan. Tapi sayang ji ya, hanya jejak digitalnya han gadeh ya, han tidak hapus, tidak mudah hilang begitu saja ya. Jadi karena si golem tak posting rekan jati ya, tanya harus tanya nilainya ya. Jika bayangkan pikiban unggahannya mantengna limang atau sipluh tonuki mantengna kadang-kadang ya. Nah, peke tanya nyaman tak baca ya postingan yang rojih ya. Jadi si golem tak posting ya, si golem tak unggah ya, tapi ke nilai ya bodoh-bodoh menit ya. Ya, karena menyesal hanya butuh padum-padum detik ya, tapi dedak apa jejak digitalnya mungkin cukup trip ya. Hana bagah kadek ya. Oke, nah Sepri di peniti nak lagu dari Cudrani. Oke, lon pilih Sepri di peniti. Lu pilih lagu dari vokal Cudrani duet dengan Fahmi ya, Usaha Ngenduang.

0: Iya, sertul. Hei, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra. Informasi wate ke 56 menit lewat dari Pole ya. Nar kenyati Hana Mandum Hal ya. Hana Mandum hanya harus didepe oleh orang lain ya. Tidak harus menjadi konsumsi publik ya. Jadi nah perbedaan antara sikap terbuka dan membuka mandum hal ya. Jadi hubungan keluarga, masalah rumah tangga ya, kadang konflik pekerjaan atau mungkin dengan bengih dengan pasangan ya. Nyo golem tente jeta posting bak media sosial ya. Jadi privasi nakeh bentuk penghargaannya kepada dro-dro. Tak simpan sebagian cerita kan berarti tanyo hana jujur, tetapi nyo menunjukkan bahwa tanyo tepu yang teh yang pantas jid ke ruang publik dan yang teh yang tetap jid tak ubah tak simpan lah mati ya. Oke, nona yang gabungnya nona cuba angkat. Nah, Bang Bas di Dayah Baru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kiban haba uronyo Bang Bas.
1: Good, alhamdulillah sehat ayahnya.
0: Sehat
1: ya. Ya, malam sehat pun kiban ayah teman.
0: Pino sehat cid alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tapi dengan nama ya.
0: Iya.
1: Menabur yang dengan nabur ya. Kita semua nabi lagu sabah kan Armawati air eh. Betul.
0: Armawati apa judulnya Bang Bas?
1: Oh, menyebut saya yang enggak di bawah yang nek.
0: Yang enggak yang kibana Bang Bas?
1: Hah?
0: Yang enggak yang kibana?
1: Oh, mungkin kancong ke rohan yang biasa lagi.
0: Oke, siap Bang Bas.
1: Salam pun ke dua lea ya. Mudah-mudahan kibana yang mau cupah sama kita di rumah ya.
0: Amin.
1: Balenyan ke Radi Kementerian Yung Pika Eli ke Anwar di Kula Nian Anto Aratiana yang dalam baru ucin Balenyan Bang Nusili Besurin Balenyan Kainang Dalam Pak Yapar Bang Pak Amri yang Anak Prada Bang Anteng karena lain memandung ya Bang Ferry saya lain memandung ya.
0: Get Bang Bas.
1: Ya Anteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru di Lima Sigli ya. Puta-puta lagu Bang Bas. Oke nya Bang Bas, semoga berkenan, Bu.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang teman di zona poh cakra huro hameh 6 Agustus 2026 ya. Informasi wate ka 20 sekurang menit lewat dari poh put. Nah, nyo bagi rakan-rakan yang go salat asar. Nah, baiklah lebe. Kadang manteng beraktivitas, manteng tengah kerja. Nah, tinggal fiat pekerjaan tunaikan ibadah salat asar be. Bagi rekan-rekan yang kali salat asar ya, semoga amal ya yang ka gede bubut beno jid ke penyejuk hati sepunyo, penambah semangat ya dan pembuka pintu rezeki yang penuh berkah ya. Jadi mari ram ta lanjutkan supportnya dengan hati yang lebih tenang dan penuh syukur ya. Oke, mentang ngeneh perlu di sini topik geronyo tentang kibarnya bermedia sosial. Kebanyakan orang le membuatkan postingan, buatkan status peke di WA, peke di TikTok ya, di Instagram ya. Terkadang ya bacit susah ka bak media ya, senang ka bak media ya, karungan lako ka bak media. Menancit karungan inang ka tulis bak media. Yang teh yang jut, yang teh yang hanjut ya. Cara bijak bermedia sosial. Oke, coba tabu telepon yang ka bergabung na sonyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Karung lego ya. Punya anak lego ya. Sudah mau karung sama Iong ya. Punya anak ini yang pada mau karung sama Iong.
0: Yang kebenar lewatnya kayak anak takalon.
1: Iya sih, sudah ya. Yang beda-beda urusnya ya.
0: Kibanyo ya. Etika bermedsos, bermedia sosial yang teh yang juta posting, yang teh yang juta unggah ya. Kibanyo ya, mendapat kayaknya.
1: Memang betul, tidak semua hal yang kita posting di media sosial kan. Benar batas-batas sih, ya. Teh yang umum, teh yang privasi. Ya. Menyatanya buka hal-hal aitanya kenapa media sosial salah-salah tanya korban bullying tuh.
0: Iya, betul sih. Nah,
1: ujung-ujung sih kan tanya dibully ya. Karena mereka udah tahu, kita posting tentang pakai lakom, pakai ngainan, ataupun aib-aib keluarga tanya kan. Mak tanya, adik tanya, ataupun tolah kan. Ya, otomatisnya nanti mantang netizen lah ya.
0: Kajak informasi. Karena
1: yang segala, ya. Nanya yang sana galak, tanya. Jadi netizen yang anak-anak ada.

0: kan tadi akan dipegahnya, pegahnya ini bully tanya. Jadi ujung-ujung dia kan kata terganggu mental ceritanya kan.
1: Ya. Yeah.
0: Ataupun ujung-ujung dia berurusan dengan polisi. Hewanan. Mengadu ataupun menolak pegat pengaduan polisi kan.
1: Ya. Yeah.
0: Yang di-top lah, yang nyol, yang je, yang menyatukan tukang bulian. Jadi terkadang hal-hal yang memang Hana pantas tak pegah bak sosmednya, tak curhat bak sosmednya, tak pegah. Kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi ternyata posting yang memang yang get-get macam yang bisa dikehabar ide, maksud, tanya Najib dah pegat sahabat kerajinan lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang dah posting di sini, otomatis kan akan menjadi sebuah karya yang akan dicontoh oleh orang lain ya.
1: Masukkan lain apa? Oh iya.
0: Elainya nanti postingan yang mendatangkan pahala ya, lagi drama-drama ustaz yang dah posting. Jadi orang akan dibaca, kalau memang orangnya memang imannya bagus ya akan tergerak melakukan yang seperti dikatakan ustaz Bruno kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya terserah orang lah, pokoknya yang konsumennya yang membaca mau ikut ataupun enggak. Kita pokoknya memposting hal-hal yang baik, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan dosa jariah ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terkadang tanya salah-salah posting, entah jak kita saking bahagia aja posting rame-rame sekeluarga pergi. Seolah-olah kita undang malingnya, rumah lontar aja aju.
1: Oh, betul sih lah.
0: Hanya salah sih ya sebenarnya. Tak posting sekeluarga berlibur ke Bali, sekeluarga berlibur ke Medan. Terkadang orang yang postingan banyak kan orang yang gak mandung ya.
1: Rumah sah.
0: Tiba-tiba kan bisa timbul pikiran-pikiran yang diganggu oleh setannya ya. Jadi rumah disah berarti ya. Pakat kan kamu nak tanya. Ya hana salah. Ya kan ada pasti sekeluarga pergi. Berarti rumah kan soh.
1: Ya.
0: Ini kan tak undang maling. Ya kan? Ya hanya sih lagi nyan. Bentar mudara drosi.
1: Ya.
0: Jadi hal-hal yang kira-kira privasi tanya. Hal-hal yang untuk keselamatan tanya. Yang kita posting-posting ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita posting yang biasa-biasa aja, yang umum-umum menteng lah.
1: Mm-hmm.
0: Seperti itu ya, ini bagi loan ya, bagi loan pribadi. Oke ya.
1: Oke, Kak Yana. Terima kasih pendapat.
0: Sama-sama ya, lo lagu ya kan? Punon lah kok. Bek Lale dari Jel Pasai lah ya.
1: Bek Lale. Bek Lale Jul Pase. Coba rekan dulu Jul Pase Bek Lale.
0: Okay. Telefon tak kakak. Semoga sehat tapi berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin.
0: Elenya ke Dek Mane, ke Kak Inong, Kak Eli, Fitri, Bang Basri, ke Omang, Pak Afan, ke Bang Rusli, ke Utitaya, ke Kak Nur Pulo, ke Nek Dintit, ke Yahbit, ke salam ya, bodo-bodo mulai ya, bos.
1: Good, terima kasih Kak Yana.
0: Nah, lagu ya.
1: Nah, baik lali.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya, bos.
1: Good, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Kak Yana di Lambaru ya, harus kena batasan ya. Oke, lo nak pegah yang bahwa. Ah, rekannya ti terkadang meno ya. Media sosialnya oke, coba lihat buat Pak Amri ba utama laka apa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri apa kabar?
2: Apa lani ya?
1: Ah, baik menan hai. Baru tanggal 6 Pak Amri.
2: Katanya mana pakai tanggal ya?
1: Mai ibu negara ke pakai tanggal.
2: Ah, panen lah. Gona gapi ya.
1: Ana bepe ba tena ino bacut ide bacut. Nah, kala ka jadi bukit Pak Amri.
2: Mana itu je ya? Apa nama mana dia?
1: Angin, Pak Amri ya.
2: Angin ada geran oke ya.
1: Ya, hati-hati yang mbak jalan, angin yang kena tiba keluar, mereka menyajut menyajut pekunya tunda delay, menyajut tiba keluar.
2: Mana ada
1: ya? Kena Pak Amri.
2: Tiba.
1: Kan mungkin berkira-kirakan yang nak debit luar rumah kadang-kadang nak jajak. Mereka kira-kira lu tegangan boleh debit lah.
2: Nah, mudah-mudahan aja hanya pada dua hari yang lalu sekali-kali pernah makan aja tak boleh.
1: Ya, nanti keliling rumah Pak Amri.
2: Bunga-bunga mana dia lihat ya.
1: Lika-lika rumah lagi tapi di dalam nombor lika-lika rumah macam gaji dah.
2: Ada dia dia dan lah pergi segala ke ino andir dia dia ali ngada pu ay ada lah
1: kan
2: dokter go
1: apa kan dia sago
2: saya gaji gaji dia ada lah
1: oh panena nyan kan pikiran go menan puta berurusan pikiran go pikiran go ni hanya tato ai tato Pak Amri
2: ya nanti ino dalam kerja ada lah dia go. Minim marah ada pegawai tu mengajar dia. Anjing ada apa?
1: Dengan dengan.
2: Dengan dengan apa? Ambil kira anggo.
1: Dengan gari ya. Okey Pak Amri. Pak Amri, kita bantu pikirannya Pak Amri.
2: Kita bantu ya.
1: Kebanyakan kita mungkin termasuk don Pak Amri ya. Ya kalau nak, ya. Jino le urung curhat-curhat ba media sosial. Ki ban berupa di puna memang harus curhat ba media, pemang memang na batasan yang teh jeut curhat yang teh yang teh yang hanjeut.
2: Ah, ide sebenarnya hana paya media sosial ya. Jino makin hana ta curhat media sosial makin bagi lagu.
1: Oh, menan. Ya ya ya betul betul betul betul.
2: Sudah curhat ba media sosial.
1: Ya, ya, ya. Lagi bogi di tetalup, Pak Amri.
2: Ya, betul. Ya, curhat-curhat. Konyo. Gaya uno, gaya uno. Udah anak galak li, ya.
1: Ya.
2: Ino perlu anak kenangnya. Makam sakit mewarai anak kenangnya, no.
1: Ya, kabetai, Pak Amri. Ke lagi ada apa no bogri tu selalu pegat ya berarti kita buka kan kulit je matang ke dah Pak Amri
2: ya
1: okey okey Pak Amri kamu ho kan okey pun lagu orang tak dengar
2: mana uje enak
1: angin Pak Amri.
2: Oh, ngeh. Kamu lagi no je. Ini aku mendung tu ya.
1: Okey, ya semoga ujian tak dua boh tu. Cuma baik nanti betapa Pak Amri.
2: Kamu sayang padi ya.
1: Padi, kanai kalau mah.
2: Kanai ya, bila ya dong padi.
1: Okey, semoga na. Ya. Semoga na Allah beri ujian yang sem tu padi.
2: Ujian tu perlu mana ya anak-anak tu je. Dia buat lagi apa tu lah. Untuk nama.
1: Gia. Get Pak Amri no request.
2: No lagu tak boleh ya kan? Wah John ada mana?
1: Wah John yang ke tamang dua ke anak tamang lewat John.
2: Anak tamangnya lagu sosial ke Wah John tu boh. Donar lagi galera lagu.
1: Lagu perduk lake.
2: Siti Mercedes.
1: Nian kan.
2: Ana ya?
1: Ana pe Fitri Mercedes.
2: Siti Mercedes ayo rana nego.
1: Sana Siti Mercedes.
2: Hah?
1: Ana.
2: Oh ana.
1: Kadang bagop kadang.
2: Ah kan. Yang mana anak puja yang tengah mau kirim ke Wajon tu boh.
1: Kiban Wajon ini di Lampisang. Okey, pun pelik pelik salah pelik nan wak jon.
2: Dengan dengan muka ya ada mempunyai lah lah.
1: Ya. Kibal lagu lagu lagu lain.
2: Lagu. Ni orang tu ya lah. Rana je. Yang ni orang ya. Anugerah Cinta orang ya.
1: Anugerah Cinta siap diputarkan.
2: Pesa Uluka,
1: nak kapal Pesa Uluka ya. Good. Salam napa ambil?
2: Salam pondan. Sudra ya, semoga sehat abi.
1: Amin.
2: Menyamu mudah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian kaina lamru, umi menasa apapun. Saya li pegarai kasih dan jo. Karena pelanggan kena kampung dia. Cekari Nade Pak Nagarudin Karo Suri-Suri Ya Jalan Pulau Ya Abi Berbaca Mabi Ula Kari Bang Basri Muksa Tema Alam Baru Perisai Bambari Apen Radik Ganda Syuada Jepri Peniti Kanur Pulace Banyak Papi Wadon Lampikang Bang Kebun Oma bersekerja apa-apa di Deku Andes Ma Nyaun daya
1: Get Pamri
2: Nyaun ada kiri yang runyo Udah kiri ini
1: Get runyo Tau lusa Pamri Get Pamri
2: Get Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamri Kota Malaka Put puluh limang mana lewat dari Poh Put. Gila Kiban habat agaknya mantang dengar mantang konsen pebut tengah ne pebut uronyo. Semoga but rono yang tengah ne pebutnya sesuai lagi harapan. Ba. Lo ne pegah mana ya, rekannya ti ya. Terkadang kanya kan kaim tak update dah status di media kan. Nyan menyele urung kalan kan senang ya. Menyele urung leka senang ya. Ya, akhirnya kan menang kan. Jadi lena posting mbak WA, mbak Instagram kan. Kalanya pada draw yang kalian status loan. Ba. Oh rame yang senang hati ya. Padahal akan jadikan padahal nilai tiro orang. Nyan hana ditentukan le angka-angka ya di media sosial ya. Jadi orang yang kudip sederhana, golom tente hana bahagia. Dan orang yang kaim tekem-kem mbak medianya, golom tente orang yang tenang ya. Jadi tanya baik sampai menggantungkan harga diri bak validasi dari dunia maya. Bah?

Oke, rekannya 35 menit lewat dari Poput. Jadi rekannya gunakan media sosial sebagai untuk menginspirasi orang lainnya. Jadi kita bayangkan tip orang ngepost hal yang baik ya, ngeposting hal yang ngegot. Jadi lagi ilmu ya, cerita penuh semangat, ucapan terima kasih ya, pengalaman hidup atau mungkin doa bersama ya. Jadi media sosialnya jid ke tempat yang lebih nyaman ya. Mungkin tanya mungkin hanya taubah dunia, tapi tanya jid taubah suasana beranda orang lain melalui sabuh postingan yang memberi harapan ya.

Nah, rekan Yati, di bulan merdekanya, bulan Agustusnya, semoga tanya pekun makin temu fum bahwa kebebasan kun tentang pekun dah pekun kebebasannya kun tentang jeda tak keluarkan isi hati mandum ya, tapi tentang pekiban tak pilih kata-kata yang na manfaat ya. Jadi media sosialnya, medsosnya nak ke ruang untuk berekspresi, tetapi sino jadi cermin dewasa tanya si golom tahu enggak ya tas yang nilai pekehnya memberikan manfaat ya, pekeh menjaga kehormatan dro atau orang lain, atau justru singoh tanya menyesal ya. Jadi mari kita jadikan medsosnya sebagai tempat menyebarkan semangat, ilmu, inspirasi dan kebaikan. Karena jejak terbaik kan unggahan yang paling ramai di urung pegah-pegah ya. Melainkannya yang paling le memberi hati bagi gob ya. Oke, terima kasih yang ka konsen menoh yang ka tameng. Tetap bijak dalam bermedia sosial, tetap santun ya dalam tutu sapa, dan tetap merdeka dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab. Oke, Muhammad Ono dan pengen rekannya di zona pocakra edisi Urohame. Tanggal 6 Agustus 2026. Langsung dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh, Luntuan, Ayah Pulau Pamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTA FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 MIU Banda Aceh ya. Selamat malam rekan Jati. Ya, apa kabar nih malam ini Banda Aceh ya? Kalau saya lihat dari studio ini ya, malam ini agak syahdu ya, agak adem nih. Semoga di tempat rekan Jati semua kondisinya juga aman dan nyaman ya rekan Jati. Jadi buat Anda semua yang lagi ngopi sendirian ya, lagi scroll HP-nya mungkin, yang lagi nungguin seseorang yang belum pasti, malam ini temenin saya sebentar ya di sini. Malam ini seperti biasa ya, di malam spesial hari Kamis malam ini kita bakal balik lagi di program kesayangan kita semua, yaitu Makna Talk ya. Malam ini saya yang temenin ya, kebetulan rekan Jati dan saya nggak sendirian ya seperti biasa. Akan ditemani sama guru kita ya, Ustadz Ali Arsyad. Tapi sebelum beliau bergabung ya, saya mau ajak dulu rekan Jati semua untuk konsen dulu ya, tarik nafas dulu, relaksin dulu pikirannya. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, 103,6 Jati FM di Harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi, masih di program Makna Talk ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah nanti bakal ditemenin sama guru kita ya, Ustadz Ali Arsyad. Oke, sebelum bergabung beliau, silakan untuk relax dulu nih rekan Jati ya. Karena topik kita malam ini tuh dalam banget dan saya yakin ini lagi dibutuhin nih sama banyak orang ya, yang malam ini kita ngambil topik janganlah berdoa nih. Siapa yang kalau berdoa mungkin cukup cuma sekali atau dua kali ya, yang belum sabar mungkin untuk berdoa. Nah, jadi mungkin di antara rekan Jati nih ada yang lagi capek ya kan, doanya ngerasa belum dijawab, usahanya udah mentok dan pas bahkan kita malam ini bakal bahas tuntas sama Ustadz Ali ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, abis ini kita akan masuk nih sama Ustadz Ali. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali malam hari ini ya. Saya Ardi kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 ya. Seperti biasa, saya akan menemani rekan Jati ya sampai tuntas di pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat dengan dialog santai ya di program Makna Talk. Dan malam ini rekan Jati kita akan bahas salah satu topik yang mungkin kita semua butuh ya. Topik malam ini adalah jangan lelah berdoa ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan kupas tuntas ya kenapa kita nggak boleh lelah berdoa, bagaimana adab-adab berdoa yang benar ya, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Ali Arsyad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar nih Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, rekan Jati, untuk Anda ya yang malam ini masih dalam perjalanan mungkin, atau masih di tempat kerja mungkin, atau yang lagi di rumah, jangan lupa Anda juga bisa ikut serta bertanya nih langsung kepada Ustaz Ali ya di line interaktif kita di 0651-41036 atau di 0811-68-21036. Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk ke kajian utama malam ini bersama Ustaz Ali Arsyad ya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidna ilman wa rizukni fahman. Rabbi israli sadri wa yasir li amri. وحلو لغة من لساني يفقه قولي ربي اغفر لي ذنوبي وذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mungkin singkat ini coba kita bahas satu tema terkait dengan kenapa kita tidak boleh lelah dalam berdoa. Sebab berdoa ini sebetulnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia beriman. Setiap orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tetap berdoa dalam keadaan apapun. Karena kalau kita lihat di surat Ghafir itu kata Al-Mu'min ayat yang ke-50, di situ Allah menyampaikan dengan firman-Nya, "Wa qala rabbukum ud'uni innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Jadi Allah ini memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta kepadanya. Selalu meminta sesuatu kepadanya sebelum mungkin kita meminta kepada orang lain. Karena di situ nanti Allah juga sampaikan bahwa kalau kita enggan untuk meminta kepada Allah, maka sebetulnya Allah tuh agak marah sebetulnya sama kita itu kan. Makanya di akhir ayat Allah sampaikan bahwa orang-orang yang enggan untuk meminta kepadanya itu kelak di akhirat itu akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina-dina. Jadi mungkin kalau ada orang yang na'udzubillah itu masuk neraka itu, nah, jalan masuk itu kan, nah, biasa ya. Tapi ini sepertinya kan dalam keadaan yang agak berat ini. Agak berat ketika dia menuju ke neraka itu, karena memang ini perintah dari Allah itu. Jadi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita untuk melakukan sesuatu kemudian kita enggan, kan itu setiap pasti ada hukumannya itu kan. Maka termasuk salah satunya ya termasuk berdoa ini. Jadi kita diminta untuk selalu berdoa atau meminta terlebih dahulu kepada Allah sebelum kita nanti mungkin minta kepada manusia itu kan. Saat kita punya masalah, kita dianjurkan untuk sholat hajat itu 2 rakaat. Kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya sedang ada masalah seperti ini itu kan. Barulah nanti setelah kita lapor kepada Allah, kita mencoba untuk mencari jalan misalkan menghubungi siapakah yang bisa membantu kita dan sebagainya. Karena ini adalah cara kita untuk meminta kepada Allah atau melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Nah, setiap Rasulullah punya masalah, beliau pasti sholat hajat, kemudian minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu juga nanti Allah akan berikan ya petunjuk pada beliau, apakah dengan turun ayat kah atau dengan beliau minta pendapat dari sahabat-sahabatnya yang lain itu kan, sehingga ada jalan bagi beliau untuk selesaikan satu persoalan. Nah, pelajaran bagi kita adalah itu juga yang harus kita lakukan. Kita artinya Nabi sudah pernah mencontohkan kepada kita bagaimana cara kita yang meminta sesuatu pada Allah itu kan. Ketika ada masalah kita minta kepada Allah, barulah kita nanti meminta kepada orang lain. Nah, saat kita berdoa jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan itu ada di mana sih, kok setiap saya berdoa sepertinya tidak pernah dikabulkan itu.
0: Belum
1: kan?
0: Terkabul yang
1: jadi sampai mungkin kita merasa ya Allah, saya nampaknya sudah bosan dengan doa-doa ini karena sampai saya detik ini pun mungkin doa yang kita minta kok nggak pernah terkabul itu kan. Mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang hari ini atau saat ini sedang merasakan ujian yang luar biasa berat itu kan. Atau mungkin ada cita-cita kah, atau apa yang diinginkan tapi kok sepertinya selalu tak terkabul. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat hikmah dikabulkannya doa itu kan ada tiga tuh. Yang pertama, Allah bisa langsung saja mengabulkan apa yang kita minta tuh kan. Kita berdoa kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Yang kedua, Allah akan ganti apa yang kita minta itu dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah akan ganti dengan sesuatu yang lain. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita tidak pahami itu kan. Dan yang ketiga adalah doa yang kita minta itu Allah tangguhkan dan kita akan dapat jawabannya ketika sudah di akhirat.
0: Di akhirat
1: saja. Nah, kita sebetulnya mungkin kan saat ini selalu berharap agar setiap doa yang kita minta itu ada hasilnya di dunia itu kan.
0: Langsung Ustaz.
1: Kita pengennya kayak gitu. Mungkin kayak orang kerja itu kan akhir bulan kan digaji itu kan. Kan berharap kita kan kayak gitu ya. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Nah, coba kalau kita sudah buat kontrak dengan bos kita itu kan. Setiap bulan nanti kamu digaji sekian. Pas di akhir bulan kata bos, ini uang gak ada nih. Apa yang kita lakukan? Kita pasti marah-marah itu kan. Maka kadang mungkin terhadap Allah juga ada orang yang maaf itu kan, kayak sampai putus asa. Dia juga mengatakan nampaknya Allah tidak mendengarkan doa-doa saya. Jadi nampaknya Allah sudah tidak peduli dengan saya. Allah biarkan saya jalan sendiri dengan keadaan seperti ini. Padahal kita harus paham bahwa doa yang kita minta itu kan ada tiga cara untuk Allah beri jawaban pada kita. Nah, yang pertama tadi langsung dibalas di dunia. Yang kedua, Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, Allah tangguhkan untuk kita dapat nanti jawabannya di akhirat.
0: Di akhirat itu saja.
1: Nah, makanya jangan sampai galau tuh kan. Enggak selesai masalah, galau, putus asa, terus cari jalan pintas, entah apa dibuat, sebagainya, menjerumuskan diri sendiri. Maka jangan lakukan itu.
0: Jangan. Jadi memang kita di dalam berdoa pun mungkin memang disuruh sabar ya, Sar, ya?
1: Betul. Betul, ya? Betul. Tidak boleh tergesa-gesa ada dalam berdoa itu. Makanya kan macam kan doa yang paling pokok itu kan. Itu ulama mengatakan seperti sholat. Sholat itu kan semua gerakan mengandung doa itu kan. Maka saat kita sholat, kita diminta untuk melakukan tumaninah. Tumaninah ini tidak terlalu terburu-buru di dalam setiap gerakan itu. Tidak boleh terlalu terburu-buru dalam setiap gerakan. Mungkin misalnya kita baca Al-Fatihah nih, satu ayat satu tarikan nafas itu kan. Jadi sambil kita memikirkan kira-kira apa makna dari setiap ayat yang kita baca. Sebetulnya dari awal kita sholat saja itu, saat kita membaca doa iftitah itu kan, Allahu Akbar Kabir atau apa itu yang kita baca itu, setiap kita baca doa iftitah, itu sebetulnya kita semacam membuat janji dengan Allah itu kan. Saat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin, kan? Sesungguhnya solat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, semua hanya kepada Allah. Sebetulnya dari situ saya, kita kalau pahami dengan baik, ya itu ke depannya sebenarnya enggak ada masalah untuk kita dalam urusan hidup itu, kan? Cuman karena mungkin saat kita solat kita tergesa-gesa, kita tidak paham apa yang kita baca, hanya pada akhirnya kita selesai solat, ya hasilnya ya enggak ada. Terburu-buru tuh. Makanya dulu kan di masa Nabi itu kadang-kadang ada orang yang misalnya sholat di belakang Nabi itu, begitu selesai salam langsung maafkan saya melarikan diri dari jamaah, keluar dari sholat, ya kan? Salam kanan ke kiri terus cabut terus itu. Kan?
0: Cabut, ya?
1: Nah, itu sebenarnya nggak boleh itu. Itu sangat sangat dilarang karena kita tidak punya adab ya di dalam berdoa kepada Allah. Kecuali mungkin kan. Mungkin maafkan saya kebelet harus ke kamar mandi kah, atau apa tuh kan, mungkin silahkan ya, tapi kalau tidak ada arahan yang syar'i itu kan lebih baik selesai salam itu ya duduk baca istighfar atau punya zikir lah itu kan, doa angkat tangan, doa sebentar, itu baru beranjak ke urusan yang lain.
0: Oh gitu Ustaz ya. Jadi Ustaz, mungkin seringkali memang orang berharap doa itu dikabulkan ya,
1: ya
0: sesuai betul keinginan mereka. Tapi mungkin apa kenyataannya mungkin berbeda gitu. Betul. Sampai mungkin lama gitu doanya udah ya, mereka berdoa dalam jangka waktu yang lama tapi belum juga ada hasil, apa tanda-tanda betul mungkin ya. Itu bagaimana Ustaz Islam mengajarkan kita cara menyikapi itu, mungkin doa kita belum terkabul ya sudah bertahun-tahun
1: ya, jadi gimana, Ustaz? Jadi ada kan namanya kan adab di dalam berdoa itu. Mm-hmm. Jadi ketika misalnya kita sudah melaksanakan atau melakukan setiap adab dalam berdoa itu, kemudian ya mungkin Allah belum memberikan hasil, maka kita sebenarnya diminta untuk jangan berputus asa. Jadi dulu misalnya saat turun surat Al-Baqarah ayat yang 186 terkait dengan orang yang gundah gulana, di mana Allah sebetulnya itu kan? Di mana Allah ini? Kenapa kita mesti doa yang muluk-muluk itu kan? Kemudian turun itu ayat Allah sampaikan bahwa kalau hamba-hambaku tuh bertanya tentang aku, katakan saya tuh dekat. Aku tuh sangat dekat dengan mereka tuh. Kalau hambaku itu mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku datangin mereka dengan cara berlari. Kalau mereka dengan cara berlari, maka saya akan lebih cepat dari itu tuh. Cuman itu tadi, ketika misalnya kita sudah bersusah payah, kemudian semua adab di dalam berdoa kita sudah lakukan, yeah, tapi ternyata Allah tidak segera memberikan jawaban dengan hasil yang mungkin kita harapkan, itu kita harus beranggap bahwa ini sebetulnya Allah sedang menguji saya tuh. Allah tuh sedang menguji saya. Ingat apa yang diujikan Allah terhadap Nabi Ayub itu? Kan sakit sampai gak sanggup lagi berjalan. Badannya penuh dengan belatung itu. Sampai terakhir tinggal jantungnya tok itu yang masih utuh. Sisanya semua sudah rusak habis kan. Tapi beliau tetap bersabar dengan kondisi ujian yang Allah SWT berikan itu. Sampai suatu waktu beliau sempat bernazar itu. Nabi Ayub ini bernazar dengan mengatakan, kalaulah saya sembuh dari sakit ini, maka saya akan memukul kaki istri saya. Jadi beliau bernazar untuk memukul kaki istrinya itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah kalian membuat nazar yang nazar itu ujung-ujungnya hanya akan mencelakai orang lain. Sampai nanti Rasulullah sampaikan bahwa nazar itu sebetulnya pekerjaan dari orang yang malas itu. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang malas. Contoh misalkan kalau saya lulus ujian tertentu, saya akan bersedekah kepada anak yatim. ngapain harus dengan begitu baru dia bersedekah itu kan? Jadi kita sebetulnya diingatkan jangan sampai karena ada udang di balik batu baru kita melakukan
0: baru
1: itu.
0: Sedekah,
1: kalau saya lulus PNS saya mau sholat di tiap hari di masjid raya, nah, itu nggak ada untung itu kan? Karena memang kita misalnya laki-laki kan. Anjurannya ya kita sholat berjamaah di masjid itu ya. Nah, terserah mau di masjid aja itu apa kita harus lakukan itu. Maka Rasulullah sampaikan bahwa nazar itu sebetulnya mungkin 20% boleh kita lakukan, 80%-nya itu jangan. Cuman orang-orang kita kadang-kadang hari ini kan lebih suka dia bernazar itu kan. Nah, jadi begitu dia bernazar enggak dapat hasil. Nah, di situ dia kecewa. Begitu dia kecewa, di situlah nanti maaf tuh kan. Kalau sudah ada campur tangan iblis itu kan, kita bisa-bisa tinggalkan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita merasa paling disakiti oleh Allah kan, akhirnya kita mengundurkan diri dari beriman itu kan. Jangan lakukan itu.
0: Akhirnya mungkin gara-gara yang harapannya tadi gagal ya. Akhirnya ibadah pun nggak mau lagi Ustaz ya,
1: gara-gara dia itu untuk beribadah.
0: Iya, doanya atau mungkin usahanya gagal semua gara-gara mungkin bernazar tadi, yang bernazar juga nggak jadi ya, semuanya mungkin nggak jadi ya.
1: Ustaz, ya.
0: Baik Ustaz, mungkin kita break dulu sebentar Ustaz, abis ini kita balik lagi. Oke, Rekan Jati, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafi, Ya Safi, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau tutupi air mata ini. Engkau bisikkan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Ya Mufu, Yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala kejahatanku.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Baik, 103,6 Jati FM di Haramanda Aceh. Masih bersama Ardi di sini di program Makna Talk ya. Mungkin kita lanjut lagi ya, Ustadz Ali. Yeah. Dan Ustadz, kita sering lihat ya, ada orang itu yang hidupnya penuh ujian ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin jarang ketemu orang seperti itu ya. Orang hidupnya penuh ujian, tapi orangnya tetap tenang gitu.
1: Yeah.
0: Dan enggak pernah berhenti berdoa mungkin ya kepada Allah ya dianya. Kira-kira apa itu Ustaz, ada rahasia hatinya yang tetap kuat mungkin dan tetap istiqamah dalam menghadapi ujian itu? Itu bagaimana Ustaz kira-kira?
1: Baik. Jadi ada sebagian orang yang memang akan diuji oleh Allah tuh. Bahkan kita sendiri pun pasti kan diuji ini.
0: Yeah. Nah,
1: saat diuji itu, kalau kita sudah sedari awal itu memahami ujian yang akan diberikan oleh Allah, maka itu tidak akan jadi masalah buat kita tuh. Setiap misalnya kita membaca Al-Quran itu kan, yeah, itu mulai dari surat Al-Baqarah tuh. Itu ada di ayat 155, 156, 157 tuh. Kan Allah sudah sampaikan bahwa aku akan menguji orang-orang beriman itu dengan sedikit rasa takut ya. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta benda, kemudian kehilangan yang lain itu kan. Lain-lain tuh sampai pada akhirnya mungkin yang paling berat adalah ketika seseorang diuji dengan meninggal keluarga, anggota keluarganya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi di situ kan Allah sudah sampaikan bahwa jika kalian ditimpa satu masalah, kalian hanya bisa mengucapkan semua ini berasal dari Allah dan kepada Allah akan kembali kita semua tuh kan.
0: Oh iya.
1: Makanya ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeah. Semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah tuh. Nah, nanti di ayat yang lain kita dapatkan penjelasan dari Allah itu, peringatan dari Allah dengan firman-Nya itu bahwa manusia itu kan diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Nah, jadi kita ini tabiatnya itu suka berkeluh kesah itu. Ketika Allah beri ujian, itu keluh kesahnya itu masya Allah tuh. Maksudnya kayak rasanya tidak pengen jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Nah, begitu Allah beri kita ujian dengan cara yang lain, misalkan Allah sehatkan kita, Allah beri kita rizki yang berlimpah. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa itu sebetulnya ujian. Nah,
0: rezeki juga ujian.
1: Ah, kan? Ujian semua ujian itu.
0: Yeah.
1: Jadi kenapa rezeki itu misalkan dalam bentuk materi itu kan kayak uang itu.
0: Yeah.
1: Kenapa dikata ujian itu? Karena pada rezeki yang dititipkan itu ada hak orang yang harus kita beri. Misalnya dengan zakat kah atau dengan sedekah, infak dan lain sebagainya itu. Maka saat Allah beri itu, kemudian kita gunakan untuk kita sendiri, kan akhirnya kan kita maafkan jadi pelit atau bakhil.
0: Iya, nah, karena
1: ya,
0: karena yang sudah, duitnya udah banyak, mau sedekah mungkin susah, Ustaz ya.
1: Ini kalau misalnya kita punya uang 1 juta nih,
0: ya,
1: tiba-tiba harus sedekahkan 1000 tuh.
0: Takut berkurang.
1: Akhirnya kan nanti penyebutan angkanya sudah enggak enak. Jadi kan 999.000, kan? Enggak enak kali itu. Yeah. Coba kalau 1 juta. Kan wah, ada tetap uang 1 juta nih. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika dia sudah pahami itu semua, begitu Allah beri ujian, nah dia sabar untuk menghadapi itu. Sabar untuk menerima ujian dari Allah. Sampai kapan nanti Allah ambil ujian ini atau cabut ujian ini, lalu Allah menaikkan derajat orang yang diuji ini. Makanya ujian itu sebetulnya Allah beri untuk menaikkan derajat iman seseorang itu. Semakin banyak kita diuji oleh Allah, sebetulnya tandanya kita ini semakin dekat, maksudnya ya semakin Allah sayang itu. Dengan catatan kita walaupun diuji tetap kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan nanti maaf nih, misalnya kita tidak pernah sholat atau apa itu kan, tiba-tiba ada masalah kita merasa, oh ini nampaknya ujian buat saya. Sebenarnya itu mungkin bala buat kita.
0: Iya. Kalau bukan ujian, bala.
1: Bala itu.
0: Antara dua ya.
1: Jadi bala ini sebetulnya hasil dari perbuatan jahat atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan yang mungkin memberi semacam rasa takut dan lain sebagainya itu. Tapi kalau orang yang selalu taat kepada Allah ketika dia menghadapi masalah, itu namanya ujian. Sementara orang yang maaf tidak taat itu boleh jadi itu azab, boleh jadi itu Allah beri bala sedikit itu. Makanya tolong dipahami dengan baik-baik itu. Jangan sampai nanti kita jauh banget dari Allah itu. Ketika ada masalah, kita katakan, oh ini nampaknya Allah sedang sayang dengan kita. Atau nampaknya Allah sedang tidak sayang dengan kita itu kan. Nah, sebetulnya setiap musibah atau masalah yang kita hadapi ini, Allah sebetulnya semacam apa, kayak menegur kita itu.
0: Mengingatkan.
1: Jadi engkau kemana aja sih, kok enggak pernah ini sama saya nih. Maka di ya diberi ujian sedikit supaya kita ingat. Jangan nanti hidup misalkan lurus saja tuh kan, nggak pernah ada ini, nggak pernah ada itu kan. Sebetulnya sehat sendiri itu ada ujian yang cukup berat itu.
0: Sehat juga ujian, Zan. Bukan sakit aja berarti. Sehat juga ujian. Jadi, rezeki yang banyak juga ujian.
1: Ujian
0: ya?
1: Itu, semua ujian itu. Karena kalau kita pahami dengan baik itu kan, tahu bahwa ternyata ujian yang cukup berat itu ketika kita sehat. Sampai nanti kan Nabi keluarkan satu hadis, ya. Allah itu kan menanyai kita dengan 5 hal itu kan. Ya, di antaranya ya masa tua, masa muda. Masa muda itu kita gunakan untuk apa sebelum datang masa tua itu kan. Terus waktu kita lapang, waktu lapang itu kita gunakan untuk apa sebelum datang waktu sempit itu kan. Kemudian waktu kita kaya nih, saat kita kaya itu kekayaan yang Allah beri kita gunakan untuk apa tuh? Jadi ada 5 hal yang nanti Allah tanyakan kepada kita yang berkaitan dengan kelebihan yang kita miliki itu. Ya, misalnya kita muda tuh kan lumayan tuh kan. Kita kaya kan berarti kan ada kelebihan. Kemudian kita punya waktu yang lapang itu kan ada sempat, waktu ya. Luang nih. Ya. Tapi kita nggak tahu gunakan waktu lapang ini untuk apa. Makanya sebetulnya itu kan ujian yang lumayan berat itu kalau kita mau pikir baik-baik itu kan.
0: Ya, baik Ustaz. Dan misalnya Ustaz ya kan, ada orang-orang yang mungkin udah terlalu banyak dosa gitu ya. Apakah dia gak pernah sholat atau ya mungkin gak pernah juga berdoa gitu kan. Sehingga mungkin mungkin merasa malu atau kayak gimana gitu, kayak enggan untuk berdoa kepada Allah Ustaz. Jadi kira-kira kalau dia itu berdoa, kira-kira gimana itu Ustaz? Dengan dia yang penuh dosa dan dia harusnya mungkin bagaimana dia? Apakah dia harus berdoa atau gimana? Karena ada itu, udah mungkin sudah ya mungkin sholat juga jarang ya kan, nggak pernah berdoa juga, itu gimana kira-kira Ustaz?
1: Jadi ingat ibadah yang paling pokok itu kan sholat. Sholat 5 waktu itu dan berbagai sholat lainnya itu adalah ibadah yang paling pokok. Nah, ketika misalnya kita lihat di surat Al-Ankabut ayat yang ke 25 atau 45 itu, di situ Allah dengan tegas memberikan semacam peringatan kepada kita itu kan, bahwa salat itu dapat mencegah kita dari sesuatu yang tidak baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan melakukan sholat dan lain sebagainya, maka dia ini paling tidak Allah akan hindarkan dari perbuatan yang kurang bagus. Nah, saat mungkin kita meninggalkan sholat atau ada orang yang meninggalkan sholat terus dia bermaksiat segala macam itu kan. Nah, kadang-kadang ada rasa untuk begitu Allah misalkan pengen dia kembali, Allah kan tegur dia itu kan, buat dia sakit kah, atau apa itu kan. Kemudian ada teringat untuk apa ya berdoa itu kan. Nah, model seperti itu sebetulnya kan boleh dilakukan.
0: Boleh
1: dilakukan. Cuman harus dilakukan dengan sadar betul itu kan. Makanya maaf kan, ada orang bermaksiat kemudian dia sadar bahwa yang dilakukan adalah maksiat. Dia diminta untuk melakukan tobat nasuha. Nah, tobat nasuha itu kita betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebelum itu adalah salah. Kita menyesali itu, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan kita ikhlaskan hati bahwa saat kita mengingat Allah, Allah untuk kembali kepadanya, itu betul-betul tidak ada yang memaksa kita. Misalkan kita dewasa nih kan. Jadi jangan nanti misalkan udah merasa kayaknya saya banyak banget dosa, ya sudahlah. Apa namanya tuh, mau nanti terakhir di neraka ya udahlah nggak apa-apa itu nggak boleh kayak gitu
0: tuh.
1: Itu dilarang itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk minta dimasukkan ke neraka tuh, itu nggak boleh tuh. Kita hanya diminta oleh Allah untuk saling mengajak masuk ke surga tuh. Kalau masuk neraka itu kan jin yang mencari pengikut itu kan, iblis yang mencari pengikut untuk masuk ke neraka, sementara kita manusia, kita mesti saling mengajak untuk masuk ke surga. Kecuali mungkin ada orang-orang tertentu yang memang Allah wafatkan mereka atau matikan mereka dalam keadaan yang buruk, yang memang nanti ke neraka. Nah, contohnya Fir'aun dan lain sebagainya itu kan, perbuatan mereka itu kan buruk, yang kemudian Allah jadikan mereka sebagai contoh untuk kita. Jangan sampai kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti apa yang mereka lakukan, ya ujung-ujungnya kita juga akan masuk neraka tuh. Saat mungkin ada di antara kita yang suatu saat nanti atau sedang jauh banget dari Allah itu, kemudian tiba-tiba tergerak hati, ini nampaknya saya sudah terlalu jauh, kalau mau berdoa silakan berdoa, kemudian perbaiki ibadah itu kan. Perbaiki ibadah, nah, insya Allah Allah itu kan maha penerima taubat itu kan? Maha penerima taubat itu. Jangan nanti kita sudah menyesal misalkan melakukan kesalahan, kemudian ya udahlah saya terserah Allah aja lah mau masuk neraka tuh apa tuh saya serahkan kepada Allah. Itu nggak ada tuh ajaran yang modelnya seperti itu.
0: Udah pasrah begitu tadi.
1: Pasrah itu nggak boleh. Nah, karena kita disuruh untuk berikhtiar itu kan. Kita mungkin sering hafal surat Al-Mulk gitu kan. Nah, di surat Al-Mulk ayat yang kedua tuh Allah kan berpesan gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah itu kan menjadikan hidup itu kan. Alladzi khalaqal maut. Allah itu yang menciptakan kematian, kemudian menciptakan kehidupan bagi kita ini, supaya Allah itu tahu kira-kira di antara kita ini siapa yang paling banyak amal baiknya. Siapa yang paling baik amal solehnya itu kan. Nah, di akhir ayat itu Allah ingatkan bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi atas setiap misalkan kesalahan yang kita lakukan, ingat Allah itu maha pengampun itu. Jadi saat Allah mengampuni kita itu, Allah dengan sifat keperkasaannya itu, kalau memang Allah itu mau, pasti akan menghancurkan kita. Cuman karena Allah sendiri menyampaikan bahwa rahmatku itu lebih cepat dari murkaku, berarti ketika kita sadar bahwa kita sedang buat masalah, itu sebenarnya Allah akan lebih cepat memberikan ampunan kepada kita ketimbang menghukum kita itu. Makanya setiap, maaf ya, misalnya kita yang berbuat dosa itu kan, setiap kita berbuat dosa di dunia kan, tidak serta-merta kan langsung mati di tempat itu kan.
0: Iya, bahkan mungkin ada yang ini, makin kaya raya mungkin.
1: Coba, kebalik ya. Coba kalau ada orang, maaf ya, misalnya mencuri itu kan, langsung ketahuan di tempat itu kan, kan digebukin kan, begitu dipukul kan gak langsung mati itu. Tapi ya ada jedanya, kalau memang mati kan ada jedanya kan. Tapi kalau setiap kita buat kejahatan, kemudian Allah itu langsung matikan kita, nah ini mungkin bumi ini bisa-bisa habis. Gak ada orang lagi.
0: Habis langsung, maksudnya buat maksiat langsung
1: mati,
0: dapat
1: ya
0: hukuman. Itu habis. Orang mungkin pada tobat semua ya, kalau seperti itu saja. Okay. Baik Ustaz, mungkin udah 27 menit ya, lepas dari pukul 21. Buat rekan Jati, mungkin kita break dulu sebentar ya. Habis ini kita balik lagi ke program Magna Talk ya. Oke, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, baik Rekan Jati, mungkin sebagai penutup ya Ustaz ya, jadi setiap orang itu pasti punya harapan ya, dan impian mereka nih yang ingin dikabulkan sama Allah. Namun seringkali kali mungkin kita nggak tahu ya kapan waktu terbaik yang akan dikabulkan itu doa-doa kita itu ya Ustaz ya. Mungkin untuk terakhir nih Ustaz, kira-kira apa pesan dan nasihat Ustadz nih kepada seluruh pendengar Radio Jati FM supaya tetap semangat nih, semangat berikhtiar, bersabar, dan enggak pernah lelah berdoa pastinya Ustadz ya. Gimana tuh Ustadz?
1: Baik, kita sebagai hamba ini ya, kita sebagai hamba, saat kita selalu berada di jalan yang benar, maka Allah tuh pasti memberi kita ujian. Saat kita berada di jalan yang mungkin agak keliru, Allah pasti menegur kita. Maka saat sesuatu terjadi pada kita, kita harus melihat ke belakang. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Allah sampai misalkan memberikan kita teguran atau Allah beri kita ujian itu. Nah kalau dalam hidup tak pernah kita buat masalah dengan orang, tiba-tiba kita punya masalah yang Masya Allah luar biasa, maka ingat saja sekarang itu Allah sedang menguji kita untuk menaikkan derajat iman kita itu. Untuk dekat dengan Allah itu tidak mudah itu kan. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah itu kan nomor satu kan para Rasul, para Rasul dan Nabi itu ujiannya itu kalau sedikit saja diberikan Allah kepada kita mungkin kita nggak sanggup itu. Nah setelah para Rasul itu ada ulama itu. Setelah ulama baru nanti turun-turun sampai ke tingkatan mungkin kita yang paling
0: jauh sana.
1: Paling ya biasa-biasa aja. Diuji pun ya mungkin dengan ujian yang agak ya kecil lah itu kan. Nah, beda dengan orang yang imannya itu Masya Allah luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri mereka ujian itu luar biasa berat itu. Maka yang terjadi pada mereka itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa ternyata apa yang kita alami hari ini orang lain atau para rasul dan nabi itu sudah mengalami jauh-jauh hari. Rasulullah sendiri itu Allah tuh tawarkan untuk menjadi seseorang yang sangat kaya raya itu, tapi Rasul menolak itu. Jadi di akhir hayat beliau tuh sebelum turun wahyu terakhir. Jadi wahyu terakhir itu atau surat terakhir itu banyak ulama berbeda pendapat itu. Jadi ada yang mengatakan surat An-Nasr itu, "Idza jaa Nasrullahi wal fath." Ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Jadi setelah turun itu surat Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan menyampaikan bahwa ya Rasulullah, ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala nih. Allah menyampaikan pesan dengan mengatakan, boleh engkau hidup selama-lamanya di dunia ini dengan segala kemewahan dunia itu ada di tanganmu. Jadi engkau hidup abadi sampai nanti di kiamat dengan segala kemewahan dunia ini engkau kuasai. Atau engkau memilih untuk dimatikan, diwafatkan dan bertemu dengan Tuhanmu. Maka saat itu Rasulullah memilih untuk lebih bagus diwafatkan saja. Jadi Rasulullah memilih untuk diwafatkan agar lebih dekat atau lebih cepat bertemu dengan Rabb-nya itu kan. Yeah. Nah saat Rasulullah menyampaikan cerita ini kepada Abu Bakar, Abu Bakar kemudian menangis. Jadi sebetulnya Abu Bakar itu tahu betul bagaimana perjalanan hidup Rasulullah itu kan. Rasulullah itu kan sering ditawarkan oleh para malaikat itu kan. Karena melihat begitu mungkin menurut kita kan kemiskinan itu yang diderita oleh Nabi itu kan. Sampai nanti ada malaikat mengatakan, ya Rasulullah kalau engkau mau saya jadikan gunung Uhud ini emas semua untuk engkau tuh. Biar engkau tidak dipandang orang sebagai Nabi atau hamba yang miskin itu kan. kata Rasulullah, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau nanti umat saya itu lebih banyak apa ya, semacam berpikir untuk kemewahan dunia. Jadi Rasulullah itu berbagai hal ditawarkan kepadanya, tapi beliau banyak pertimbangan sehingga tidak semua hal yang ditawarkan itu beliau ambil. Jadi tidak semua hal yang ditawarkan kepadanya beliau ambil. Tapi beliau juga tidak melarang kita untuk berusaha mendapatkan apa yang kita mau. Hanya ingat, tidak semua yang kita minta itu Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tidak semua hal yang kita minta Allah Subhanahu wa taala akan beri saat ini. Karena permintaan yang kita sampaikan kepada Allah itu melalui doa, itu Allah sudah berikan bagiannya itu kan, bahwa nanti ada yang memang dikabulkan saat kita masih ada di dunia ini, ada yang Allah ganti dengan hal yang lain. Allah ganti dengan hal yang lain, dan nanti ada yang Allah beri jawaban saat kita berada di akhirat itu. Maka saat kita misalkan mengalami ujian atau mengalami musibah dan lain sebagainya, pertama yang harus kita yakini bahwa semua ini adalah titipan dari Allah itu kan. Sampai kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan sangat kita hafal itu, bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah itu. Dan Allah kalau mau menguji kita, itu pasti Allah memberi ujian terhadap apa yang mungkin sangat kita sukai itu kan. Apa yang sangat kita sukai, disitulah Allah nanti menjadikannya sebagai ujian bagi kita. Maka jangan pernah berputus asa dan jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, begitu saja. Baik, Masya Allah, luar biasa kajian kita malam ini, Rekan Jati. Dan dari apa yang tadi udah disampaikan sama Ustaz Ali ya, saya simpulkan satu hal itu, mungkin Allah gak pernah bosan mendengar doa kita, Ustaz.
1: Betul.
0: Ya? Dan mungkin kita yang bosan ini untuk berdoa. Dan tugas kita terus berdoa ya, berusaha dan berhusnuzon sama Allah ya. Karena dengan doa bukan hanya apa dikabulkan atau tidak, tapi soal kedekatan kita nih sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, saya mau ngucapin ini, terima kasih banyak buat Ustaz Ali Arsyad yang udah malam ini udah menyumbangkan waktunya, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz Ali.
1: Sama-sama.
0: Dan tentunya terima kasih juga untuk Rekan Jati yang udah setia bergabung sama kita ya. Udah hampir 2 jam konsen di sini, dan akhirnya saya Ardi pamit undur diri. Sampai jumpa di Makna Talk edisi selanjutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Waduh, gimana kabarnya pada malam hari yang berbahagia ini? Hujan ya rekan Jati ya, tapi gak apa-apa kok. Tentunya kembali lagi bareng Rama yang menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya Rekan Jati. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi overthinking gitu, atau lagi ngehadapin sesuatu ya di tengah hujan yang lebat ini, gak apa-apa Rekan Jati, nanti bisa kita ngobrol bareng tentunya Rekan Jati. Yah, buat Anda pada malam hari ini, terkadang yang kita butuhin itu bukan peduli gitu ya Rekan Jati ya, tapi ditemenin.

0: 103.6 Jati FM.
1: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Di zona apa ceritanya pada hari ini ya, di pukul 22.19 ya. Seperti yang sudah Rama ucapkan tadi ketika openingnya, waduh hari ini cuacanya lagi angin kencang-kencangnya, hujan lagi gerimis ya. Mungkin gak deras-deras banget ya kalau di daerah sini, tapi ya mungkin gara-gara angin yang kencang jadi hujannya ikut kencang juga nih rekan Jati. Buat Anda, Rama ingatkan ya, lagi ketika hujan dan tentunya Anda dalam perjalanan pulang atau pergi, jangan lupa menggunakan helm atau sabuk pengaman rekan Jati. Karena kita nggak tahu nih rekan Jati, di cuaca-cuaca yang sangat ekstrim ini, ada jalan yang licin mungkin atau tidak nampak seperti polisi tidur dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa menggunakan helm dan sabuk pengaman gitu ya rekan Jati. Ya, di luar sana mungkin sedang bercerita nih rekan Jati. Sementara di sini kita akan menemani malam dengan lagu-lagu yang menghangatkan hati. Tentunya selamat datang di Rainy Night Vibes gitu ya, tempat di mana setiap rintik memiliki cerita pada malam hari ini dan setiap lagu menemukan pendengarnya. Hujan tidak selalu tentang kesedihan rekan Jati. Kadang ia hanya datang untuk mengajarkan kita cara menikmati kehidupan. Buat Anda, hari ini kita bakal dengerin satu nomor hujan. Last night.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, itu dia tadi Rekan Jati dari Dental Alliance menemani Anda pada malam hari ini di pukul 22.32 Indonesia bagian Barat. Hujan selalu punya cerita untuk diri kita sendiri, untuk siapapun itu Rekan Jati. Ia datang tanpa banyak bicara, mengetuk atap rumah dengan lembut, lalu mengajak siapapun yang mendengarnya untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Di sebuah malam yang mendung, tentunya ada seorang pemuda duduk di teras rumah sambil memandangi jalanan yang mulai basah. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara ia memilih tetap diam untuk menikmati setiap teras yang jatuh, setiap tetes yang jatuh maksudnya Rekan Jati. Baginya, hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pengingat bahwa setelah panas yang melelehkan, selalu ada kesejukan yang datang. Malam yang ditemani hujan selalu punya cara membuat kita lebih jujur pada diri kita sendiri tentang mimpi, rindu, atau sekedar rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk pulang. Ya, Rekan Jati tentunya ya, tidak semua perjalanan harus cepat seperti hujan. Ada hal-hal indah yang memang perlu turun perlahan.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
0: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih bersama Rama di Zona Apa Cerita Rekan Jati di pukul 22.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pada malam hari ini Rekan Jati kita bakal ngobrolin tentang hujan dan angin gitu ya. Karena di malam ini mungkin, di malam-malam yang mungkin ya buat Anda itu bisa terbengong, bukan terbengong sih, tapi lebih ke memikirkan diri sendiri. Apalagi kan hujan itu identik dengan kesepian tentunya Rekan Jati ya. Tapi buat Anda kalau lagi kesepian pada malam hari ini, tentunya Rama pasti menemani Anda. By the way Rekan Jati, ngomong-ngomong tentang hujan, ada gak sih tempat makanan favorit Anda yang kalau hujan itu menjadi salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi gitu ya. Apalagi pada akhir-akhir ini gitu ya, banyak konten kreator yang mungkin berasal dari kota Banda Aceh dan juga di luaran sana banyak nge-review 10 makanan gitu ya. 10 makanan yang terenak di kota Banda Aceh gitu ya. Jadi buat Anda yang lagi BM sesuatu, dimsum kah? Atau mungkin kalau lagi hujan-hujan ini kayaknya mie instan ya jadi teman pelengkap kita untuk mendengarkan sebuah cerita atau sesuatu yang bakal menemani Anda kita pada malam hari ini.

0: Ya, buat Anda yang mungkin lagi di kamar gitu ya, atau di rumah, atau di kos gitu ya, lagi rebahan di atas kasur, jangan lupa nirkan jati. Kalau sebelum tidur, jangan lupa apa? Jangan lupa cuci muka, dan jangan lupa berwudu gitu ya. Dan jangan lupa pastinya yang paling hal utama adalah doa. Dan jangan lupa mengucapkan basmalah gitu ya rekan jati. Ya, buat Anda yang ingin bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM, tentunya ya boleh nih bergabung bersama kita rekan jati. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, boleh kita angkat dulu nih rekan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tak pernah tahu.
0: Siapa
1: jadi
0: ini? Ayo, siapa? Rama memang gak tahu kok.
1: Ya udah, nggak usah kan tuh.
0: Iya, pastinya dengan Fitri ya di Darussalam nih rekan jati.
1: Iya, okay. Betul. Lalu itu kok nggak tahu? Tadi papa tahu, nggak tahu ya?
0: Iya, sebenarnya udah tahu sih. Oke, Fitri, gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong?
1: Alhamdulillah baik, Rama. Tadi baru siap. Salat Isya bentar.
0: Baru siap salat Isya. Tapi jam udah jam 11 nih. Fitri, salat Isya-nya jam 11.
1: Agak telat salatnya.
0: Oh, agak telat. Oke, Fitri, by the way, malam hari ini kita berbicara gitu ya, ngobrol santai tentang hujan. Ada enggak sih kalau Fitri lagi hujan ini pengen lagi kepingin apa gitu? Dari makanan atau sesuatu? Boleh enggak ceritain bareng kita?
1: Gimana Rama? Bisa diulangin nggak Rama?
0: Jadi kan kita nih ngobrol tentang hujan nih ya Fitri ya. Di Darussalam hujan apa enggak nih sekarang?
1: Tadi pagi sih hujan ya bentar ya.
0: Oh, hujan.
1: Jam 10 gitu ya.
0: Oh berarti malam.
1: Sampai jam 12 gitu ya.
0: Iya. Berarti sekarang enggak hujan ya Fitri ya? Di sana ya?
1: Sekarang enggak.
0: Oh di sekarang sana enggak.
1: Udah aman.
0: Udah gitu. Aman. Oke, kan kita ngobrol tentang hujan nih Fitri ya.
1: Iya.
0: Dari Fitri sendiri ada nggak sih sesuatu yang diinginkan ketika hujan turun? Contohnya nih, kalau Rama biasanya sering makan mie instan kalau lagi hujan. Kalau Fitri apa?
1: Sama.
0: Oh sama. Selain mie instan apa tuh? Selain mie instan mungkin?
1: Kayak bakso.
0: Bakso, oh iya bakso sih pas banget ya, ada kuahnya ya Fitri ya.
1: Rawa juga.
0: Iya, semua orang sih kayaknya Fitri ya kalau bakso ya.
1: Itu beda, cowok-cowok
0: kan beda. Oh beda. Kalau cowok memang pengen apa?
1: Kalau cowok kan pinginnya kayak mie instan juga gitu kan. Tapi kan kalau cewek, kayak Fitri kan seblak gitu ya kan.
0: Oh
1: gitu ya.
0: Iya, seblak. Oke, Fitri, biasanya kalau makan seblak, biasanya di daerah mana nih kalau di Darussalam? Boleh dong rekomendasiin untuk kita biar bisa makan sama nih ya bareng rekan jati yang ada di manapun.
1: Ini dekat rumah Fitri tuh enak banget tuh seblaknya tuh.
0: Daerah kalo mana tuh?
1: Dekat era bakso, tuh era bakso.
0: Tahu Fitri?
1: Era bakso tahu kan?
0: Tahu.
1: Ya udah dekat-dekat situ di sampingnya. Di situ ada mie ayam, ada seblak juga. Di ruko ada juga tuh jualan seblak juga. Itu paling enak juga tuh. Paling kalau dibilang paling jos kayak gitu pokoknya.
0: Oke, Fitri, terima kasih sudah berani bercerita di 103,6 Jati FM. Mau salam-salam buat siapa dan request lagu apa?
1: Lagu dulu dong, boleh.
0: Apa? Lagu apa?
1: Lagu dulu boleh.
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa tuh, Fitri?
1: Darinya Liodra.
0: Liodra. What do you want? Apa tuh?
1: Dari Liodra yang apa namanya? Aduh ya Allah ya Rabbi, ada judul lagunya. Dalam lupa Fitri judul lagunya kan? Yang apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Kakak, kau hadapkan di hariku. Aku kan kayak gitu lagunya. Ada. Selain merindukanmu, apa lagi ramah? Selain apa gitu, ada gitu.
0: Ada
1: apa yang ada?
0: Ada sabda rindu nih, ada sabda rindu. Kalau bosan, mengapa kita? Gemintang hati, ego, tentang kamu, sang dewi, dan
1: itu?
0: Ada.
1: Apa?
0: Ada, judulnya ada.
1: Apa ada? Ini aja lah. Dari Leodra, tega kau aja.
0: Tega kau ya. Oke, kita carikan dulu ya. Sebelum itu, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat Rama dulu, saya selalu ya. Panjang umur, mudah rezeki, selamat dunia akhirat, dan sukses selalu buat Rama. Apa cita-cita Rama? Sukses dan tercapai gitu ya Rama ya.
0: Amin.
1: Terus buat selalu penyiarnya TLM juga, buat siapa? Sini kita masuk. Baru Fitri doang.
0: Iya, Rama baru buka nih sesinya.
1: Baru posting ya gitu ya.
0: Iya.
1: Baru open maksudnya. Terus buat Kak Juju juga bisa buang. Saya selalu waktu di kampung keramat. Siapa? Kak Amin, Mida. Mungkin lagi mantau juga ya. Bersama-sama aja lah gitu Rama.
0: Oke.
1: Buat Rama, saya selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, buat Rama, saya selalu banyak umur terus, sehat terus, dan selalu dalam suasana dan Rama, dunia akhirat terus buat Rama ya.
0: Amin. Oke, terima kasih Fitri.
1: Ya, thank you Rama. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya rekan jati dari Fitri di Darussalam. Ngomong-ngomong, beliau tadi kalau ngomong tentang hujan sukanya makan seblak ya, yang ada di ruko atau di Darussalam nih rekan jati. Kalau Anda sukanya apa nih? Boleh cerita bareng kita ya di 103,6 Jati FM. Boleh telepon kita di 0811-682-1036. Atau buat Anda yang mau bergabung, boleh telepon kita di 0651-410-36. Atau buat Anda yang lagi live streaming, boleh buka ya di www.radiojatifm.com. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandage. Selamat malam.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, itu dia tadi rekan Jati, the script menemani Anda, the man who can be more. Waduh ya, siapa sih yang gak kenal dengan lagu ini rekan Jati? Pernah viral ya di sosial media, dan tentunya ini terikat dengan satu film yang mungkin Anda sering nonton gitu rekan Jati. Ya, rekan Jati, setiap tetes hujan punya perjalanan yang panjang. Berawal dari penguapan, berkumpul menjadi awan, lalu kembali ke bumi. Alam selalu mengajarkan bahwa setiap perjalanan akan menemukan tempat untuk pulang. Pernahkah Anda memperhatikan aroma ketika setelah hujan, gitu ya, aroma tanah nih rekan Jati. Aroma khas itu muncul ketika air hujan membasahi tanah yang kering. Atau mungkin seolah alam sedang mengingatkan bahwa kehidupan selalu bisa dimulai kembali. Ingat gak rekan Jati ketika Anda masih kecil dahulu di tahun 2010, di tahun 2008, atau mungkin di tahun 1900-an ketika Anda masih pada remaja dan mengingat hujan waktu itu, mungkin kita sambil bermain bersama teman-teman yang ada di rumah, atau mungkin sekarang kita lagi biasanya ya kalau hujan-hujan itu main becek-becekan ya, sampai pulang ke rumah dan dimarahi orang tua, dimarahi kakak. Pernah gak sih Anda mengalami hal seperti itu dan ngerasa nostalgia rekan Jati? Kalau Anda pastinya sama dengan saya.

Tentunya Rama lagi menunggu dari cerita-cerita terbaik yang mungkin bisa Rama dengar buat Anda semuanya, yaitu tentang hujan dan angin. Kalau ada cerita boleh ya, Rekan Jati, telepon kita di 08 11 682 1036, atau bisa telepon kita di 06 51 410 36, atau bisa via streaming kita di www.radiojatifm.com. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jatifm, The Heart of Banda Aceh. Noah, mana-mana Anda?

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih bersama Rama di zona apa cerita yang akan jatuh di pukul 23.29. Gak kerasa 1 jam setengah Rama menemani Anda dan memutarkan musik-musik yang bagus buat Anda. Ya, buat Anda yang mau request boleh rekan jatuh di 0811-682-1036 atau boleh telepon kita di 0651-410-36 atau rekan jatuh bisa bergabung di live streaming kita di www.radiojatifm.com. Ya rekan jati, hujan tak pernah meminta untuk disukai. Ia hanya datang membawa rintik yang jatuh perlahan, membasahi jalanan, dedaunan dan mungkin hati yang sedang menyimpan banyak cerita tentunya ya. Bagi sebagian orang, hujan adalah alasan untuk berteduh. Namun bagi orang lain nih rekan jati, hujan adalah teman yang setia menemani sepi di balik setiap tetesnya. Tentunya ada kenangan yang kembali pulang, ada rindu yang diam-diam hadir, dan ada harapan yang terus bertahan nih rekan jati.

0: Iya, masih di 103,6 Jati FM. Nadine Abiza menemani Anda sorai, tentunya Rekan Jati. Waduh, gak kerasa ya Rekan Jati, waktu itu semakin cepat gitu ya. Atau gak kerasa ya, menit demi menit, detik demi detik, kita gak kerasa kalau kita tuh sudah dewasa. Kita gak kerasa kalau kita tuh udah di titik mungkin mikirin diri sendiri, sayang sama diri sendiri, yang dulunya mungkin ya gak sempat nih mikirin kalau kedepannya saya mau jadi apa, kedepannya saya mau ngelakuin apa. Tapi pada akhirnya kita udah di titik kalau sesuatu itu harus kita jalani setiap saatnya. Tentunya ada masa depan dan ada masa sekarang yang harus kita jalani, Rekan Jati. Buat Anda yang lagi overthinking pada malam hari ini, atau yang ngerasa lagi stres dan butuh teman cerita, boleh cerita bareng kita tentunya di 103,6 Jati FM. Dan buat Anda yang lagi ngelakuin sesuatu, lagi bekerja, tetap semangat pada malam hari, karena mungkin ya ada waktu yang harus kita jalani, mungkin ada pekerjaan yang harus kita tempuh, dan ada perjuangan yang harus kita tanggung jawabkan. Jadi semua apapun yang kita lakukan, itu semua demi kita masing-masing dan demi keluarga kita. Dan tentunya apapun hal yang kita lakukan, apapun yang hal menjadi perbuatan kita, ucapkan semuanya itu dengan bismillah. Karena semuanya milik Allah. Hal apapun perbuatan akan menjadi sebuah tanggung jawab kita, dan itu semuanya karena Allah.
1: Kau memang manusia sedikit kata.
0: Setiap hujan, rintik hujan, atau apapun itu tentang hujan, identik dengan kesepian, dan selalu berpikir bahwasanya kita nanti, kita sekarang, atau cita-cita apa yang ingin kita raih dan gapai, semuanya kita bakal dapatkan kalau kita selalu penuh dengan usaha. Quotes yang mungkin pernah Rama dengar adalah, atau mungkin Rama sudah sering mengucapkan ini di sini, tapi rasanya hal ini yang membuat kita bisa terus bangkit dengan kata-kata "Never give up on your dream." Cita-cita kita bakal dapat kalau kita terus berusaha, kalau kita meraih dengan tanpa pamrih doa dan ikhtiar nih Rekan Jati. Semoga apapun yang bakal kita jalani nantinya, kedepannya semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aku yang.
1: Ya, rekan Jati masih bersama Rama menemani Anda di pukul 23.45. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini. Dan tentunya buat Anda tetap konsen di 103.6 JTFM dan selamat mendengarkan. Ini dia Sizia, Nobody Gets Me. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, rekan Jakarta itu dia tadi, Olivia Rodrigo. Menemani Anda sekaligus ya, lagu requestan terakhir Anda pada malam hari di edisi 6 Agustus 2026 ini. Buat Anda di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan diri masing-masing. Dan jangan lupa untuk istirahat. Rama izin pamit undur diri, langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Inilah 103.6 jam.

dan malam, hatiku selalu gelisah. Oh Salawati, daku tak kuasa. Hatiku berkata, aku cinta padamu.

if you want to, and swell the throng, make us feel right.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.